0: BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN, tinggal 200-250.
0: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk itu sudah mulai awal terbentuk itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
0: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya Efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak

0: membebani anggaran, tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
4: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
3: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
5: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
3: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
6: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
3: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
8: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda.
9: Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Ajang pameran dan bursa tanaman hias bertajuk Batu Shining Orchid Week 2026 di area Balai Kota Among Tani diserbu pengunjung dengan antusiasme yang tinggi hingga Selasa kemarin. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha tanaman hias untuk mendongkrak perekonomian sekaligus memperkenalkan produk hortikultura Indonesia di kancah internasional. Disampaikan oleh Panitia BSOW 2026, acara yang berlangsung mulai 4 hingga 12 September 2026 ini telah melibatkan sekitar 72 stand pameran dari penjual dan juga penghobi anggrek. Seluruh stand bursa ini diisi oleh berbagai penjuru daerah di bawah naungan pecinta anggrek Indonesia, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Medan, bahkan hingga Kalimantan. Pameran ini juga menjadi wadah bagi para penjual anggrek yang memiliki kebun, nursery, dan bagi para penghobi anggrek yang baru mulai merintis bisnis untuk ikut serta memperkenalkan produknya. Pada penyelenggaraan BSOW tahun ini, panitia menghadirkan tamu termasuk jenis penganggrek jenis panda asal Singapura, dan kehadiran tamu internasional ini diharapkan mampu membuktikan bahwa kualitas anggrek asal Indonesia juga mampu bersaing di pasar global.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar jangan sampai lupa, sebentar lagi di jam 8 pagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif prioritas nasional malam menyapa. Kita akan membahas tentang deteksi dini penyakit menular di sekolah dan juga komunitas masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk membahas tentang ini, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Di kesempatan hari ini akan ada dua narasumber yang akan kami ajak untuk berbincang dengan Anda di kesempatan hari ini. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Kerja P2PM Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan, Dr. Melina Budiarti, dan juga Kepala SDN Petung Sari 3 Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Ibu Susi Nuriati MPD. Dan nanti akan ada Esi Sulisya akan memandu jalannya dialog, dan nanti Anda pun juga bisa turut berinteraksi dan juga bertanya terkait dengan topik yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi, kami hadirkan update dari kontributor RRI di Probolinggo. KAI Daup 9 Jember layani 78.751 penumpang di tengah dampak erupsi Anak Krakatau. Hairul Umam siap untuk menyampaikan informasinya untuk Anda. Umam, silakan.
3: Baik, Ruli dan pendengar, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI Daup 9 Jember mencatat peningkatan jumlah penumpang di tengah dinamika perjalanan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Pada periode 5 hingga 8 September 2026, KAI Daup 9 Jember melayani sebanyak 78.751 penumpang, baik penumpang yang berangkat maupun tiba di berbagai stasiun di wilayah Daup 9 Jember. Jumlah tersebut meningkat 4,71% dibandingkan periode 29 Agustus hingga 1 September yang lalu, yang tercatat sebanyak 75.206 penumpang. Peningkatan juga terjadi pada mobilitas masyarakat dari dan menuju sejumlah kota besar, khususnya Jakarta dan Bandung. Untuk perjalanan dari menuju Jakarta tercatat sebanyak 1.900

46 yang tercatat 527 penumpang. Perjalanan tersebut dilayani KA Sangkuriang relasi Ketapang hingga Bandung pulang pergi. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jabar Cahyo Widiantoro mengatakan peningkatan volume penumpang menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap mobilitas jarak jauh masih tinggi. Menurutnya KAI Daup 9 Jabar terus memantau perkembangan volume pelanggan serta kondisi operasional perjalanan kereta api. Kesiapan petugas, sarana, prasarana, dan aspek pelayanan terus diperhatikan untuk memastikan perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan selamat. KAI Daup 9 Jabar juga menghimbau kepada masyarakat yang akan bepergian untuk merencanakan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan jadwal keberangkatan dan ketersediaan tiket sebelum menuju stasiun. Khusus masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju wilayah berpotensi berdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, KAI mengingatkan agar selalu mengikuti perkembangan, informasi, dan arahan dari pihak berwenang. KAI Daup 9 Jabar berkomitmen menjaga konektivitas antar kota tetap terlayani sekaligus memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan pelanggan di tengah berbagai dinamika perjalanan. Demikian informasi dari Kepulauan RRI Probolinggo, Muhammad Suci, melaporkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Apa kabar hari ini? Kita kembali berjumpa di program Dialog Prioritas Nasional Malang Menyapa dan saya Esti Sulisti yang bersama Anda. Ya, hari ini saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke Kabupaten Pasuruan karena kita akan melihat bagaimana deteksi dini penyakit menular dilakukan di sekolah dan juga di komunitas masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ya, ini berkaitan dengan salah satu yang jadi concern adalah penyakit tuberkulosis atau TBC ya, yang masih jadi salah satu tantangan besar kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, di Kabupaten Pasuruan, persoalan ini jadi semakin penting karena ternyata di Kabupaten Pasuruan itu disebut masuk dalam daftar 7 kabupaten kota dengan kasus TBC tertinggi di Jawa Timur. Nah, posisi ini menjadi sinyal bahwa pengendalian TBC itu tidak cukup hanya mengandalkan pasien datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami gejala gitu ya, tapi ada pendekatan yang lebih penting. Jadi namanya active case finding atau penemuan kasus secara aktif, di mana petugas kesehatan mereka mendatangi kelompok masyarakat yang berpotensi memiliki risiko penularan, termasuk di sekolah dan juga komunitas. Nah, PMK Pasuruan menyebut kalau screening ini dilakukan di sekitar 24 kecamatan, jadi ada menyasar sekolah, kemudian komunitas masyarakat. Tapi detailnya, saya akan membahasnya bersama dengan narasumber karena pagi ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Kerja P2PM, Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Pasuruan, yakni Dr. Melina Budiarti. Nanti kami juga akan berbincang bersama dengan Kepala Sekolah SDN Petung Asri 3 yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Ibu Susi Nuryati MPD, karena di sekolah ini juga dilakukan screening ya. Cerita selengkapnya Anda juga bisa gabung bersama kami. Kalau punya informasi, punya pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan melalui WA di 081-555-6915. Sementara untuk yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Malang Official, bisa langsung tulis saja komentar dan pertanyaan Anda ya. Oke, pagi ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Tim Kerja P2PM, Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Pasuruan. Tersambung melalui telepon bersama kami adalah Dr. Melina Budiarti. Dr. Meli, selamat pagi, salam sehat.
1: Pagi, Mbak Esti, salam sehat.
0: Ya, Alhamdulillah, terima kasih pagi ini sudah berkenan berbincang bersama kami, Dr. Meli.
1: Iya.
0: Ini biasanya kalau di Dinkes itu jam segini lagi sibuk-sibuknya sih sebenarnya.
1: Iya, lagi riwe-riwenya.
0: Lagi riwe-riwenya ya. Baik, ya, dokter, kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Jadi screening ya, ternyata ini screening ke sekolah dan komunitas masyarakat. Cerita dulu nih, jadi seperti apa sebenarnya program ini dilakukan, Dokter Meli?
1: Ya, izin share sedikit sharing gitu ya untuk saudara-saudara yang ada di kabupaten ataupun di Kota Malang dan sekitarnya. Jadi ceritanya ini kami sebenarnya dalam rangka hari jadinya Kabupaten Pasuruan gitu ya. Jadi dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan itu salah satu kegiatan yang kami lakukan dari Dinas Kesehatan P2KB itu adalah melakukan kegiatan ACFPT, yaitu Active Case Finding-nya tuberkulosis. Yang kebetulan juga kami mendapatkan dana dari Kemenkes dan kita juga menggunakan dana dari APBD, kita menyasar ke wilayah-wilayah yang ibaratnya ada kantong-kantongnya tuberkulosis gitu ya. Dan di mana di dalam kantong-kantong tersebut ada lokus yang selama ini jarang bisa kita masuki, yaitu dari sekolah, kemudian ada dari komunitas-komunitas yang terkunci ya, dalam artian tertentu itu, kemudian dari pondok pesantren. Jadi kebetulan di September ini karena kita merayakan itu, jadinya kita gerilya nih. Di bulan September ini kita melakukan ACF ke sekolahan, ke komunitas yang selama ini belum bisa kita masukin gitu ya. Kemudian ke pondok pesantren, kita memasuki adalah kita pintu masuknya juga melalui cek kesehatan gratis. Jadi satu kegiatan itu bisa satu dayung dua pulau terlampaui gitu ya. Kita dapat data CKG dan kita juga dapat data TB dan sampai lanjut ke untuk food ronsennya. Seperti itu, okay. Mbak Esti.
0: Pemilihan lokasinya tadi Anda sampaikan, jadi ada kawasan-kawasan yang bisa dibilang kawasan-kawasan apa istilahnya, mungkin rawan atau beresiko gitu ya.
1: Iya.
0: Ini petanya gimana?
1: Jadi kita itu ada lokus-lokus ya, yang memang selama ini biasanya angka loss to follow up-nya tinggi di wilayah itu, yang itu kita sasar. Karena biasanya apa? Biasanya kasus TB itu yang saat sudah mau diobati, biasanya itu kontak serumahnya itu ataupun kontak eratnya itu masih banyak ada penolakan. Karena apa? Karena mereka nggak bergejala nih. Buat apa nih saya periksa? Buat apa nih saya fungsinya screening? Nah, kalau orang-orang ada bukti yang langsung, dalam artian kan itu langsung satu hari itu dia di screening, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian jika memang tidak mengarah ke tuberkulosis, maka kalau dia masuk ke kontak serumahnya, maka kita akan langsung memberikan TPT-nya gitu ya. Tapi pada anak-anak itu biasanya kita nanti juga lanjut ke foto ronsen gitu ya. Jadi orang-orang itu kan lebih marah gitu ya. Oh, foto ronsennya memang beneran mengarah nih gitu. Jadi kalau nanti pun lanjut untuk pemeriksaannya yang memang harus dilakukan untuk penegakan diagnosa TB kan harus menggunakan dahak nih sebenarnya. Sebenarnya kan bukan foto ronsen nih seperti yang kita lakukan selama ini kan, tapi orang-orang lebih senang foto ronsen ya. Karena kan enggak terlalu ngoyo gitu ya. Karena kalau berdahak itu biasanya teman-teman banyak yang susah gitu ya. Padahal karena kalau TB itu fardu ainnya itu harus pemeriksaannya pakai dahak untuk pemeriksaan pakai TCM. Dan untuk foto ronsennya itu adalah sebagai opsi selanjutnya. Seperti itu Mbak Esti.
0: Berapa sekolah ternyata yang sudah bukan sekolahnya dulu, kecamatan ya. 24 kecamatan betul.
1: Iya, kita total di Kabupaten Pasuruan ada 24 kecamatan. Jadi di 24 kecamatan itu kita lakukan semua kegiatan HFTB. Kita kerjasama dengan teman-teman puskesmas wilayahnya. Nah, untuk yang sekolahan, kita memprioritaskan adalah sekolah-sekolahan yang memang ada kasus di dalamnya. Kasus di dalamnya, ataupun memang di sekolahan tersebut ada salah satu termasuk ke kasus yang kontak serumah ataupun kontak erat yang memang menolak untuk dilakukan screening ataupun diberikan TPT.
0: Oke, artinya pemilihan sekolah pun sudah based on data ya, berbasis data tentang kasus yang ada di kawasan tersebut.
1: Iya.
0: Artinya nggak semua sekolah, ini sekolah kayak dipilih juga.
1: Jadi kita prioritaskan dulu sekolahan yang case by case-nya tadi. Jadi ibaratnya kalau tuberkulosis itu kan nggak bisa dikebiauyah gitu ya. Betul. Jadi kita kalau hanya dikebiauyah akhirnya nanti capainya kita kan juga nggak bisa akurat gitu ya, hasilnya nggak bisa optimal. Jadinya kita pintu masuknya tetap sesuai sama SOP-nya dari program tuberkulosis, Mbak.
0: Oke. Okay. Seperti itu. Kalau misalnya datang ke sekolah misalnya ke SD, berarti yang diperiksa hanya siswa-siswa tertentu saja atau semua siswanya kemarin yang sudah berlangsung?
1: Ya, kalau yang sudah berjalan itu adalah kita lakukan yang pasti adalah CKG untuk semuanya, Mbak.
0: Oh, semuanya.
1: Untuk seluruh siswa, CKG ya, kita bilangnya ya. Karena kan di dalam CKG itu kan juga ada screening untuk tuberkulosis juga tuh. Cuma kan tidak terlalu detail. Jadi semua siswa dan semua gurunya adalah kita lakukan CKG. Karena ngapunten, penyakit menular seperti TBC dan HIV kan stigmanya masih tinggi ya. Langsung kalau kita menuju ke beberapa orang, pasti akan muncul pertanyaan. Jadi kita pintu masuknya sudah melalui CKG, jadinya semua orang melaksanakan pemeriksaan kesehatan itulah ibaratnya. Tapi untuk orang-orang yang memang tadi sudah kita note gitu ya, kita ada perlakuan yang khusus di situ, ada penekanannya di situ.
0: Baik. 24 kecamatan kan tentu butuh waktu untuk melaksanakan rangkaian program ini. Jadi mulai kapan sampai kapan, kemudian dalam sehari ada beberapa lokasi atau gimana nih gambaran kegiatannya?
1: Pelaksanaannya itu sebenarnya sudah diawali mulai di akhir Juli, di awal Agustus. Optimalnya sih mulainya optimal itu di awal Agustus, Mbak. Sampai nanti berakhirnya kita di akhir November. Dan untuk yang di September ini lebih kita fokuskan untuk pelaksanaannya karena hari jadi ya, kita fokuskan untuk yang sekolahan-sekolahan tadi, kita fokuskan di hari jadi ini di bulan September ini untuk menyelesaikannya sekolahan-sekolahan lokusnya.
0: Berarti target berapa banyak ini nanti akan dicek ya, di screening?
1: Iya. Kalau yang dari pendanaan dari Kemenkes dan juga dari APBD itu kita sekitar 150 lokus, Mbak. Kemudian kita juga kebetulan ini ada pendanaan dari NGO, itu kita ada jumlah sekitar hampir 100 juga. Jadi sekitar ya 200 itulah, 200 lebih ya. Untuk pelaksanaan mulai dari kurun waktu di awal Agustus sampai di bulan November.
0: Oke, tapi dalam satu hari ada di satu lokasi atau beberapa lokasi, dokter?
1: Iya, karena di kegiatan tersebut kan kita juga harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu ya. Jadi kita melibatkan tim dari dinas kesehatan dan juga tim dari puskesmas. Setelah disosialisasi baru kita melaksanakan kegiatan itu. Jadi satu hari itu biasanya maksimal kita melaksanakan di 3 lokasi. Tapi seringnya kita 2 lokasi. Karena kan terkendala dengan alat mobile X-ray-nya kita kan hanya ada 2. Dari rumah sakit Bangil dan dari rumah sakit Grati. Dan ada kapasitas kemampuannya untuk foto ronsennya sehari itu sekitar maksimal hanya sekitar 100.
0: Ya, kalau enggak nanti mesinnya ini loh tak sanggup. Iya. Oke. Baik. Ini jadi siswa yang dibidik untuk mengikuti screening ini adalah siswa dari level apa aja?
1: SD? Mulai dari SD. Kami ada di SD juga ada, SMP juga ada, SMA juga ada. Tapi kalau untuk keseluruhannya itu kita lihat case by case-nya tadi dulu, Mbak. Kita yang tadi di awal kita info ya, bahwa kita prioritasnya pintu masuknya adalah harus yang ada case-nya TB tadi itu.
0: Oke. Okay. Data kami peroleh, Kabupaten Pasuruan masih masuk 7 kasus tertinggi TBC di Jawa Timur, betul?
1: Iya, betul sekali. Tapi itu jadi kebanggaan saya sih, Mbak, sebetulnya. Berarti ini timnya kita solid ya, untuk grill ya, untuk cari TB gitu ya.
0: Berhasil menemukan karena kasus-kasus itu gitu ya.
1: Iya, okay. Karena kan khawatirnya kan kalau penyakit menular ini kan stigmanya tinggi, akhirnya jadinya fenomena gunung es, seperti itu.
0: Betul. Oke. Okay. Nah, prosesnya masih terus bergulir, nanti masih sampai akhir November, ini screeningnya. Artinya sudah ada data kan, misalnya dari awal Agustus itu hasil dari screening, ada yang misalnya kemudian ditemukan kasus positif atau seperti apa gambaran hasilnya, Dokter Meli?
1: Jadi iya, jadi entah seperti apa ya. Jadi ini kan kita sudah gerilya mati-matian gitu ya, tapi peningkatannya itu memang sudah tidak terlalu tinggi. Harapan saya memang di akhir tahun ini memang kita sudah nyampe peak-nya gitu ya, sudah nyampe puncak gitu ya. Padahal kita kan sudah sesuai sama prosedur, kita pilih sasaran juga nggak ngasal, nggak yang orang jalan langsung kita ambil gitu ya. Tapi memang peningkatannya itu masih nggak sesignifikan di awal-awal tahun dulu. Jadi di kegiatan ini yang sudah berjalan ini hampir sekitar berapa 30 lokasi, itu kita nemukan kasus itu per lokasi itu minimal kita baru ketemunya itu adalah sekitar nggak sampai 5. Ada kemarin tertinggi itu di satu lokasi itu kita ketemunya 6 kasus. Yang jadi positif TB ya.
0: Itu udah 6 kasus yang kemudian positif TB. Nah, apa kemudian tidak lanjut ketika ada penemuan kasus semacam ini?
1: Siap. Jadi kalau sudah ditemukan case TB, karena kan hasil TCM itu kan tidak bisa langsung keluar di hari itu ya. Karena kan kita keterbatasan alat, alatnya kita meskipun sih hitungannya lebih banyak gitu ya, mungkin dari teman-teman kabupaten kota lain. Jadi kita itu ada 10 alat di Kabupaten Pasuruan ini, dan hasilnya itu kita biasanya baru tahunya adalah besok. Karena kan kita harus mengirim ke site TCM-nya untuk hasil TCM. Jadi saat besok itu hasil sudah diketahui tuberkulosis, maka teman-teman puskesmas ataupun kader yang tidak ikut kegiatan ACF di hari besoknya itu adalah langsung memanggil si pasien, ibaratnya bukan memanggil ya, komunikasi dengan pasien. Kalau dia bisa datang ke puskesmas, maka kita intervensi di puskesmas. Jika memang tidak bisa, maka kita agendakan lain waktu, karena untuk awal pengobatan kita harus melengkapi banyak data, termasuk berat badan, seperti itu, untuk evaluasi ke depannya.
0: Sementara TBC itu kan proses pengobatan juga panjang dan perlu disiplin ya.
1: Iya, karena kan harus sebagainya. Ibaratnya kalau kita sama penyakit program itu harus komitmennya di awal harus benar-benar dikuati gitulah fondasinya. Karena kan jangan sampai nanti hanya sekedar kita kasih obat, kita antar obatnya nih, umpama timbangan juga bisa kan sebenarnya mobile ya. Tapi kalau enggak kita benar-benar dikuatkan gitu ya pemahamannya si pasien dan keluarga, khawatirnya adalah waktu follow up-nya itu juga semakin meningkat seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau kemudian misalnya ditemukan kasusnya pada siswa, anak sekolah gitu, ada perlakuan khusus nggak? Karena kan ketika TBC itu pengobatannya harus betul-betul intensif, kemudian memastikan lingkungan kanan kirinya juga support, tidak menjadi apa, tidak menularkan kepada yang lain gitu, Dokter.
1: Siap, ya izin. Karena kan kalau ini semama di kegiatan ACF ini kita ketemukan nih baru. Karena kan sebenarnya kalau kita datang ke sekolahan itu berarti kan seharusnya memang di sekolahan itu sebenarnya sudah ada case gitu ya. Tapi kalau kita ternyata menemukan si siswa yang baru dan tidak masuk ke dalam circle yang awal ini, yang jadi note kita, berarti kan kita harus lebih aware ya. Kita harus mendetailkan lagi dia ini tertularnya dari mana. Gitu ya, karena ngapunten, TBC anak itu tertularnya paling sering itu adalah tertularnya dari orang dewasa, seperti itu. Jadi saat nanti ada siswa yang baru tidak masuk ke dalam catatan kita, kemudian hasilnya positif, maka kita meluaskan untuk mencari kontak serumahnya dulu, Mbak. Kita cari kontak rumahnya, kita pastikan beneran aman ataukah memang ada sumbernya dari rumah, seperti itu. Tapi kalau untuk di sekolahan, otomatis kita juga semakin meluaskan, kita koreksi orang-orang yang kontak erat di sekolahnya dia siapa saja. Kita ngecek nih hasilnya, yang kontak erat tadi hasil dari CKG dan juga screening TB-nya aman juga apa tidak, gitu. Dan kalaupun memang kalau aman, ya berarti langsung kita intervensi untuk diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Baik. Seperti itu.
0: Ada data kasus TB di Kabupaten Pasuruan, Dokter Mbak? Berapa banyak sih kasusnya? Kalau tadi kan baru kalau, umum ya, 7 tertinggi di Jawa Timur. Nah, kalau data fixnya berapa ini?
1: Kalau terduga itu kita ada target dari pusat itu adalah sekitar di angka 24.000 gitu ya. Dan di sampai di pertengahan Agustus kemarin itu kita sudah ketemu untuk terduga itu sudah di angka 15.000 18.000 sekian di pertengahan Agustus itu.
0: Okay.
1: Kemudian untuk dari estimasi kasusnya kita itu ada target di angka 4.446 kalau nggak salah. Kemudian untuk capaiannya di pertengahan Agustus itu kita sudah dapat di angka sekitar 2.300 mbak.
0: Capaian itu maksudnya yang sudah ditangani kasusnya?
1: Itu. Iya, tapi dari kasus yang sudah kita ketemukan, itu dimanapun aja ya, di mana kita berada di kabupaten kota pasti memiliki gap mbak. Jadi gap dari angka kasus yang tadi estimasinya di angka 4.000 kemudian kita ketemu di angka sekitaran 2.000 tadi, kita ada gap sekitar hampir 200-an. Yang dia sudah tahu terkena tuberkulosis, tapi dia tidak melanjutkan untuk pengobatan tuberkulosis.
0: Nah, kan yang bahaya sebenarnya kayak gini nih.
1: Kenapa? Iya, karena kan di labeling di kepala ini nggak ada tulisannya ya. Saya sakit TBC gitu kan nggak ada gitu ya. Dan awareness-nya dari si pasiennya itu yang sebenarnya harus kita perhatikan gitu ya. Karena kan kadang manusiawi itu penolakan pasti ada ya. Saya ini baik-baik aja, kenapa kok hasilnya bisa tipis? Jangan-jangan hasilnya yang keliru gitu ya. Padahal kalau untuk pemeriksaan dengan TCM itu alat sudah canggih ya. Untuk prosentase kesalahannya itu sangat kecil sekali.
0: Baik. Nah
1: itu
0: ini
1: yang
0: jadi
1: membahayakan.
0: Problem yang kemudian bisa jadi penyebab penyebaran TB menjadi masif ketika orang yang sebenarnya positif tadi tidak punya komitmen untuk pengobatan, bahkan tidak mau apa istilahnya mungkin terbuka gitu ya untuk periksa ke dokter. Oke. Nah, artinya kan dari apa yang Anda dan kawan-kawan lakukan di Dinas Kesehatan P2KB ya di Kabupaten Pasuruan dengan active case finding ini sebenarnya kan bisa menemukan lebih awal sehingga penanganannya tepat. Karena kunci TB kan begitu ya dokter. Jadi temukan kasusnya kemudian obati, sembuhkan begitu.
1: Temukan.
0: Tapi yang masih jadi kendala adalah apa ini yang jadi kendala dokter Mary?
1: Kalau di kami itu kendalanya masih ada stigmanya itu mbak.
0: Stigma itu.
1: Jadi beberapa
0: Okay.
1: Jadi ada beberapa kasus lost to follow up itu yang ada di kami itu adalah yang mendominasi itu adalah penolakan dari keluarganya, bukan dari si pasiennya.
0: Penolakan dari keluarga Dan bentuknya misalnya seperti apa dokter Meli?
1: Tidak mengizinkan si pasien itu untuk berobat ataupun datang ke fasilitas kesehatan. Dan juga ada beberapa case itu adalah ketakutan dari si pasiennya karena takut diberhentikan dari tempat kerjanya. Padahal beberapa kali itu kita sudah menghimbau, terutama untuk kasus TB ini, saat dia masih bekerja, itu selalu kita minta data secara lengkap. Dalam artian kalau dia bekerja di perusahaan, maka kita akan membantu advokasi ke perusahaannya, jika memang dia merasa tidak mendapatkan support dari perusahaannya. Karena ngapunten di Kabupaten Pasuruan ini kan wilayah industri ya kita.
0: Betul.
1: Dan alhamdulillahnya kita di sini itu untuk perkumpulan dari teman-teman HRD, kemudian dari manajemen dari Apindo, kita benar-benar sudah bisa gandengan banget gitulah ya. Dan juga dengan Binmas Nakernya. Jadi saat ada kendala-kendala terkait program, terutama terkait penyakit menular, TB dan HIV, maka biasanya kita akan gerak bareng.
0: Baik.
1: Jadi saat ada rekan-rekan dari TBC yang merasa kesulitan di tempat kerjanya, maka akan yang turun adalah dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat, kemudian dari Binwas Nakernya, dan juga dari perwakilan dari Apindonya yang akan turun ke perusahaannya.
0: Jadi stigma tadi ada labeling ya, ketika seseorang kemudian TBC, maka lingkungan bahkan tidak menerima. Oh, jadi ternyata malah keluarga yang menghalangi untuk nggak usah berobat lah, terus gimana solusinya?
1: Ya, makanya kita harus kerjasama dengan perangkat daerahnya juga, sama Forkopimcanya, tokoh masyarakatnya terutama, gitu.
0: Baik. Tapi ini sekaligus mumpung ketemu sama dokter Meli ya, saatnya untuk kita juga refresh lagi tentang TBC ini. Jadi ketika misalnya ada orang di sekitar kita, misalnya teman kerja, teman sekolah, atau tetangga yang kena TB, seberapa bahayanya itu bagi lingkungan sekitar? Atau sebenarnya ada solusi lingkungan sekitar support dan mereka tetap bisa hidup berdampingan dalam keadaan sehat gitu?
1: Ya, Jadi sebenarnya prinsip yang harus dipegang terutama untuk penyakit tuberkulosis itu adalah semakin cepat ditemukan adalah semakin baik. Hmm. Dan penyakit ini adalah bisa disembuhkan asalkan ada kedisiplinan di situ. Jadi sebenarnya warningnya kita nih ya, orang-orang secara masyarakat secara umum, kalau kita ini sudah ketemu sama orang yang batuk gitu aja lah, kita pasti langsung otomatis kan refleks toleh gitu ya, pasti ngeliat kan siapa dari mana nih sumber gitu, orang yang batuk sumbernya. Gitu ya. Yep. Cuman kan kadang kesadaran dari si orang yang batuk ini yang kadang agak miris gitu ya, karena ini meskipun sudah terlewati si COVID gitu ya. Sebenarnya kan kalau sekarang, karena sudah bukan zamannya lagi COVID itu, kita sudah di masanya yang pandemi kan sudah ini ya. Nah, itu sebenarnya kan kalau yang bermasker itu adalah harusnya yang batuk. Tapi sekarang seringnya justru orang-orang kebiasaan karena sudah terlalu nyaman bermasker, karena sudah mungkin kalau yang cewek nggak perlu pakai lipstik gitu ya, jadinya mending pakai masker aja deh. Padahal sebenarnya dia nggak ada keluhan batuk. Akhirnya itu bikin kita yang orang-orang kesehatan itu loh, kalau jadi kayak gini ini akhirnya, kita jadi nggak jelas gitu ya.
0: Malah kebalik ya.
1: Kesadarannya kebolak-balik.
0: Iya, harusnya yang sakit itu kemudian punya kesadaran untuk tadi pakai masker.
1: Siap. Hmm.
0: Oke. Okay. Tapi saya mau baca WA yang udah masuk dulu ya. Ini ada yang gabung. Kalau misalnya ada teman kerja yang TBC, itu harusnya mereka di rumah pengobatannya atau bisa tetap kerja? Nah, ini pertanyaan dari pendengar kami nomor akhirnya 138. Silakan.
1: Ya, izin. Sebenarnya untuk screeningnya tuberkulosis itu biasanya orang-orang itu juga agak mikir ya. Contoh nih, saya batuk, saya ini mau berobat, tapi saya harus kerja. Tapi saya ini pengen tahu, saya ini beneran TBC apa enggak gitu ya. Kalau nunggu ke orang puskesmas, nunggu datang ke klinik harus butuh waktu. Sebenarnya kita bisa screening mandiri. Kalau di Jawa Timur, alhamdulillahnya kita ini sudah punya aplikasi yang dibuatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Itu namanya aplikasi ETB.
0: Sebentar.
1: Jadi ETB apa? Itu bisa ETB. Diakses, bisa nanti browsing sendiri gitu ya, di Google itu ada ETB, nanti tinggal memasukkan NIK, dan nanti mengisi item-item pertanyaan di situ, maka nanti di akhir akan muncul. Jadi kita ini termasuk yang sehat atau mengarah ke tuberkulosis. Okay. Nah, kalau mengarah ke tuberkulosis, maka biasanya nanti akan ada komunikasi dari sesuai sama wilayah KTP-nya tadi. Akan dihubungi dari wilayah tempat untuk melakukan intervensi lebih lanjut, seperti itu. Dan kalau teman kerja, kalau kita mau negur, apalagi kalau yang junior mau negur yang senior itu kan agak sungkan gitu ya. Jadi kan hanya bisa diem-dieman gitu ya. Sebenarnya itu bisa menginfokan kalau mungkin di sana ada tempat di perusahaan itu ataupun di tempat kerja itu ada klinik perusahaan, bisa disampaikan ke klinik perusahaannya. Karena untuk MOUTB itu, kita di semua klinik harus diwajibkan bisa mengobati dan memeriksanya.
0: Ya. Artinya itu tidak hanya di perusahaan, di sekolah juga berlaku. Artinya kalau misalnya ada anak yang kena TB atau guru yang kena TB, maka sebenarnya ada protokol-protokol khususnya.
1: Iya. Jadi harusnya memang sudah ada rule yang sudah kita informasikan, di sekolah itu sudah ada juknisnya, di pondok pesantren sudah ada juknisnya, sampai di level desa pun kita sudah ada juknisnya untuk desa siaga TB. Sebenarnya kalau untuk yang di perusahaan, itu teman-teman dari Kemenaker itu pun juga sudah sampun ada rule-nya. Cuman sosialisasi sampai ke level terbawah itu sudah atau belum, itu yang belum dipastikan seperti itu ya. Permenaker ini sudah ada mulai di tahun 2022 itu sudah ada. Jadi kalau ada karyawan, siapapun itu, kita ngomongnya karyawan ya, buruh karyawan yang memang digaji oleh suatu tempat pekerjaan itu harus diizinkan untuk istirahat selama berapa? Selama minimal 2 minggu. Tapi tidak wajib 2 minggu, bisa lebih dari 2 minggu. Minimalnya di 2 minggu. Karena apa? Karena dalam waktu 2 minggu itu harapannya si pasien ini benar bisa melakukan pengobatannya. Dalam artian apa? Bisa dipastikan dengan pemeriksaan dahak datang ke fasilitas kesehatannya, kemudian bisa istirahat, kemudian bisa dapat asupan nutrisi yang optimal. Karena pasien TB itu juga membutuhkan makanan tambahan yang tinggi protein untuk mendukung staminanya seperti itu.
0: Lanjut ke WA berikutnya, ada teman kerja yang kena TB tetap masuk kerja, agak bandel sih nggak mau pakai masker. Ini kan membahayakan sesama teman kerja, apalagi saya punya baby di rumah. Nah, adakah rule khusus untuk kasus-kasus semacam ini dari Bu Debi yang tinggal di Blimbing? Silakan.
1: Izin ya Bu Devi, memang itu ya, kita kembali lagi ke awareness-nya seseorang. Sebenarnya TBC itu kan untuk pengobatan itu ada 2 tahap gitu ya, di fase intensif, di 2 bulan pertama, kemudian di fase lanjutannya itu di 4 bulan kedua. Jadi di 2 bulan pertama itu ibaratnya kita lagi perang gede-gedeannya nih sama tuberkulosis. Nah di 2 bulan pertama itu memang sampai 6 bulan saya ngomongnya ya, lebih baiknya kalau kita di tempat kerja yang memang tidak terbuka gitu ya, di ruangan yang tertutup, kemudian sirkulasinya hanya berdasarkan dari AC, jendela nggak ada. Sebaiknya kalau memang di situ ada pasien TB adalah tetap harus menggunakan masker. Meskipun dia tidak membuka mulut sama sekali ya, karena penularan TB kan melalui droplet ya. Dan droplet yang dikeluarkan tadi tidak langsung memunculkan keluhan ke orang yang ada di sekitarnya. Ada yang namanya infeksi laten TB. Jadi dengan kita sering berinteraksi dengan pasien TB di dalam satu tempat yang kondisinya tidak memadai, maka kita ada besar kemungkinan bisa mendapati kuman itu adalah yang tidur di badan kita. Itu namanya infeksi laten TB. Jadi memang kalau memang di tempat kerja itu ada yang mokong ya dalam artian seperti itu, sebaiknya memang disampaikan ke beliaunya langsung. Kalau beliaunya memang tetap kekeh beranggapan bahwa saya sudah enggak menular, sedangkan itu belum selesai si fase pengobatannya, sebaiknya memang dilaporkan ke atasan. Karena kenapa? Kalau nanti ada teman-teman satu tempat kerjanya yang tertular lagi, otomatis kan produktivitasnya si tempat kerja juga akan berkurang. Karena bakal ada yang izin lagi untuk melakukan pemeriksaan lagi, harus diistirahatkan 2 minggu lagi si pasiennya dan si pasien baru ini tadi dari rekan kerjanya.
0: Berapa panjang ini proses pengobatan dari awal hingga akhir, biasanya berapa bulan?
1: Nah gini, untuk TBC itu ada 2 macam mbak. Ada yang TBC sensitif obat dan ada yang namanya TBC resisten obat. Itu baru yang di paru-paru ya. Karena ada TBC itu yang di luar paru juga. Dan itu waktu pengobatannya itu berbeda. Kita sekarang ngomong yang di TBC paru aja yang sensitif dan resisten obat. Yang sensitif obat itu ibaratnya yang paling sederhana gitu ya. Itu pengobatannya adalah 6 bulan. Kemudian untuk yang si resisten obat, karena kita ngomongnya sudah resisten, maka pengobatannya adalah lebih dari 6 bulan. Tapi alhamdulillahnya sekarang itu sudah ada regimen baru untuk TBC yang resisten obat, itu adalah pengobatannya ada yang sama 6 bulan. Cuman ngapunten, untuk TB yang resisten obat, karena yang namanya sudah resisten ya, kumannya lebih hebat daripada yang si sensitif, maka biasanya untuk di awal baru mau memulai pengobatan yang resisten, itu ibaratnya pemeriksaan yang dibutuhkan itu harus lebih banyak. Jadi sampai kita masuk ke beberapa poli spesialis. Karena apa? Karena untuk persiapan menjaga-jaga kalau mungkin ada efek samping obat dari yang si resisten obat itu. Karena ada yang sampai yang warna kulitnya menghitam. Ada yang sampai ada di dia itu ibaratnya sering bengong, gangguan di psikisnya, itu ada yang obat menimbulkan efek seperti itu. Tapi jangan khawatir, apakah itu akan menetap? Tidak. Saat itu nanti pengobatan selesai, nah itu biasanya juga efek sampingnya juga akan menghilang seperti itu. Efek yang sampai parah ada apa enggak dok? Ada. Yang makanya yang kalau ada yang bilang sakit TBC, pastikan dulu TBC yang apa, yang resisten obatkah atau yang sensitifkah atau yang di ekstra parukah. Kalau yang TB ekstra paru memang angka penularannya lebih kecil, cuman biasanya adalah jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada kalau TBC-nya mengerang di paru-paru. Baik. Double ada nggak dok? Ada. Biasanya sakit TB di luar paru nih, contoh TB tulang gitu ya. Tapi dia disertai dengan TB paru ada? Ada. Otomatis pengobatannya mengikuti yang paling panjang. Seperti itu. Baik.
0: Tapi memang detailnya sebenarnya lebih baik konsultasi ke vaskes terdekat ya, terutama untuk yang udah batuk berapa hari nih dok, yang kita harus kayak aware gitu.
1: Iya siap, kalau batuk itu sebenarnya di teorinya kan batuknya 2 minggu gitu ya. Kalau dari sisi program sekarang kita, karena itu tadi saya cerita, di setiap kabupaten kota itu pasti ada angka gap yang pasien TB sudah tahu dia sakit TB tapi tidak mau lanjut pengobatan dan banyak ada kasus loss of follow up. Maka sekarang batuk nggak sampai nunggu 2 minggu aja. Yang penting ada batuk, meskipun baru 2 hari, meskipun tidak yang berdahak jenggrong-jenggrong gitu, tapi disertai dengan keluhan yang lain seperti berat badan tiba-tiba menurun, sering keringat malam, gitu. Itu biasanya langsung kita sarankan mending screening. Minimal screening dulu. Minimal akses kesehatan dan screening dulu. Kalau nggak sempat berobat, ya minimal ngisi screening TB yang pakai ETB tadi itu.
0: Okay. Jadi tahu lebih awal itu lebih baik ya. Tahu kita sehat atau tidak gitu kan. Kadang orang takut mau periksa, takut nanti malah ketahuan penyakitnya gitu kata banyak orang dokter Meli. Padahal sebenarnya kalau kita tahu lebih awal itu akan lebih mudah untuk pengobatan ya. Nah, kembali ke soal program tadi, kan tidak hanya sekolah, sebenarnya komunitas masyarakat juga. Kalau komunitas yang disasar siapa?
1: komunitas kita kan ada teman-teman HIV. Oh, saya tadi belum cerita.
0: Oh, belum.
1: Jadi penyakit TBC itu bersahabat setia dengan si penyakit HIV.
0: Kenapa jadi, bisa begitu?
1: Iya, karena kan pasien-pasien HIV itu kan imunitasnya akan menurun. Nah, akhirnya si kuman TBC itu lebih gampang bersahabat sama si HIV ini. Jadinya kita saat ini juga menyasar di populasi kunci, Mbak. Populasi kunci HIV. Jadi untuk rekan-rekan, kan kita ada perkumpulannya ya, rekan-rekannya LFL, pekerja seks perempuan, kemudian ke transgender, itu kita juga sasar di kegiatan HCFPB ini. Okay. Gitu.
0: Masih lanjut terus sampai nanti akhir November, semoga nanti kita segera dapat hasilnya secara tuntas, langsung follow up dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang jadi tolak ukur keberhasilan program screening ini apa, Dr. Melly?
1: Tolak ukurnya ya, pasti nanti kan ini kita... yang pasti saya kepinginnya itu angka gap-nya itu ya, semakin menurun gitu ya. Jadi harapan kami adalah nanti kemudian angka TPT-nya kita meningkat gitu ya. Otomatis kan ibaratnya pagernya untuk warga Kabupaten Pasuruan ini sudah lebih banyak gitu ya, aksesnya untuk terapi pencegahan tuberkulosis dan juga kemudian untuk pasien-pasien TB itu benar-benar bisa kita tangani lebih awal. Termasuk juga yang di wilayah kerja. Itu nanti akan kita intervensi, bantu intervensi melalui Binwas Nakernya.
0: Baik.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Anggarannya sudah siap, fasilitasnya sudah lengkap, timnya juga sudah ada, tinggal running aja kan ini?
1: Ya.
0: Baik, sukses ya untuk kegiatan yang dilakukan teman-teman di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Pasuruan. Ya, Dr. Melina Budiarti dan juga tim yang ada di sana. Terima kasih sudah berbincang bersama RRI Malang pagi ini. Kami jadi dapat cerita bagaimana di Kabupaten Pasuruan. Sampai ketemu lain kesempatan ya, Dr. Melly. Sampai jumpa.
1: Oke,
0: mari, salam sehat. Assalamualaikum.
1: Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu tadi Dr. Melina Budiarti, Ketua Tim Kerja P2PM Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan. Nah, tadi kan berkunjung ke sekolah-sekolah juga untuk melakukan screening. Salah satunya adalah di SD Negeri Petung Sari 3 yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Saya sudah tersambung bersama dengan Bu Kepala Sekolah, Bu Susi Nuriati, MPD. Bu Susi, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak.
0: Makasih. Lagi istirahat apa ya ini anak-anak kalau jam segini?
2: Iya, ini yang kelas 1, yang kelas 1, yang kelas 2 ini ada pelajaran olahraga.
0: Oh, oke. Baik. Ya, ini suasana khas suasana sekolah soalnya ini back sound-nya.
2: Iya.
0: Baik. Bu Susi,
2: ini saya bersembunyi di kantor ini. Masih terdengar suara.
0: Bersembunyi biar enggak berisik. Baik.
2: Iya.
0: Bu Susi, ini screening kesehatan sudah dilakukan di sekolah Anda?
2: Sudah. Sudah kemarin hari Jumat tanggal 4 September 2026 kemarin.
0: Ini yang di screening kemarin siapa saja, anak siswa kelas berapa saja, Bu Guru, Pak Guru?
2: Iya, ini semua guru saya dan jumlahnya ada 18 orang. Kemudian ada ibu petugas kantin, ada penjaga sekolah, ada petugas kebersihan juga.
0: OB gitu.
2: Kemudian
0: Bu,
2: untuk siswanya, ya. Ya. Siswa yang screening kemarin tuh siswa kelas 6, jumlahnya sekitar 60 siswa.
0: Oh, hanya kelas 6 saja?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena yang ini yang interaksi langsung gitu loh, dengan salah satu guru kami.
0: Ada yang apa istilahnya mungkin menolak tidak? Atau sebelumnya sudah ada sosialisasi ke orang tua bahwa anaknya akan diperiksa?
2: Ya, sebelum kita melakukan screening kemarin, kita sudah minta izin ke orang tua dulu lewat via WA, juga lewat ini, pakai surat kesediaan untuk putra-putrinya di screening. Hasilnya semuanya setuju.
0: Oh, semua setuju. Jadi kemarin anak-anak kelas 6 diperiksa apa saja, Bu, waktu screening ini, Bu?
2: Waktu screening kemarin ya, ini pemeriksaan gula darah itu. Kan saya mengatakan izinnya itu cek kesehatan gratis gitu ya. Jadi supaya orang tua itu enggak takut. Jadi mereka bisa mengizinkan putra-putrinya untuk di screening.
0: Sehingga kemudian kelas 6 kemarin semuanya bisa ikut ya, 60 siswa ya.
2: Iya, alhamdulillah semuanya bisa.
0: Guru-guru ini semuanya juga kan, Bu? Enggak ada yang terlewat?
2: Iya. Ini karena ada salah satu guru kami yang hamil trimester pertama, jadinya kemarin ini ya, hanya CKG saja ya, hanya cek kesehatan saja tanpa
0: ronsen.
2: Ronsen saja.
0: Karena nggak boleh kena radiasi kan? Tapi sebelumnya atau dalam waktu dekat ini memang ada kasus TB positif Bu di sekolah Bu?
2: Iya, ada salah satu guru kami
0: tidak perlu sebutkan namanya, terindikasi.
2: Oleh karena itu kan teman-teman juga khawatir gitu, atas kekhawatiran teman-teman itu, maka saya, karena kami sekolah kami berdampingan dengan puskesmas, saya mengajukan ke puskesmas untuk diadakan edukasi kepada guru-guru kami agar apa tidak fobia gitu loh Bu, agar tidak fobia terhadap teman yang sakit itu. Juga kemudian kami dapat tawaran bagaimana kalau September nanti ada screening gitu untuk guru-guru juga siswa. Nah, kami menyambut dengan baik niat dari dinas kesehatan.
0: Nah, guru yang terindikasi tadi aktif masuk sekolah atau saat ini dalam posisi istirahat di rumah Bu?
2: Ya, saat ini masih istirahat di rumah dalam masa cuti.
0: Baik proses pengobatan ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ini sekolah kan harus betul-betul menjaga supaya anak-anak sehat, guru juga sehat gitu ya. Lewat screening ini, maka Bu Kepala Sekolah ada aturan-aturan apa lagi nih yang diterapkan di sekolah supaya semuanya sehat ya, saling menjaga. Misalnya kalau ada yang mulai ada gejala sakit harus gimana dan sebagainya, Bu Susi.
2: Ya ini kan karena kita sudah menerapkan pola hidup sehat itu ya, juga ada gerakan sekolah sehat, maka ini kami tekankan lagi anak-anak setiap pagi mengikuti senam sekaran jasmani itu. Kemudian saya himbau kepada guru-guru untuk juga siswanya untuk setiap pagi itu membuka jendela kelas, karena supaya sirkulasi udaranya itu lebih baik. Kalau ada yang batuk itu atau bersin itu harus menerapkan tata caranya, misalkan etika batuk. Kalau misalkan nggak pakai masker harus pakai lengan bagian dalam, seperti itu.
0: Oh, jadi anak-anak sudah diajarkan ya tentang itu ya?
2: Ya sudah. Kami juga sudah menghadirkan kemarin itu di bulan Agustus sudah menghadirkan salah seorang dokter untuk kami jadikan narasumber. Kebetulan ada di Arkas Bos itu, jadi kita melakukan kegiatan IHT bersama siswa kelas 4, 5, dan 6.
0: Tapi ini kan harus diajarkan juga dari siswa-siswa, bahkan mulai yang kelas paling rendah, kelas 1. Ini kalau kelas 1 diajarin apa aja Bu, soal apa ya, kehidupan di sekolah supaya bisa tetap sehat ini? Mereka juga dapat materi-materi itu?
2: Sama ya. Kita juga menerapkan ke anak-anak itu ya, karena anak-anak itu kan rentan sekali terhadap penyakit menular, karena daya tahan tubuh mereka, imunitas mereka itu masih berkembang. Jadi kita harus kerjasama dengan orang tua, guru juga, mungkin puskesmas sebagai mitra kami dalam UKS.
0: Baik.
2: Ya, kalau kita misalkan ada anak-anak yang terindikasi batuk atau gejala-gejalanya yang menunjukkan misalkan demam atau kemudian ada pembesaran kelenjar atau batuk misalkan 2 minggu tidak sembuh-sembuh, maka nanti kita minta kepada orang tua atau minta bantuan guru untuk memeriksakan anak ke puskesmas.
0: Baik. Tapi sekolah sudah punya apa SOP gitu, standar operasi prosedur ya, SOP-nya udah ada belum? Atau mekanisme komunikasi khusus? Jadi kalau misalnya nih ditemukan ada kasus penyakit menular, kayak misalnya siapa yang pertama kali harus diberi informasi, lapor kemana, atau bagaimana prosedur-prosedurnya? Sudah ada SOP-nya, Bu?
2: Sudah, kebetulan sekolah kita juga kan kemarin ini ada pelayanan masyarakat itu ya. Jadi kita harus itu membuat SOP-SOP itu yang berkaitan dengan kesehatan atau mungkin pelayanan masyarakat lainnya.
0: Baik. Nah, ini kan dalam rangka tadi Dr. Meli kan berpesan soal jangan sampai ada stigma tadi ya. ada dicap, yeah, distempel negatif gara-gara sakit tertentu gitu. Termasuk, yeah, ini ya, Ibu. Apa gimana sekolah juga memastikan informasi mengenai kondisi kesehatan seseorang gitu, baik itu siswa atau guru, itu enggak menyebar jadi gosip gitu ya di antara siswa dan orang tua ya, khusus, yeah, ya.
2: Ya, ya kita ini kita berikan pendekatan penguatan kepada guru, kepada siswa, bahwa kalau misalkan TBC ini, penyakit TBC ini bukan suatu aib, ya bukan suatu kutukan. Jadi TBC itu bisa disembuhkan asalkan patuh minum obat atau patuh terhadap nasihat dokter. Itu menurut saya.
0: Oke. Nah, kegiatan screening sudah selesai karena berlangsung kemarin satu hari ya, Bu, ya, hari Jumat itu berarti tanggal 4,
2: iya,
0: ya?
2: Iya, mulai pagi sampai selesainya itu hampir asar itu.
0: Oh, sampai sehari, hampir sehari penuh gitu?
2: Iya, maksudnya petugas menyelesaikan administrasinya itu sampai menjelang asar kemarin.
0: Jadi diperiksa apa aja kemarin hari Jumat itu anak-anak dan guru?
2: Hari Jumat itu anak-anak ini gula darah, terutama gula darah.
0: Gula darah berarti kan diambil sampel darahnya.
2: Iya, suka jajan yang manis-manis, minuman yang manis-manis, iya, tuh.
0: Oke.
2: Okay. Awalnya itu anak-anak juga takut karena takut sakit, takut apa gitu, enggak apa-apa. Seperti digigit semut gitu saya bilang.
0: Ada yang sampai nangis meraung-raung menolak untuk diperiksa.
2: Ada yang sampai pucet mau pingsan.
0: Oh.
2: Akhirnya ya karena diambil darahnya itu takut.
0: Siap. Jadi tes gula darah kan, kalau tes gula darah kan cuma di pakai ini aja ya, ya, alat yang kecil kecil itu aja kan, ujung jari. Oke. Okay. Ya. Terus apa lagi, Bu, kemarin dicek apa lagi?
2: Kemudian dicek ini ada yang ini ronsen dada. Ya.
0: Terus?
2: Ada juga yang diperiksa di mobil si master itu yang didatangkan dari RSUD Bangil itu.
0: Ya.
2: Kemarin ada yang diperiksa di situ juga. Didatangkan alatnya dari rumah sakit.
0: Datang khusus hari itu ada di sekolahnya Bu Susi ya?
2: Iya.
0: Nah,
2: kemudian ini gimana? Ada yang sebagian ini tes dah atau TCM. Misalkan yang batuk itu, tapi hasilnya nanti kan menunggu dari pemeriksaan laboratorium.
0: Ya, tapi tidak
2: saya
0: semua ya?
2: Guru-guru ada yang kemarin itu agak khawatir, agak takut juga. Kan hasil TCM itu tidak selalu positif TBC gitu.
0: Ya.
2: Apa-apa saya tenangkan, TBC itu bisa diobati.
0: Baik. Ya, Ibu, artinya sekolah ini juga jadi ujung tombak ya untuk bisa memberikan edukasi sekaligus deteksi dini penyakit menular secara berkelanjutan supaya lingkungan sekolah juga sehat. Nah, pemeriksaan sudah selesai, ya, maka selanjutnya ada program apa nih di sekolah untuk menjaga kesehatan anak-anak?
2: Ini tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat itu.
0: Oke. Hasilnya sudah diterima belum dari screening kemarin?
2: Ini. Hasilnya ada belum. Yang sebagian yang belum. Ini yang siswa yang salah satu siswa ada yang sudah menemukan hasilnya, kemudian dirujuk ke puskesmas, dirujuk untuk berobat teratur.
0: Oke. Karena ada indikasi positif itu tadi.
2: Ini kemarin itu saya nyatakan ini orang tuanya saya jelaskan bahwa nanti itu ibu harus ke poli paru gitu ya. Nanti sana yang akan di poli paru itu akan menentukan berobat ini misalkan positif atau tidak itu yang dari hasil pemeriksaan DA atau TCM itu.
0: Baik, ini langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan berkolaborasi dengan sekolah dan pihak-pihak terkait. Terima kasih Bu Susi sudah berbagi cerita bersama kami.
2: Ya,
0: salam ya untuk Bapak Ibu guru, anak-anak. Sehat selalu Bu Susi.
2: Iya, sama-sama.
0: Ini sekolahnya berarti kalau di wilayah Pandaan di sebelah mana ini sekolahnya nih, Bu?
2: Ini bersebelahan dengan puskesmas. Sebelah kanannya puskesmas.
0: Puskesmas apa namanya di situ, Bu?
2: Iya, berdampingan puskesmas Pandaan.
0: Oh, puskesmas Pandaan.
2: Iya,
0: puskesmas Pandaan, Kecamatan Pandaan.
2: Sekolahnya itu sekolah SDN Petung Asih 3.
0: Nggih. Matur sembah nuwun Bu Susi, sehat selalu.
2: Iya, sama-sama.
0: Ya. Makasih ya sudah sharing bersama Radio Republik Indonesia. Sampai ketemu, Ibu.
2: Sama-sama.
0: Ya, itu tadi Bu Kepala Sekolah. Jadi seru ya di sekolah itu. Ibu padahal udah cari tempat yang sepi gitu, tapi tetap aja aktivitas anak-anak. Seru sekali suasana di SD Negeri Petung Sari 3 di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Oke, itu langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Pasuruan. Screening untuk deteksi dini penyakit menular sudah dilakukan di sekolah maupun komunitas masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung sama kami tadi, baik yang gabung lewat WA ataupun menyimak perbincangan kami pagi ini. Lanjut, setelah ini ada program Halo RRI, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Pro 1 RRI Malang. Saya Esti, selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya Moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Heer Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Halo, halo, selamat pagi pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia. Halo RRI, kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini. Kalau seragamnya biru, itu artinya harinya Rabu, ya kan? Kita ada di pertengahan minggu dan pastinya kalau misalnya sudah masuk di Halo RRI, ini semuanya udah tahu kalau misalnya ini adalah acara yang memang kami persembahkan untuk Anda. Kami berikan ruang kepada Anda untuk bisa menjadi tempat untuk Anda semuanya bisa menyalurkan berbagai macam opini, unek-unek, ataupun juga pendapat dan juga aduan terkait dengan berbagai macam fasilitas publik yang ada di Malang Raya. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa menghubungi kami di nomor 081-555-6915 untuk bisa menyampaikan berbagai macam aduan terkait dengan layanan publik ataupun juga fasilitas publik yang Anda rasa kurang. Bisa ada perbaikan seperti itu juga boleh. Silakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami dan pastinya Anda nanti juga bisa mendapatkan jawaban dari apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kami. Jadi kalau misalnya ada keluhan, kita langsung tembak nih. Kalau misalnya yang di Ono kan tembak langit ya, kita langsung tembak ke sasarannya ya, biar mendapatkan solusi segera dan juga secepat-cepatnya untuk Anda para pendengar program Mas 1 dan juga acara Halo RRI. Nah, kalau misalnya Anda sedang nonton acara kami di live TikTok, waduh, ini sekarang saatnya Anda untuk nonton sambil tap-tap layarnya. Ya, di tap-tap layarnya, terus juga kalau misalnya Anda berkomentar juga boleh, silakan untuk bisa menyampaikan komentar Anda di kolom komentar yang ada di bawah, silakan. Aduan juga boleh disampaikan di kolom komentar, nanti akan kita follow up ya. Ini Gunung Kawi, ya kan? Salam satu jiwa, Arema. Selamat pagi semuanya, salam satu jiwa ya. Nah, kalau misalnya yang lagi rame hari ini apa? Apakah suara-suara yang membuat Anda terkejut semalam? Akan coba kita update bersama dengan ST yang ada di sana.
1: Di ruang gatekeeper.
0: Iya.
1: Pagi Ruli.
0: Pagi.
1: Jadi pagi tadi rame tangtung-tangting-teng ya. Mm-mm. Di nomor kita itu laporan dari pendengar dari tadi malam sih sebenarnya. Uh-huh. Tapi kan kita kayak udah mau tutup siaran ya semalam, jadi mungkin teman-teman yang dinas malam gak sempat kemudian memberikan respon. Jadi suara dentuman semalam kami dapat laporannya dari beberapa lokasi, titik lokasi di Malang. Ada teman kita ini juga tadi pagi waktu kita ketemu kan langsung, "Heh, dengar gak semalam?" gitu kan. Ada yang tinggal,
0: dan jawaban kami adalah kompak.
1: Iya.
0: Enggak.
1: Itu buat yang udah ketiduran. Tapi buat teman-teman yang masih terjaga, tadi malam ternyata kita tadi sempat tanya teman-teman di Pro 2, kemudian di Pro 4. Jadi ternyata semalam teman-teman banyak yang mendengar suara dentuman tersebut. Tapi antara ragu, antara ingin tahu, penasaran dan juga takut gitu sih kalau saya coba menerjemahkan ekspresi yang beragam tadi. Jadi ada yang ragu kayak, ini suara apa ya? Mosok sound horek gitu kan. Ada yang bilang gitu. Terus ada yang, oh jangan-jangan ini hanya suara sound system tetangga lah atau getaran apa gitu. Tapi sebagian lagi menyatakan bahwa, oh ini kayaknya gak lazim nih gitu. Karena sempat ada yang lagi di perjalanan terus katanya langitnya kayak agak berubah, warnanya jadi agak cerah gitu.
0: Iya.
1: Kok koyok meteor jatuh gitu. Tapi meteor jatuh di sebelah mana sampai sekarang kita juga belum tahu ya. Maka dari itu pagi ini kita coba untuk ajak pendengar untuk bisa sharing. Kalau mungkin semalam Anda juga sempat dapat info atau mungkin Anda melihat langsung, mendengar langsung gitu ya. Suara dentuman ini, Anda tertidur tadi malam Bapak?
0: Oh sudah pasti. Saya jam 10 sepertinya sudah hilang.
1: Aku padahal masih terjaga loh. Sampai pukul 12 sampai 00.15 itu masih terjaga. Tapi gak begitu concern atau karena saya gak dengar atau saya nganggap, oh tetangga kebetulan lagi punya hajat, jadi kan kita gak kedengeran apa-apa kan. Yang terdengar suara dangdut soalnya. Nah ini ada dari Pandanwangi, terus bahkan ada juga dari Bandulan katanya juga dengar. Ada yang sampai dengar kok sampai sekitar 5 kali 3 kali. Jadi saya kemudian ada yang mengidentifikasi, ah ini kayaknya mungkin lagi suara musik atau ada orang lagi ada kerjaan apa gitu.
0: Tapi nah, kok ya
1: kok ya oh gitu.
0: Area cakupannya
1: luas ya.
0: Luas itu.
1: Nah, problemnya kan belum lama juga di Jawa Barat kan sempat ada suara
0: dentuman juga
1: sempat ramai juga ya di media sosial. Jadi ini kemudian banyak yang kayak ngait-ngaitkan jangan-jangan kayak yang di Jawa Barat ya gitu. Bandung dan sekitarnya kan waktu itu jadi kayak jendela, pintu sampai bunyi rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr apa gitu. Oke, ada yang bilang ini semalam sampai sekitar 10 detik loh. Terus ada cahaya katanya. Nah, ini yang nanti kita cari tahu. Saya kontak ke Stasiun Geofisika Malang ya untuk minta informasi. Pak Riko Cardoso ini kepala Stasiun Geofisika Malang kelas 3 BMKG. Kita coba nanti untuk minta informasi. Biasanya BMKG akan punya infonya juga kan kalau misalnya ada laporan dianalisa ini sebenarnya kejadian alam atau bukan. Oke, lanjut. Pagi ini juga ada yang tanya, semalam juga ada. Apakah penerbangan sudah normal? Nah, kebetulan kan hari Senin kemarin masih tutup,
0: masih tutup
1: ya. Malang.
0: Minggu Senin tutup.
1: Karena waktu itu masih abu vulkanik, kemudian Bandara Halim dan Soekarno-Hatta masih tutup. Kita sudah wawancara waktu itu dengan Pak Cahyo. Pak Cahyo adalah Kepala UPT Bandara Abdurrahman Saleh Malang di Sub Jawa Timur. Jadi hari Senin itu tutup. Tapi kami dapat info kemarin udah mulai buka kan?
0: Iya.
1: Nah, nanti Selasa kita coba minta tuh informasi. Termasuk juga hari ini, apakah semua flight sudah bisa jalan? Setahu saya, sepengetahuan saya, itu tuh ada 5 penerbangan ya.
0: Betul.
1: Kalau di Malang, Jakarta, Jakarta, Malang. Jadi apakah hari ini sudah kembali normal? Kalau kemarin tuh kayaknya 3 Pak yang masih jalan.
0: Iya betul, update-nya kemarin 3, ada 2 flight yang itu datang dan pergi itu enggak.
1: Saya dapat kabar katanya hari ini 2 gitu, dua-duanya batik. Jadi nanti kita masih tunggu ya konfirmasi dari Pak Purwo Cahyo Widiatmoko seperti apa sebenarnya untuk penerbangan hari ini karena beliau janji juga akan update. Lanjut, saya juga mau sapa yang angkutan pelajar masih bingung rutenya. Nah, ini masih PR nih. Pak Wijaya Saleh Putra kan masih akan menggencarkan sosialisasi. Kemarin kan saya sempat ke area Malang ya, ke sekitar balai kota kan ketemu beberapa angkot. Aku mencermati loh, ada tulisannya angkutan pelajar apa enggak? Kan belum pernah ketemu sama yang ada tulisannya angkutan pelajar. Itu warnanya biru tetap seperti biasanya kan?
0: Biru tetap biasanya, cuma dikasih stiker aja biasanya.
1: Di bagian
0: kan stikernya,
1: depan.
0: Ya depan sama belakang. Depan itu kan biasanya kan ada stikernya AG, ADG ataupun juga apa. Itu stikernya seret panjang kayak gitu, angkot pelajar bawa istilah. Kesaku malah 3 kali udah lihat.
1: Oh, nah waktu itu kan sempat ada lapor di Halo RRI kan, Pak kok belum ada nomor rutenya?
0: Nah, Pak, oh ya, ya itu sih.
1: Pak itu Wijaya sih udah bilang, Pak Kepala Dinas Perhubungan, iya kami masih terus melengkapi supaya semua angkot ini kayak suaranya Pak Wijaya nggak? Nggak ya. Jadi waktu itu Pak Wijaya sempat statementnya begini, akan dilengkapi yang belum ada nomor rutenya akan dilengkapi. Jadi nanti ketika misalnya Anda anakku mau naik rute yang mana gitu, itu rutenya nanti udah ada titik spot-spotnya. Atau mungkin nanti kita sampaikan kembali ya 15 rute boleh yang dilalui. Sebenarnya sudah ada juga sih kita share.
0: Iya ada. Tapi nanti kita coba ya. Nanti apa namanya rutenya apa? Apakah pakai singkatan kayak LDG, AG ataupun juga apa? Atau pakai rute angka? Nah,
1: rute angka itu yang gimana? Oh, rute angka pakai angka. Nah, waktu itu di share sama Pak Wijaya pakai angka. Jadi misalnya rute 5 kemudian rute 11.
0: Ini kan jadi suatu yang baru juga gitu. Kalau di Jakarta kan angka kan.
1: Yap.
0: Iya kan. Nah ini kan jadi suatu hal yang baru juga buat masyarakat Malang kalau pakai rute angka.
1: Ya kayaknya kita juga perlu nyoba nih. Maksudnya ngedetek ya kan udah ada GPS-nya. Bukan nyoba naik Pak. Kita kan bukan belajar lagi. Maksudnya kan bisa ngedetek tuh waktu itu Pak Sekretaris Organda Pak siapa? Pak Purwono. Sempat cerita kan ada GPS-nya. Kemarin Pak.
0: Oh, iya ada.
1: Tuh, jadi bisa didetek. Misalnya rute berapa, posisi ada di mana. Nah, anak kita lagi sarapan nih, terus ternyata angkotnya udah standby. Nah, kita langsung set gitu langsung sampai di lokasi.
0: Katanya ada di aplikasi ini.
1: Aplikasi.
0: Aplikasinya Jatim, apa namanya? Transjatim.
1: Transjatim. Iya, jadi bisa dicek.
0: Ah, seru. Okay.
1: Tapi kita belum coba. Anda sudah punya aplikasinya belum?
0: Belum, naik aja
1: sudah
0: belum.
1: Sudah siap belum? Belum ya.
0: Ini tak download sekarang lah.
1: Download ya, biar kita bisa simulasi. Jadi kalau mungkin mau coba bisa langsung download aplikasinya Transjatim. Bisa ngecek nanti angkutan pelajarnya itu posisinya misalnya rute berapa, sudah sampai mana. Ya, dari Organda sampaikan jadi jam 6 katanya udah standby kan teman-teman. Sebelum jam 6 udah standby di titik penjemputan. Kemudian nanti akan ngantar anak sesuai dengan rutenya sampai di sekolah tujuan. Setelah itu teman-teman kemudian jalan lagi untuk jadi angkutan umum gitu ya.
0: Betul.
1: Mengangkut penumpang di jalurnya masing-masing. Nah, 1 jam sebelum titik jam penjemputan itu mereka harus sudah kembali ke lokasi penjemputan. Jadi pada saat penjemputan nanti kendaraannya udah standby, udah bersih, udah rapi. Bapaknya yang drivernya juga udah harum, udah siap standby lah pokoknya untuk antar anak-anak nanti ke titik-titik yang sudah ditentukan sesuai rute. Begitu sih.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Seragamnya kemarin kan di-spill kan katanya
1: biru
0: kan.
1: Biru muda. Kayak kita enggak sih?
0: Iya, hampir mirip-mirip kayak kita.
1: lebih muda warnanya.
0: Lebih muda mereka, lebih
1: ada
0: gonjreng.
1: Ada tulisannya boys berkelas gitu ya, di bagian belakangnya. Kayak abis ini punya aku juga aku bordir gitu. Lanjut, oke. Saya sudah dapat respon dari Pak Purwo Cahyo Widiatmoko, Kepala UPT Bandara ABD Saleh Malang, Dinas Perhubungan Jawa Timur. Jadi beliau minta maaf, ini udah WA saya, langsung saya baca ya. Mohon maaf masih belum bisa on air karena lagi rapat. Tapi ada informasinya, Pak. Saya baca dari HP saya dulu, Pak. Nanti baru saya share ke Pak Ruli ya. Jadi informasinya begini, sehubungan sudah beroperasinya Bandara Cengkareng dan Halim Perdana Kusuma Jakarta, kami sampaikan bahwa penerbangan di Bandara ABD Saleh hari Selasa kemarin 8 September itu ada 3 penerbangan operasi rute Jakarta Malang, Malang Jakarta. Kondisi Bandara Malang aman, tidak ada abu vulkanik. 3 penerbangan yang beroperasi rute Jakarta Malang, Jakarta dengan rincian 2 penerbangan Batik Air, 1 penerbangan Citilink Indonesia. Perkiraan jumlah penumpang kedatangan kemarin itu datang 211, keberangkatan 253 penumpang, total ada 464 penumpang. Itu informasi yang kami terima dari Pak Purwo Cahyo Widiatmoko. Nah, terus untuk hari ini kata Pak Purwo rencananya ada 2 penerbangan. Saya tanya ini Batik dan Citilink, Pak. Oh, enggak. Jadi 2 saja, ini Batik semua. Jadi Batik Air semua melayani penerbangan Malang Jakarta, Jakarta Malang untuk hari ini. Nah, ini akan menyesuaikan jumlah penumpang. Saya belum tahu pasti maksudnya menyesuaikan jumlah penumpang gimana. Beberapa kasus kayak misalnya gini nih, kapan hari saya mau terbang dari Halim kan, jadwal saya siang, jam berapa sih kalau dari Halim itu siang, pokoknya kan ada tuh yang dari Halim. Kemudian tiba-tiba sore atau malam ya, itu ada kayak reminder gitu, penerbangan Anda dialihkan, jadi kayak digabung sama yang pagi, mungkin karena yang siang gak begitu banyak penumpangnya. Nah, ini kayaknya juga gitu, jadi menyesuaikan jumlah penumpang. Kita tunggu nanti informasi selengkapnya, karena ini Pak Purwo Cahyo juga lagi rapat, jadi barangkali rapat juga masih terkait dengan hal ini. Nanti kami akan update informasinya. PR saya berarti menghubungi ke BMKG ya.
0: Betul. Okay,
1: tapi kalau ada yang punya informasi, silakan mau gabung soal dentuman.
0: Iya.
1: Nah, Ruli, lanjut dulu.
0: Siap.
1: Aku kontak dulu ke BMKG ya.
0: Baik. Terkait dengan dentuman ini juga banyak sekali yang memberikan komentar di media sosial seperti itu ya. Kemarin banyak yang bilang kalau misalnya ini ada beberapa komentar di media sosial ini yang menyatakan kalau misalnya di Pandanwangi ini terdengar sekitar 5 kali. 3 kali awalnya terus jeda, terus 2 kali juga enggak kalah kenceng dari yang pertama. Seperti itu ya. Dan ini ada yang memberikan kesaksian juga di sekitar jam 2:03:15 dari Surabaya ke arah Malang, tepat di Jalan Raya Purwosari Lawang, melihat di langit itu kayak ada bintang jatuh kayak komet gitu. Dikira pesawat lewat tapi cepet banget jalannya, mau ngevideo cuma pas nyetir gitu. Awalnya seperti garis lurus sekitar 10 detik, terus pecah jadi beberapa bagian dan cahayanya hilang. Kayak gitu ya, ini bisa jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ada benda dari luar angkasa yang masuk kayak gitu, bergesekan dengan atmosfer, biasanya juga terjadi percikan api ataupun juga mungkin kalau misalnya udah habis di udara gitu kayak ada ledakan kayak gitu. Tapi nanti sekali lagi detailnya akan kita sambungkan ya bersama dengan Kepala Stasiun Geofisika Malang Kelas 3 BMKG soal dentuman semalam. Nah, ini ada penelpon, ternyata ini yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ini ada Bu Atul yang ada di Sulfat, ya. Selamat pagi, Bu Atul.
2: Selamat pagi, Kak Ruli dan juga Mbak Esti. Selamat pagi, pendengar Pro 1 Malang.
0: Bu Atul, ini dengar-dengar di daerah Pandanwangi, termasuk juga kan Pandanwangi ini, sebagian Sulfat ini kan juga masuk ke Pandanwangi, seperti itu ya. Seperti apa semalam ini, katanya dengar dentuman juga ini ya, Bu ya?
2: Iya, jadi kemarin itu sekitar jam 10 malam ya kalau nggak salah ya, cuman seingat saya memang di atas jam 10-an itu saya mendengar suara seperti dentuman kurang lebih sebanyak 3-4 kali gitu, karena kebetulan juga nggak ngitung ya, karena shock banget kemarin kayak ini suara apa gitu, jadi nggak sempat menghitung kayak gitu. Cuman yang saya ingat ini suara dentumannya itu bukanlah suara seperti ledakan, bukan suara kayak petir atau bahkan suara letusan mercon gitu. Sehingga di sini sempat ragu gitu, Kak Ruli, kalau ini tuh suara yang memang berasal dari alam atau suara sound, mengingat ini juga masih bulan September ya, dan banyak masyarakat yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sound system di malam hari seperti itu.
0: Gitu. Nah, itu waktu apa namanya? Waktu lagi apa itu dengar dentuman itu dan seberapa kencengnya kira-kira diperkirakan kayak suaranya apa kayak gitu?
2: Oke. Okay. Iya, jadi kemarin tuh kebetulan memang lagi rebahan ya, Kak Rudy, mau tidur. Tiba-tiba kedengaran tuh suara kayak dentuman. Jadi sempat kayak apa ini gitu, kaget gitu kan. Cuman kalau keras atau enggaknya nih itu nggak yang keras banget, karena ternyata dari orang rumah yang dengar cuma saya aja, gitu. Dan seperti yang tadi saya bilang, suaranya tuh ini bukan suara kayak petir atau suara kayak letusan mercon. Makanya di sini saya kurang bisa kayak mendeskripsikannya kayak gimana, karena kalau saya ingat bukan suara kayak ledakan atau semacamnya seperti itu.
0: Jadi nggak sempat keluar juga untuk ngintip ada apa ini gitu ya? Nggak sempat ya?
2: Iya, karena juga nemenin anak tidur Kak Ruli kemarin.
0: Iya. Ini durasinya kira-kira berapa lama itu? Kan ada beberapa kali dentuman gitu. Kalau misalnya diperkirakan, demunya itu berapa lama?
2: 5 menitan. Jadi rentangnya tuh bukan rentang yang lama, tapi rentangnya memang waktunya pendek gitu. Jadi kayak misal dari dentuman satu ke dentuman berikutnya, itu mungkin jaraknya kayak sekitar 30 detik sampai 1 menit.
0: Oke. Baik. Nah,
2: ternyata tadi pagi juga sempat baca informasi di media sosial, itu banyak juga yang menyaksikan ini dentuman apa gitu. Jadi pada bertanya-tanya lah, ini seperti apa, sebenarnya ada apa kayak gitu, Kak Rudy.
0: Nah, nanti kalau misalnya Mbak Atul punya rasa penasaran, sebenarnya rasa penasarannya ini juga sama seperti yang kita rasakan juga kayak gitu kan. Nanti coba kami sampaikan ke BMKG ya, atas apa yang tadi semalam didengar sama Mbak Atul gitu ya, agar BMKG pun juga nanti bisa mengidentifikasi suara apa ini, dan kalau misalnya sudah punya data akan disampaikan di Halo RRI.
2: Okay. Siap. Terima kasih banyak Kak Ruli dan Kak Esti.
0: Ya, sama-sama Bu Atul, matur nuwun informasinya. Nah, ini sudah ada informasi dari masyarakat ini ya, terkait dengan dentuman yang terjadi semalam. Kalau misalnya Anda merasakan juga, boleh silakan untuk bisa berkomentar bersama dengan kami di live TikTok kita di RRI Malang. Juga kami persilakan kepada Anda untuk bisa memberikan komentar ya. Sambil sebentar lagi kita juga akan mencoba menghubungi ini ya, pihak dari BMKG untuk bisa mendapatkan update informasinya seperti itu ya. Ini Ruli ingin baca dulu ini yang sudah bergabung bersama dengan kita di live TikTok. Selamat pagi, ada 12345. Keren banget RRI Malang selalu membahas hal-hal yang dibutuhkan pendengar. Ya, ayo Mbak, urun apa ini ya, kalau misalnya ada keluhan ataupun juga yang lainnya ataupun juga denger dentuman juga boleh sekali untuk bisa bergabung. Pak Permadi, salam hangat kembali dari Mas Permadi di Blimbing. Oke. Bambang Hartanto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Malang walaupun ada dentuman aman-aman saja. Assalamualaikum, sugeng siang, salam rahayu, rahayu budoyoku, Budewi Lestari. Baik, yang lainnya juga ingin berkomentar silakan untuk bisa menyampaikan apakah Anda semalam juga mendengarkan dentuman yang sama atau seperti saya dan juga Esti yang tidak merasakan itu semuanya gara-gara sudah terlelap tidur ataupun juga kedengeran yang lainnya. Silakan juga untuk bisa untuk bisa menyampaikan kepada kami, karena kita juga pengen tahu seperti apa pengalamannya dari orang-orang gitu, selain komentar-komentar yang ada di media sosial. Udah? Kita ke Esti ya sekarang. Baik, ya. Gimana?
1: Saya udah kontak ke Pak Rico Cardoso. BMKG ya. Pak Rico Cardoso itu kepala BMKG di Malang tuh ada BMKG klimatologi itu yang cuaca. Iklim. Itu di mana namanya? Karangploso. Ya, satu lagi di daerah Karangkates itu di sana adalah BMKG yang geofisika, yang gempa dan sebagainya itu. Nah, saya sudah kontak ke Pak Rico Cardoso, Kepala Stasiun Geofisika Malang kelas 3 BMKG. Tadi saya langsung ditanya suaranya kayak gimana, Mbak Esti? Pak, tadi malam saya nggak dengar langsung. Tapi ini ada beberapa laporan dari pendengar. Jadi mungkin BMKG juga udah dapat laporan lah atau apalah, nanti kami minta update. Saya bilang begitu. Oke, nanti bentar lagi Pak Rico akan on air bersama kita. Beliau berkenan nanti untuk sampaikan. Jadi kalau misalnya Anda punya informasinya, pendengar langsung tulis dulu ya di TikTok boleh. Kirim lewat WA juga boleh, 081555 60915, atau mungkin kalau ada videonya sempat ngevideoin gak sih gitu ya, atau fotonya, atau Anda boleh cerita
0: boleh.
1: Apa yang sempat Anda lihat supaya nanti bisa teridentifikasi. Jadi sebenarnya ini apakah peristiwa alam atau ada aktivitas manusia misalnya. Oke, ada beberapa komentar yang masuk lewat WA.
0: Apa itu?
1: Ya, saya juga tidur semalam pas mbak. Loh, bukan itu yang kesaksiannya, bukan kesaksian tidur, tapi kesaksian suara yang kita tunggu ya.
0: Kita gak cari bolong, kita cari kesaksian yang lainnya.
1: Aku
0: buat yang melek-melek
1: tidur
0: aja.
1: Di malam aku belum tidur, tapi kan kalah suaranya sama tetangga yang lagi punya hajat. Apalagi lagunya dangdut kenceng banget lagi tadi malam. Jadi tambah ngedenger dentuman. Oke, Mbak Atul di Sulfa tadi juga udah gabung kan ya. Udah gabung lewat telepon, cerita ternyata dentumannya sekitar jam 10 malam ke atas. Ada suara dentuman 3-4 kali. Bukan suara ledakan, bukan petir, atau bahkan suara mercon. Durasi dentumannya rentang pendek, jarak antar dentuman 30 detik sampai 1 menit. Gak lihat cahaya karena di dalam lagi ngelonin anak ya. Nemenin anak di kamar. Tapi kok berulang. Jadi sempat penasaran ada apa sebenarnya. Semoga aman-aman saja. Lanjut, ada yang gabung, aman-aman aja ya, jangan sampai ada sesuatu. Terus ada kaitan sama anak Krakatau gak? Yang di Jawa Barat kemarin kan sempat ada statement katanya hubungannya dengan anak Krakatau. Nah, kita tanya langsung nanti ke BMKG. Kita juga gak boleh ngomong spekulasi ya, supaya tidak bikin masyarakat jadi panik atau bahkan resah. Ya, kita langsung tanya ke ahlinya saja. Ruli, lanjut dulu, saya kontak ke Pak Riko ya.
0: Oke.
1: Biar langsung dijawab, kita nunggunya gak terlalu lama. Artinya bisa segera terjawab ada apa sih sebenarnya. Nah, makanya kalau punya data silakan gabung, nanti kita sampaikan ke Pak Riko gitu ya. Biar ini jadi tambahan informasi untuk BMKG.
0: Boleh.
1: Lanjut Ruli.
0: Oke, ya ini ada juga yang bergabung bersama dengan kami di TikTok gitu ya. Halo Mas Ruli, selamat pagi. Di sini cuaca redup, agak mendung gitu ya. Sama sih sebenarnya di Candi Panggung juga seperti itu. Nanti kita juga coba colek-colek untuk perakiraan cuaca ya. Kak, info untuk menghubungi RRI. Nah, ini ya kalau misalnya lagi nonton TikTok, ini kan ada tulisan kontak 081555600915. Nah, itu silahkan. Kalau misalnya lagi nonton di TikTok ya kan, ini komentarnya dari TikTok, silahkan hubungi nomor yang di sana. Nanti akan coba kami bantu ya. Silahkan untuk bisa menghubungi ada di sana. Kalau misalnya ada keluhan terkait dengan layanan publik ataupun juga fasilitas publik, silahkan yang ada di sana. Tadi sempat kita bilang kalau misalnya angkutan pelajar ini bisa di tracking di aplikasi TransJatim. Saya sudah mencoba. Ini kalau misalnya Anda lagi nonton di TikTok, kelihatan nggak ya? Nih, harusnya kelihatan ya. Nah, ini jadi kalau misalnya kita ada di di aplikasinya, namanya aplikasi TransJatim Ajaib. Saya redupkan sedikit biar mungkin Anda kelihatan. Nah, oke. Ya, ini namanya aplikasi TransJatim Ajaib, seperti itu ya. Dan silakan kalau misalnya untuk bisa mengetahui rute dan juga tahu dari mana rutenya, di mana rutenya, ini pakai bus lane information, silakan cari di sini. Di sini ada beberapa pilihan, di antaranya ada pilihan TransJatim, terus tinggal pilih ada TransJatim Surabaya Bus dan juga Trans Angkutan Pelajar. Nah, angkutan pelajar ini ada di sini, ada semuanya ya. Bisa dicek rutenya, bisa dicek seperti apa, jalannya sampai mana, anak saya di angkutan mobil angkutan nomor berapa, terus juga posisinya sekarang ada di mana. Ini bisa dicek di sini ya. Contohnya aja ini nih, Kelurahan Madiopuro SDN Model. Tuh, ada rutenya seperti ini ya. Mirip banget kayak aplikasi Gojek. Looknya ya, interface-nya ini mirip banget sama aplikasi Gojek. Jadi saya yakin Anda pun juga sudah akan mudah terbiasa untuk mengikuti ini. Sudah tersambung ya, Esti? Sudah? Nah, oke. Kita sudah tersambung dengan Kepala Stasiun Geofisika Malang Kelas 3 BMKG, Bapak Riko Cardoso STR. Selamat pagi, Pak Riko.
3: Ya, baik. Selamat pagi, Pak.
0: Oke, Pak Riko, ini kan semalam ini banyak sekali yang memberikan kesaksian, termasuk juga yang cerita dan juga Wadul ke Halo RRI ini tentang dentuman semalam ini, Pak ya. Ini kalau misalnya dari BMKG Stasiun Geofisika Malang ini, apakah ada ada laporan juga, dan terus kalau misalnya ada, apakah sudah dianalisa apa sebenarnya dentuman semalam ini?
3: Ya, baik. Terima kasih Bapak dan para pendengar sekalian ya. Jadi kami BMKG Stasiun Geofisika Malang itu terus melakukan monitoring ya aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, itu wilayah kerja kami ya, secara terus-menerus 24 jam per 7. Nah, untuk kasus tadi malam ya, pada sekitar jam 10 ke atas ya, seperti itu laporan dan info yang kami terima di media sosial, seperti itu, bahwa terdengar di Kota Malang ya, beberapa wilayah di Kota Malang mendengarkan suara dentuman yang diyakini bukan merupakan suara petir ya. Ya, ini terkonfirmasi ya dari sistem monitoring petir kami. Jadi kalau di BMKG itu ada monitoring petir juga. Kemudian kami itu sudah mengecek ya bahwa pada jam 19 sampai 23 WIB tadi malam ya, itu tidak ada sambaran petir di wilayah Malang dan sekitarnya. Jadi ini sudah tepat apa yang diyakini oleh para pendengar bahwa ini bukan suara petir gitu. Nah, kemudian dari penyebab lainnya ya, dari kegempaannya, kami juga memonitoring aktivitas kegempaan tektonik di wilayah kerja kami, bahwa pada jam tersebut itu juga tidak terjadi gempa yang berpotensi dirasakan dan berpotensi menimbulkan guncangan atau suara gemuruh ya. Biasanya kalau guncangan dan gempa suara gemuruh ini kan gempa-gempa yang sangat dangkal ya, gempa tektonik yang sangat dangkal, kalau dia disebabkan oleh gempa tektonik. Tapi ternyata tidak ada juga. Memang ada beberapa tremor ya atau getaran yang dideteksi oleh sistem seismograf kami, tapi itu bisa kami pastikan bahwa bukan gempa bumi tektonik. Begitu, Pak. Kemudian pagi tadi ya, akhirnya kami berkoordinasi ya, saya menghubungi pos pengamat gunung api Gunung Semeru di bawah koordinasi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG ya, yang ada di pos pengamat gunung api Gunung Semeru, bahwa teman-teman di sana itu menyampaikan bahwa memang seminggu terakhir ini ya, itu sedang terjadi aktivitas vulkanik ya di Gunung Semeru gitu, dan memang beberapa kali aktivitas itu dibarengi dengan suara dentuman maupun gemuruh gitu, yang intensitasnya itu bervariasi, ada lemah, sedang, hingga kuat ya. Nah, ini menurut PPGA Semeru, Pos Pengamat Gunung Api Semeru, dentuman ini terjadi karena adanya tekanan gas vulkanik yang meningkat di Gunung Semeru gitu. Nah, kenapa bisa suara tersebut kemungkinan bisa didengarkan di Kota Malang ya gitu ya, bahwa ini sangat tergantung dari arah angin ya, arah angin, dan biasanya menurut pernyataan teman-teman di pos pengamat gunung api tadi, kalau Gunung Semeru ini tertutup atau terselimuti kabut, biasanya bunyi suara tersebut akan lebih terdengar, seperti itu ya. Nah, ini dari hasil-hasil pasal tadi ya, data petirnya kami sudah cek bahwa tidak ada kejadian petir, kemudian data gempa tektoniknya kami cek juga tidak ada gempa tektonik ya pada jam tersebut. Namun ada aktivitas gunung api Semeru ya, yang beberapa hari ini sedang erupsi ya, dan ada aktivitas vulkanik yang berpotensi menimbulkan dentuman. Nah, mungkin sekiranya itu yang dapat kami sampaikan ya dari hasil penelusuran kami, tetapi kembali lagi ya, kami harus memberi informasi bahwa ini bukan penyebab yang 100% ya, artinya masih harus dikaji lagi lebih jauh penyebabnya, mungkin ada faktor-faktor lokal yang ada di Kota Malang seperti itu ya, ada aktivitas pembangunan atau apa seperti itu kan, kita harus verifikasi kembali. Tetapi dari data catatan baik dari BMKG maupun dari Pos Pengamat Gunung Api Semeru, itu yang dapat kami sampaikan. Nah, yang perlu saya tambahkan di sini Bapak adalah masyarakat Kota Malang ya, mungkin kan sekarang lagi sedang seringnya ya heboh ya, karena ada erupsi Gunung Anak Krakatau seperti itu, atau sedang marak sekali nih ada media-media sosial yang live atau memberi informasi yang kurang jelas seperti itu ya, jadi semacam memberi prediksi dan kesannya menakut-nakuti gitu. Jadi kami sampaikan dan himbau kepada masyarakat bahwa kami terus memonitoring ya aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, jadi masyarakat tidak perlu panik. Dan pastikan setiap informasi yang berasal itu berasal dari kanal-kanal resmi dari BMKG maupun kalau untuk Gunung Api Semeru ya, dari Pos Pengamat Gunung Api Semeru. Demikian Bapak.
0: Ini ada beberapa masyarakat yang mengatakan kalau misalnya ada semburat warna orange kayak gitu di langit gitu setelah dentuman, beberapa waktu setelah dentuman terjadi. Apakah ini ada fenomena skyquake juga bisa jadi seperti itu, Pak?
3: Nah, itu masih harus di ini ya, masih harus diverifikasi lagi lebih jauh gitu. Jadi kami menghimbau masyarakat untuk tidak ini ya, tidak berasumsi liar seperti gitu ya. Kami juga menerima info itu ya, ada foto bahwa di wilayah Singosari, Malang tadi malam ya, awannya berwarna merah gitu di malam hari ya. Seperti itu ya Pak ya, yang beredar. Itu sudah dikonfirmasi oleh teman-teman BMKG Stasiun Meteorologi Juanda ya, yang tugasnya untuk informasi cuaca, bahwa tadi malam itu memang sedang ada penanganan darurat kebakaran hutan Gunung Kawinajang seperti itu. Nah, jadi sepertinya langit yang berwarna merah tadi malam itu adalah sebuah hubungan yang tidak langsung berkaitan dengan dentuman yang kita dengarkan gitu. Tapi sekali lagi pasal-pasal tadi itu merupakan data yang kita miliki dan kita pegang saat ini ya, dari berbagai sumber seperti itu Pak. Nah, nanti perlu diverifikasi kembali. Yang penting kami pastikan bahwa masyarakat tidak perlu panik ya, dan tadi jangan berasumsi liar seperti itu ya. Jadi kita harus bisa tetap kondusif gitu ya, dan kami pastikan bahwa kalau dari sisi gempa tektoniknya itu bukan aktivitas gempa tektonik.
0: Ada WA dari Mbak Siska ini yang gabung bersama dengan kita di WhatsApp. Jadi Pak, nggak ada kaitannya dengan gempa di Malang Selatan beberapa hari lalu ya Pak? Atau getaran dan suara gemuruh yang terjadi kayak di Bandung kapan hari? Jadi nggak ada kaitannya ya Pak ya?
3: Kalau yang suara gemuruh yang di Bandung pada saat kali lalu ya, tentu kan sudah terlewat beberapa hari ya. Jadi secara langsung saya rasa tidak ada kaitannya antara bunyi yang di Bandung dan bunyi yang di dentuman yang di Malang. Kemudian kalau berkaitan dengan gempa yang dua hari lalu mungkin ya, santer terlihat di media sosial bahwa ada mag gempa di selatan Malang magnitudo 4,4 ya. Nah, inilah hebatnya dunia teknologi sekarang ya Pak ya, bahwa informasi itu tersebar dengan sangat cepatnya seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa kami BMKG itu terus memonitoring aktivitas gempa di wilayah kerja kita itu 24 jam per 7. Dan memang setiap rilis, kalau Bapak Ibu pendengar itu mengecek ya, X atau Twitter ya, dari BMKG, info BMKG itu akan selalu mengirimkan otomatis hasil analisis dari teman-teman geofisika di seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah, salah satunya adalah gempa yang magnitudo 4,4 dua hari yang lalu ya. Itu ketika sudah rilis dan kemudian disiarkan oleh para awak media ya, itu kan menjadi perbincangan seperti itu. Perlu kami sampaikan bahwa memang setiap harinya di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta itu normalnya itu terjadi 20-30 kejadian gempa bumi Pak. Tapi tidak semua dari gempa bumi itu dirasakan oleh masyarakat. Artinya skalanya itu kecil-kecil ya Pak ya. Jadi apakah ada keterkaitan gitu dengan fenomena tadi malam dengan gempa tektonik, gempa dua hari yang lalu? Secara langsung itu tidak ada kaitannya karena berasal dari sumber yang berbeda ya. Kalau yang 4,4 dua hari yang lalu itu adalah gempa bumi tektonik ya, dari aktivitas lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia, yang kemudian sudah kami informasikan dari BMKG kepada masyarakat melalui kanal-kanal media sosial kami.
0: Oke. Ini ada lagi WhatsApp Pak. Kalau memang sumber gemuruh itu dari Semeru, apakah Gunung Semeru ini sedang memberikan sinyal kepada kita akan aktivitasnya?
3: Iya, sebenarnya ini gunung-gunung api itu ya, setiap harinya, karena memiliki dapur magma masing-masing ya di bawah gunungnya, seperti itu aktivitas vulkanik itu memiliki aktivitas yang bisa dimonitoring secara real time ya oleh masyarakat kalian di Magma Indonesia, yaitu website dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG ya. Jadi harus di-clearkan dulu nih, kalau gempa tektonik itu kewenangannya ada di BMKG. Kalau gempa vulkanik kita tahu kewenangannya ada di PVMBG. Jadi tadi yang saya infokan itu adalah alamat monitoring untuk aktivitas gunung api ya, dalam hal ini Semeru gitu kan. Nah, apakah memang ada aktivitas dan memberi tanda seperti itu, bahwa Semeru itu memang sudah aktif dan sering terjadi erupsi seperti itu ya. Jadi ini dari teman-teman PPGA nanti mungkin bisa dikonfirmasi kembali bahwa memang tadi pesan dari mereka juga adalah ini aktivitas yang wajar gitu ya.
0: Okay. Demikian. Jadi kalau misalnya ada getaran-getaran kecil ataupun juga aktivitas kecil itu juga merupakan tanda kalau misalnya memang ada aktivitas tapi tidak perlu yang gimana-gimana gitu Pak ya. Nunggu kabar dari teman-teman yang berwenang untuk mengabarkan itu ya Pak ya.
3: Iya betul, jangan sampai apa yang dirilis di media sosial ini membuat kita berasumsi liar gitu ya. Kemudian bisa membuat kepanikan dan terjadi kehebohan yang tidak perlu sebenarnya untuk hal-hal yang memang masih dalam kategori yang normal seperti itu ya.
0: Oke, baik. Pak Riko, ada lagi pesan untuk pendengar kita atau pemirsa kita terkait dengan dentuman semalam ini, karena memang yang baru bergabung di Halo RRI ini juga ada dan pastinya juga masih bertanya terkait dengan dentuman semalam. Monggo Pak Riko.
3: Iya, baik. Jadi kalau dari pengamatan kami tadi kami sampaikan resumenya ulang ya, bahwa dari kejadian petirnya itu monitoring BMKG tidak ada petir tadi malam ya di sekitar Kota Malang, jadi terkonfirmasi bukan karena aktivitas petir. Kemudian monitoring petir vulkanik yang terjadi di Gunung Semeru juga kami di BMKG tidak mendeteksi adanya petir vulkanik. Jadi clear bunyi tadi malam itu bukan disebabkan oleh aktivitas petir. Kemudian dari gempa bumi tektoniknya juga monitoring kami BMKG tidak ada. Namun ada laporan dari teman-teman pos pengamat Gunung Api Semeru bahwa memang lagi terjadi erupsi Gunung Semeru yang bisa menimbulkan guncangan atau suara dentuman seperti itu ya. Nah itu diduga adalah sumbernya dari sana, namun kita harus memverifikasi dan memastikan kembali ya bahwa tidak ada sumber lain yang mengakibatkan bunyi tersebut. Tapi sekali lagi saya sampaikan, mengajak para pendengar bahwa untuk tetap tidak perlu panik ya, dan kemudian tidak mudah menyebarkan informasi yang kurang tepat gitu, yang menakut-nakuti atau yang meramal-ramal gitu ya, bahwa hingga saat ini itu gempa bumi belum bisa diprediksi gitu ya kapan kejadiannya, kalau gempa buminya itu belum terjadi. Jadi kalau ada konten kreator atau informasi-informasi yang mengatakan akan terjadi gempa besar di suatu wilayah yang belum terjadi itu bisa kami pastikan bahwa informasi tersebut kurang bisa dipercayai ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap menerapkan langkah-langkah kesiapsiagaan karena pada saat ini kita mengenal siklus bencana itu kan ada 3 ya Pak ya. Ada fase sebelum kejadian bencana, sesaat terjadi bencana, dan setelah kejadian bencana. Nah saat ini kita pada saat tidak terjadi bencana kan berada di fase sebelum terjadi bencana. Jadi langkah-langkah kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas kita harus tahu melakukan apa ketika terjadi bencana, itu sangat perlu untuk kita pelajari dan kita latihkan pada saat-saat masih belum terjadi bencana, agar nanti ketika terjadi suatu bencana apapun itu kita bisa menyikapi dengan benar dan tidak menjadi korban atau meminimalkan korban atau bahkan tidak menghadirkan korban jiwa atas bencana tersebut. Demikian Bapak.
0: Baik. Terima kasih Pak Riko Cardoso, Kepala Stasiun Geofisika Malang Kelas 3 BMKG, yang telah memberikan penjelasan detail sekali terkait dengan dentuman yang terjadi semalam ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Riko sudah berbicara di Halo RRI.
3: Dengan senang hati.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih.
0: Baik. Pagi. Nah, itu tadi sudah ada gambaran kita ya. Kalau misalnya yang kemarin masih bertanya-tanya, terus ada semburat cahaya, terus juga ada apa. Nah, sudah dijawab sama Pak Riko. Jadi kemungkinannya ini adalah aktivitas dari Gunung Semeru, karena memang sudah dilihat dari berbagai sisi ternyata yang ini ya, yang bisa dideteksi ini adalah aktivitas dari Gunung Semeru seperti itu. Oke, dari ST ada lagi yang mau di sampaikan,
1: mau ditambahkan. Ada beberapa komentar pendengar ini yang gabung. Makasih ya RRI sudah disambungkan biar enggak was-was.
0: Iya. Ya dong.
1: Itu fungsinya kami ada untuk Anda gitu ya.
0: Itulah kenapa Halo RRI.
1: Ya, jadi ada beberapa komentar yang tadi, tapi sebenarnya udah sempat terwakili sih oleh tadi WA yang sudah dibaca untuk Pak Riko ya. Ada yang ngaitkan ini apa ada hubungannya dengan Semeru. Tadi sempat dijawab. Jadi BMKG sudah berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Semeru. Jadi di sana disampaikan sejak seminggu terakhir memang ada aktivitas vulkanik. Beberapa kali diikuti suara dentuman dan gemuruh, dan menurut PPGA Semeru erupsi dentuman terjadi karena diduga sumbernya juga dari sana ya, dentuman itu. Tapi ini masih coba diverifikasi lagi. Kita tunggu nanti bagaimana info selanjutnya. Tadi saya sudah kontak ke Pak Riko, kalau ada update Pak mohon informasi siap gitu ya. Kemudian saya mau baca, ini TikTok juga rame loh. Kita sapa yuk. Ada Mbak Dewi Lestari, Sugeng Siang Salam Rahayu. Eh udah dibaca tadi ya. Lanjut
0: ini Mas Supriyadi nih yang belum
1: Mas
0: kebaca.
1: Siapa Jawi? Jawi Saha ya tak? Jawi Ani ya. Halo Mas Ruli, cuaca redup. Eh redup di mana? Kemudian ada yang minta info magang hubnya RRI. Lagi proses nih mau seleksi nih kayaknya. Untuk infonya mungkin bisa langsung kontak ke siapa ya?
0: Ini aja ke nomornya Halo RRI juga.
1: Nomor Halo RRI aja, nanti kita kasih nomornya ya.
0: Kita kasih.
1: Oke, ke 081555 600915. Silahkan chat ke sana, nanti kami beri nomornya. Lanjut ada yang sapa juga. Ini Pak Supriyadi ya.
0: Iya.
1: Selamat siang RRI, salam sehat selalu. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Makasih udah kontak. Saya mau sapa dulu yang baru saja masuk lewat WA.
0: Apa ini?
1: Kita baca di Halo RRI, ada Pak Andi, tinggal di Sawo Jajar. Selamat pagi Halo RRI, tolong sampaikan ke dinas terkait ya. Saat ini kalau kita jalan-jalan ke Kayutangan, susah dapat spot foto yang estetik karena terlalu banyak penjual.
0: Aduh.
1: Padahal bagus kalau penjualnya di dalam gang atau tempat tertentu. Kalau saat ini malah jadi tampak kumuh. Kayaknya ini PKL liar yang ada di
0: jalanan, di trotoar.
1: Koridor ya, koridor depan ya. Yap. Oke, ini masuk dalam catatan. Waktu itu kita sudah sampaikan juga ke Satpol PP, katanya juga akan patroli secara rutin. Tapi saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri pada saat akhir pekan kapan hari. Santai loh, kita lagi duduk-duduk di kursi itu. Tiba-tiba langsung set gitu. Dua sepeda motor, ada apa sih, cilok sama satunya telur gulung ya. Aku gak perhatiin wajah bapaknya, tapi yang aku perhatiin yang dijual apa.
0: Saya memperhatikan wajahnya. Ini WhatsApp ini ada banyak nih.
1: Oh iya, baik-baik. Kita sapa dulu. Nomor akhirnya 229. Kondisi landasan terminal Madiopuro sangat tidak nyaman saat dilalui atau dilintasi. Dirasakan ketika naik bus Trans Gajaya, Trans Jatim ya, Trans Jatim Gajayana, rute Telogomas ke Ki Ageng Gribik. Sejak pertama kali naiki koridor 1 beberapa bulan yang lalu tersebut sampai 2 minggu yang lalu, kondisi aspal kontras dengan kondisi jalan kembar sebelum masuk terminal. Oke, saya sampaikan ke Pak Dinas. Ini masuk provinsi nih sebenarnya.
0: Iya provinsi, ya, nanti coba dikomunikasikan.
1: Kita sampaikan ya. Juga ya. Lanjut Pak Seranto bisa
0: tinggal di daerah Sulfat. Enggak dengar apa. Ya sama, Pak.
1: Iya. Tadi malam enggak dengar apa-apa. Oke. Okay. Terus ada juga komentar berikutnya kita terima dari pendengar. Makasih penjelasannya BMKG. Wes ora bingung maneh.
0: Ya. Sip.
1: Sip. Oke. Okay. Makasih Pak Riko, responnya juga cepat. Tadi Pak Cahyo dari Abdurrahman Saleh juga demikian. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah gabung lewat WA. Terus sampaikan info ya. Tadi pagi sempat ada kecelakaan juga tuh di Singosari.
0: Oh iya, betul.
1: Kita juga dapat kiriman videonya. Jadi tadi pagi sekitar pukul 5 lebih 20-an itu ada truk peti kemas naik ke median jalan.
0: Betul.
1: Itu di depan divisinya Kostrad. Pagi-pagi banget. Jadi hati-hati ya. Siapapun Anda, gak peduli pagi, siang, sore, malam, kalau berkendara pastikan Anda dalam keadaan aman, nyaman, dan betul-betul siap. Ruli hati-hati, aset negara kita ini harus dijaga. Thank you ya untuk semua yang sudah gabung.
0: Termasuk ini yang ngasih gift-gift di TikTok, terima kasih.
1: Iya, kita sedang menunggu nih pengumuman besok hari Sabtu.
0: Apa tuh?
1: Hari Jumat.
0: Ada apa tuh?
1: Ada apresiasi penghargaan khusus untuk program Halo RRI.
0: Dari
1: seluruh RRI di seluruh Indonesia. Semoga Malang nanti bisa dapat ya.
0: Itu semua pasti berkat Anda yang aktif berpartisipasi, ngasih laporan segala macam gitu ya. Kalau biasanya orang-orang disambati itu kan ngeluh ya, menerima sambatan ya. Tapi
1: ini
0: kami
1: ketawa ya.
0: Menerima dengan lapang dada sambatan Anda, dan kami wadulkan kepada yang
1: ya. Makasih juga loh ke semua narasumber yang kalau saya WA langsung siap ada perintah apa, Mas. Atau kalau nggak gitu, Pak, ada yang lapor. Siap, ada keluhan apa dari pendengar Mbak Esti gitu.
0: Nah, ini yang baru datang ini harusnya ngasih kesaksian nih. Oh, karena ya, kemarin terbantu.
1: Ya, ada kesaksian. Ya, nanti kita minta suaranya. Ya. Waktu itu PDAM udah mati. Bukan PDAM. Air di
0: Tirta Kanjuruhan.
1: Udah 4 hari mati di Lawang, kemudian kita lapor langsung petugas datang, nggak sampai nunggu ganti hari.
0: Ya. Nanti kita minta statementnya.
1: Baik. Makasih banyak Ruli. Terima kasih untuk semua pendengar. Senang sekali hari ini kita semakin mendekati hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia. Jadi kita semakin sumringah aja, semakin semangat untuk memberikan yang terbaik untuk pendengar ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai ketemu Ruli.
0: Terima kasih Bu Esti, dan pastinya juga terima kasih sekali lagi untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami. Wah, luar biasa sekali hari ini rame terkait dengan dentuman dan pastinya juga beberapa isu dan juga informasi ini. Terima kasih sudah melapor kepada Halo RRI. Semoga yang kami hadirkan hari ini, jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber kami, bisa memberikan solusi sekaligus juga menjawab rasa penasaran Anda di kesempatan hari ini. Jangan sampai lupa, Halo RRI hadir di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, karena kami akan menghadirkan update-update yang paling best lah untuk Anda semuanya. Tapi hari Jumat kita ulang tahun, Halo RRI-nya gak ada ya. Jadi kita seru-seruan aja dengan ulang tahunnya RRI ya. Terima kasih sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa untuk Halo RRI dan juga Radio Republik Indonesia. Ruli Suprayogo pamit, terima kasih dan selamat pagi.
4: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba.

0: Kami sampaikan satu kabar untuk Anda, saudara, dari Pasuruan. Revitalisasi lapangan Poga sebagai tempat latihan klub sepak bola Persekapas dan Pasuruan United hampir selesai. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Emil Akbar.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan betul-betul serius untuk memajukan dunia olahraga, khususnya sepak bola. Ada dua klub yang memang saat ini tengah dibesarkan sama-sama, yakni Persekapas dan Pasuruan United, yang sama-sama akan berlaga dalam Liga 3 Nusantara. Salah satu komitmen selain spot center, kemudian juga mes para pemain, adalah dirubahnya lapangan Paga yang memang masih belum terstruktur sama sekali, kemudian direvitalisasi, ditanami rumput berstandar FIFA, dan juga tentunya ukuran lapangan yang juga sudah sesuai dengan standar FIFA. Sekarang masih berlangsung untuk proses pengerjaan revitalisasi sampai dengan satu bulan ke depan. Saya sudah bersama dengan manajer Persekapas, ada Bang Tony Saputra. Bang Tony, izin, ini live RRI. Untuk revitalisasi ini perkembangannya sekarang sudah dalam tahap apa?
2: Dalam tahap ini sudah pasang rumput kan ya? Ini hampir kurang lebih 50%.
1: Ini selesai sampai kapan?
2: Ini selesai pasang rumput insya Allah minggu depan insya Allah selesai.
1: Dan istilahnya setelah ditanami rumput, proses selanjutnya apa?
2: Kita nanti proses pemupukan ya untuk rumput ini biar cepat bertumbuh. Itu.
1: Setelah itu
2: kita juga melakukan top dress nanti, pasir yang halus.
1: Kemudian ini kan dekat dengan pemukiman, apakah juga nanti akan dibangun pagar atau bagaimana?
2: Oh ya, nanti kita akan bangun pagar, muter ya nanti, sama pagar ada jaring juga biar bisa menahan bola yang mau keluar.
1: Dan ini bisa dimanfaatkan, dipakai ini kapan?
2: Ini bisa dipakai insya Allah bulan depan, Oktober ya. Itu insya Allah, itu paling cepat Oktober kita pakai.
1: Sudah bisa dipakai latihan?
2: Insya Allah, bisa dipakai berlatihan nanti.
1: Dan ini tentunya memberikan tontonan baru bagi masyarakat sekitar. Saya sudah bersama dengan Lurah Pogar, ada Pak Sugianto. Pagi, dengan direvitalisasinya lapangan ini otomatis membuat warga akhirnya ada tontonan baru.
3: Iya, betul. Ini selain tontonan, ini juga akan mengangkat ekonomi kerakyatan di warga sekitar, khususnya Kelurahan Paga. Ya. Karena ini nanti untuk lapangan, selain untuk latihan Persekapas dan Pasuruan United, mungkin akan diberdayakan oleh masyarakat, event-event yang tertentu. Artinya yang menyangkut dengan kegiatan masyarakat, yaitu. Dan masyarakat saat ini sudah sukaria dengan adanya lapangan ini, karena nanti akan bisa menonton langsung pemain-pemain bola tingkat nasional. Di situ ada Dutra, Beto dan lain-lain, juga pelatih Bio Paulin termasuk Mas Bangkit yang akan hadir di sini.
1: Ya, dan tentunya ini menjadi istilahnya menjadi bisa jadi nanti menjadi pendapatan asli daerah, kalaupun memang sudah bisa dikomersilkan itu.
3: Iya, betul, betul sekali. Karena ini kebetulan sampai saat ini kan tercatat dengan aset pemerintah daerah gitu. Ya, namun kita tetap akan merangkul warga Kelurahan Paga terkait dengan perawatan ataupun hal lain yang menyangkut dengan lapangan Paga ini.
1: Ya, terima kasih ya. Itu tadi statement langsung dari beliau berdua terkait dengan progres revitalisasi lapangan Paga Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia

0: Bangsa ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk program prioritas nasional Dialog Kentongan. Saudara, kami hadirkan untuk Anda perbincangan siang hari ini bersama dengan rekan-rekan dari RS Rajiman Widyodiningrat Lawang yang sudah hadir langsung ke studio Pro 1 RRI Malang. Saya sapa dulu, ada NSD Nurse ya? Betul, baik, siap. Nurse Hardini dari Rumah Sakit Dr. Rajiman Widyodiningrat Lawang. Nurse Dini, selamat pagi jelang siang.
1: Selamat pagi, Kak Riza.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Pembahasan kita ini sedikit sensitif, jadi untuk Anda harus mengikuti seluruh rangkaian perbincangan ini sampai tuntas begitu ya, jangan sampai sepotong-sepotong, karena memang kita sedang akan berbicara terkait tentang suicide. Let's talk about suicide, berani berbicara, bijak bersikap. Nah, sebagai pengantar ini, Nurse Dini, ini yang ingin disampaikan kepada para pendengar kami dan pemirsa yang sudah bergabung di YouTube kami, di YouTube RRI Malang Official. Kami juga nanti mengundang Anda ya. Ini jangan sungkan, jangan ragu untuk Anda yang ingin sekali bertanya terkait tentang tema kita yang sedikit sensitif ini. Anda bisa langsung tanya kepada kami, saudara, di line telepon kami 4958 50, dan juga WhatsApp di 081555600915. Nurse Dini, tentang suicide ini memang sensitif, tapi memang harus berani disampaikan begitu ya?
1: Iya, betul, Kak Riza. Jadi kalau dibilang suicide itu topik yang sensitif, tapi kalau tidak dibicarakan nanti malah menjadi sesuatu yang fenomena gunung es. Betul. Jadi tahu-tahu tiba-tiba sudah kejadian. Jadi disclaimer-nya, kita membicarakan hari ini bukan untuk memicu seseorang untuk melakukan tindakan untuk suicide atau mencoba menyakiti dirinya, tapi kita mencoba membuka ruang yang lebih aman untuk teman-teman yang butuh pertolongan. Kemudian juga mencoba mengajak masyarakat supaya lebih aware dan supaya lebih tahu ini yang teman-teman yang perlu pertolongan ini diarahkan kemana. Begitu, Kak Riza.
0: Baik, siap. Sebagai bagian dari masyarakat, sebenarnya dari isu ini apa sih yang paling penting sekali untuk kita ketahui sebagai pengetahuan dasarnya,
1: Nurse Dini? Iya, betul, Kak Riza. Jadi orang yang mau mencoba menyakiti dirinya atau punya pikiran untuk mengakhiri hidup itu biasanya enggak langsung ujuk-ujuk gitu, kalau bahasa Jawanya enggak ujuk-ujuk. Jadi biasanya sudah ada perubahan-perubahan perilaku yang kelihatan seperti itu. Dan di mana peran kita supaya kita bisa membantu mereka itu adalah kita perlu tahu apa aja perubahannya. Kita perlu lebih sadar, jadi lebih aware gitu istilahnya, baik ke keluarga kita, ke anak-anak kita, teman-teman kerja kita, atau murid-murid kita, seperti itu. Jadi intinya kita lebih aware dulu, seperti itu, Kak. Tandanya apa, perubahannya seperti apa, gitu, Kak Riza.
0: Artinya ini tidak tiba-tiba, peristiwa ini pasti akan ada pemicunya. Dalam jangka waktu biasanya berapa lama?
1: Iya, Kak Riza, jadi memang agak bervariasi ya. Kalau misalkan karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan itu, misalkan karena memang gangguan secara organik ya atau fisik, mungkin orangnya ada gangguan mental awalnya, atau dia penyalahguna narkoba, itu pasti ada kelihatan karena dia sudah kelihatan ya sakit gangguan jiwa. Mungkin dia lama perawatan, atau mungkin dia memang gangguan fisik yang kronis, misalkan orang dengan kanker, pengobatannya kan lama. Jadi kebosanan atau keputusasaan menghadapi treatment kansernya itu itu bisa menjadi salah satu pemicu, seperti itu. Kemudian tanda-tanda yang lain atau faktor-faktor yang lain itu bisa karena adanya tekanan psikososial ya, kultural juga, baik di pekerjaan, di keluarga, atau dengan anak, relasi dengan mertua, seperti itu, ataupun dengan anak-anak sekarang itu berat sekali beban akademiknya sepertinya ya, tuntutan untuk berprestasi, ataupun anak-anak sekarang dengan majunya digital teknologi ini, arus informasi kan cepat nih, Kak. Itu mereka ada kecenderungan untuk membandingkan kondisinya dengan yang ada di sosmed. Hal-hal seperti itu menjadi salah satu beberapa faktor ya, faktor resiko. Jadi tidak ujuk-ujuk kelihatan memang. Mungkin dia akan lebih sering tampil menyendiri, atau dia jadi tidak aktif ikut kegiatan di sekolah, atau gampang capek ketika bekerja tanpa alasan yang jelas, atau mudah sakit, itu biasanya akan terakumulasi. Kalau berapa lamanya itu memang bervariasi seperti itu. Ada juga yang namanya faktor protektif, Kak Riza. Jadi kemampuan dia untuk mengatasi cemasnya atau mengatasi stresnya yang macam-macam tadi. Kalau dia tidak bisa mengatasi dengan baik, bisa jadi waktu atau progresnya tuh dengan cepat. Bisa juga ada faktor proteksi lain, yaitu support dari keluarga, support dari tempat kerja, lingkungan. Kalau supportnya nggak baik, progresnya bisa sangat cepat. Jadi seperti itu. Gitu, Kak Risa.
0: Artinya durasi waktu ini juga tidak bisa jadi patokan. Ada orang yang menjadi triggernya akumulasinya banyak, otomatis akan lebih cepat untuk mengambil keputusan yang sangat bahaya ini, begitu ya, Nurse, ya?
1: Iya, Kak Riza. Jadi memang cukup bervariasi kasusnya.
0: Baik, kalau dari data yang ada, ini bisa disampaikan data dari kasus-kasus suicide yang ada di secara global dan juga nasional.
1: Iya, Kak Riza, kalau secara global kami ambil dari WHO, ya Kak. Dari WHO itu sudah menyampaikan lebih dari 700 ribu orang di seluruh dunia itu meninggal dunia dengan penyebabnya adalah suicide atau percobaan mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau di Indonesia itu perkembangannya cukup cukup signifikan. Terakhir di 2025 itu ada lebih dari 1.400 kasus.
0: Wow.
1: Itu yang tercatat ya, yang di Pusiknas atau yang di data milik kepolisian. Tapi untuk sebenarnya itu kan karena seperti saya bilang itu adalah fenomena gunung es. Jadi yang dicatat di kepolisian biasanya adalah sudah case, sudah terjadi.
0: Baik.
1: Nah, tapi kalau orang yang punya keinginan mengakhiri hidup, menyakiti diri, itu kan terlarinya enggak ke polisi, larinya kan ke rumah sakit, ke psikolog lah. Itu yang tidak ada pencatatan atau pelaporan secara resmi memang.
0: Baik.
1: Seperti itu. Kalau kita ya di Malang Raya, mulai dari 2000 tahun lalu saya di sini dengan Kak Luli juga di 2025, 2026 sepertinya juga kasusnya banyak ya. Kalau yang tempat-tempat yang sering terjadi itu misalkan di, kita tahu di area Suhat kita punya jembatan itu, alhamdulillahnya Pemkot kita sudah bergerak
0: responsif,
1: betul
0: ya?
1: Sekali. Jadi Pemkot kita memasang pagar pengaman di sisi kanan kiri di dua arah itu juga, itu salah satu upaya dari pemerintah untuk mencegah atau melindungi masyarakatnya dari upaya itu, seperti
0: baik.
1: Itu Kak, gitu.
0: Sebenarnya monggo silakan.
1: Iya, kemudian untuk range usianya macam-macam ternyata, enggak dewasa aja, enggak lansia aja. Jadi ada dewasa, ada untuk usia produktif, untuk remaja menuju dewasa kayak anak-anak kuliah ataupun anak-anak usia SMA itu juga ternyata rentan juga, Kak Riza, gitu.
0: Wow. Baik, siap. Ini sebenarnya apa sih yang dialami seseorang ketika kemudian memiliki keinginan untuk suicide? Secara psikologis itu apa sih yang membuat mereka akhirnya tidak tertahankan untuk akhirnya berpikir ke arah sana?
1: Iya, Kak Riza, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa faktor-faktornya kan banyak ya. Ada dari ekonomi, keluarga, percintaan, ataupun akademik, dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka biasanya menanggung atau mengalami suatu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Dan itu dalam waktu yang tidak singkat, seperti itu. Lah, menanggung suatu stres atau beban itu kan capek ya, Kak, ya. Kita kerja mungkin monoton begini, dapat pekerjaan dari atas itu juga monoton, lelah gitu. Ada juga hal-hal yang tidak bisa terpecahkan, misalkan keuangan, mau nyekolahkan anak, repot, susah, seperti itu. Jadi ada rasa beban yang tidak bisa dipecahkan, tidak tahu minta tolong seperti apa. Kemudian rasa sakitnya itu sangat tidak tertahankan biasanya, seperti itu. Jadi itu yang membuat teman-teman yang memerlukan pertolongan ini merasa memiliki pikiran, barangkali kalau ke saya ini melakukan sesuatu yang bisa untuk supaya bebannya ini gak kerasa lagi, supaya badan saya ini gak sakit gitu. Jadi mereka tidak tahu bagaimana untuk merilis atau mencari pertolongan, seperti itu, Kak Riza. Biasanya yang terjadi adalah yang demikian. Beda dengan orang-orang yang memang pure gangguan jiwa ya, yang istilahnya ODGJ, bahwa mereka berada di alam yang berbeda dengan kita atau pemikiran yang berbeda. Jadi mereka tidak bisa menentukan yang nyata, yang real ataupun yang tidak sebenarnya. Itu mereka tidak bisa membedakan, sehingga ada yang namanya halusinasi. Itu memang sudah gangguan jiwa ya, Kak. Atau mungkin pengguna narkoba yang mereka tidak bisa lepas dari roda atau lingkaran setan itu, sehingga mereka frustasi, ujung-ujungnya ingin mengakhiri hidup. Biasanya begitu, Kak Lisa.
0: Baik, siap. Tadi sempat disebutkan oleh Nurse Dini bahwasanya salah satu usia yang rentan ini remaja, begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Remaja ini kan menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian. Bahkan kasus di Kota Malang beberapa waktu terakhir ini, remaja menuju remaja dewasa yang melakukan tindakan ini, begitu. Sebenarnya bagaimana sih lingkungan ini memberikan pengaruh sampai akhirnya mereka memiliki keinginan untuk melakukan suicide ini, Nurse?
1: Iya, Kak Riza. Kalau data dari Kemenkes ya, Kak, di tahun 2026 ini karena sudah mulai gencar untuk screening kesehatan ya, atau itu dari hasilnya mereka menuliskan bahwa ada satu dari tiga remaja itu mengalami gejala seperti cemas ataupun depresi. Itu biasanya pun tidak selalu terlaporkan atau tersampaikan pada keluarga mereka. Jadi support itu memang penting karena itu adalah faktor-faktor yang bisa melindungi seseorang tentang bagaimana mereka mengatasi stresnya atau mengendalikan keinginan untuk menyakiti diri. Untuk remaja sendiri, remaja itu adalah masa-masa mereka cari jati diri ya, Kak ya. Mereka mengenal perubahan dalam tubuhnya, puber seperti itu, baik cowok ataupun cewek. Kemudian mereka ingin diakui oleh kelompoknya, makanya ada kayak circle tertentu atau geng tertentu atau ingin masuk komunitas tertentu seperti itu, Kak Riza. Jadi support ini sangat sangat penting karena anak-anak ini juga berangkatnya dari keluarga ya. Jadi saya kira keluarga adalah satu root atau akar, atau istilahnya salah satu istilah yang masuk sekali di kepala saya adalah jangkar dari seseorang itu. Jadi ketika dia support atau pertumbuhan dari kecil hingga dewasa hingga usia remaja itu cukup kuat jangkarnya atau akarnya, maka diharapkan anak ini bisa melindungi dirinya dari berbagai stres yang mungkin dialami di masa depan. Jadi keluarga itu sangat penting.
0: Baik, perannya. Siap. Perubahan-perubahan sikap anak remaja ini juga harus diperhatikan, begitu ya, Nurse ya. Yang paling sering mendekati ke arah suicide ini perubahan seperti apa sih?
1: Iya, jadi ada yang kayak masih ringan, ada yang hingga sedang hingga berat gitu. Kalau yang biasanya kami temui di rumah sakit kami itu sudah sedang hingga berat ya.
0: Baik.
1: Jadi yang ringan-ringan tuh misalnya dia enggak konsen, masalah pelajaran, atau mulai tidak ingin, mulai enggak terlalu minat untuk melakukan hobi-hobinya. Entah dia suka olahraga kalau cowok mungkin, atau suka nge-game, atau mungkin sangat ingin sekali atau sangat banyak sekali menghabiskan waktu yang sendiri, misalkan nge-game. Justru seperti itu, anak-anak yang kurang interaksi sosialnya, itu salah satu tandanya seperti itu, Kak. Selain dari prestasi atau akademik ataupun konsentrasi, ada juga yang sangat sensitif, mudah marah. Jadi orang tuanya mengajak sesuatu atau memberi tugas sesuatu, tapi si anak ini tidak mau. Atau mungkin ada pressure untuk adik kamu atau kakak kamu, sekolahnya kok nilainya turun, begini. Jadi tekanan akademik ya, atau harapan akademik dari orang tua. Anak ini merasa tidak mampu, jadi mereka mudah marah, iritatif, seperti itu. Itu yang ringan, Kak Riza. Kalau udah mulai berat itu dia mungkin bisa jadi lebih sering bolos sekolah, nilai-nilainya turun, atau lebih istilahnya mudah marahnya itu nggak hanya sekedar ngomel, mulai ke barang, mulai ke orang agresifnya, atau dia menunjukkan tanda-tanda panik yang sangat tidak biasa seperti itu, atau dia mulai seperti itu kan agresif ya, ada juga yang respon yang berkebalikan, misalnya dia menjadi menarik diri, nggak mau komunikasi, atau dia menjadi aduh mama papa nggak sayang sama aku, tiba-tiba keluar kata-kata itu, kalau nggak ada aku mama papa kayaknya lebih bahagia. Itu salah satu tanda kayak gitu, Kak Riza.
0: Baik. Kayak mirip gejala depresi ya, Nurse ya.
1: Iya, betul. Makanya tadi yang dari CKG atau screening dari Kemenkes itu memang tandanya yang banyak adalah cemas dan depresi.
0: Bagaimana kemudian kita membedakan bahwa anak ini dalam level stres yang biasa, ringan, medium, hard?
1: Iya, betul. Jadi karena ada beberapa golongannya seperti itu tadi, yang tentu gimana kita melihatnya, berarti kita harus lebih aware pada anak-anak kita. Seperti yang saya bilang tadi, apakah dia mudah lelah habis sekolah atau les atau ekstra itu. Memang apakah memang lelahnya karena kegiatan fisik atau mungkin yang lain, itu kita lebih sering komunikasi dengan anak-anak. Untuk anak-anak yang usianya lebih kecil, mungkin anak-anak SD, kita juga gunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh anak. Kalau anak-anak SMP atau SMA kan udah gennya udah gen alpha juga ya. Jadi kita mau gak mau orang tua harus terlibat. Mereka tuh yang lagi happening atau lagi hype sekarang apa, apa? Ya kalau gak gitu kita gak bisa keep up dengan anak-anak kita. Oh ternyata mereka gak mau dengan itu, sudah tidak lost interest katakanlah. Seperti itu. Kemudian kayak tadi, seperti kalau ada gejala-gejala udah mulai tampak iritatif sekali, mudah marah, emosi, atau mungkin tampak yang paling sering pada anak remaja SMP atau SMA adalah keinginan menyakiti diri. Entah itu dengan barang tajam, entah itu dengan cutter or silet, itu bisa dilakukan biasanya mereka di lengan, di pergelangan tangan. Itu kita bisa melihat fisik fisik anak kita gitu. Misalkan dia kalau sekolah pakai berjilbab nih, kalau di rumah mungkin kan bisa kelihatannya. Itu kita bisa sambil cek, kita sambil lihat, nggak harus dia lihat tanganmu kan, nggak gitu ya. Jadi kita sambil ngobrol mungkin di meja makan, kita lihat adakah perubahan fisiknya, karena barcode atau menyilet tangan itu banyak terjadi kak gitu. Jadi kalau udah tanda-tanda seperti itu, saran dari kami segera diajak ngomong. Kemudian mungkin cari informasi dari guru-gurunya atau teman-teman dekatnya. Kemudian kita ajak baik-baik ke psikolog atau ke dokter, seperti itu.
0: Baik, siap. Masalah itu kan ada banyak sekali macam ya, Nurse Dini ya. Bagaimana jika masalahnya ternyata ada di dalam rumah?
1: Nah ini juga kak, jadi istilahnya seperti ada dua hal yang terjadi ya, bahwa rumah atau keluarga itu kan salah satu,
0: harusnya fondasi ya.
1: Betul sekali, fondasi. Maka yang memang terjadi pada anak itu pasti ada kaitannya dengan orang tua. Si anak itu tumbuh di lingkungan seperti apa, support seperti apa, jadi seperti itu. Itulah makanya peran orang tua yang kita harus lebih menyadari. Jadi orang tua itu tas atau tugas yang berat ya kak bagi kita memang. Terus kemudian karakteristik anak kita satu dengan yang nomor dua, nomor tiga itu pasti beda-beda. Begitu. Jadi di samping melakukan kegiatan harian atau memenuhi nafkah bagi keluarga, memang asuh, asih, ngasah pada anak ini memang harus dari orang tua. Begitu. Jadi kalau masalahnya ada di rumah, yang diperlukan adalah insight dari orang tua itu sendiri, bahwa apa ya yang bikin anak saya itu begini. Jadi komunikasi dari bapak ibunya, atau mungkin kalau ada keluarga yang lain, misalkan kakeknya atau neneknya yang biasanya ikut mengasuh, atau perbedaan pola asuh ketika bapak ibu apa mamanya kerja, ternyata pola asuh neneknya itu lebih permisif atau lebih longgar, lah itu yang dikomunikasikan. Jadi masalahnya juga ditelusuri atau mencoba dipecahkan bersama-sama, juga dengan tetap memperhatikan bahwa anak ini butuhnya apa. Seperti itu Kak Riza.
0: Baik. Biasanya orang-orang dalam kondisi depresi, stres berat, ini kan belum mengetahui bagaimana sih caranya minta tolong. Ini apa yang bisa dipesankan ini, Nurse Dini?
1: Iya, jadi biasanya teman-teman yang butuh pertolongan ini, baik dia cemas ataupun depresi, itu biasanya dia sibuk dengan pikirannya sendiri, kak. Kalau bisa dibilang, sebenarnya teknologi itu cukup membantu. Ada yang namanya konsultasi online. Kalau misalkan tidak ingin datang langsung ke dokter atau ke rumah sakit, ada platform-platform, baik itu swasta ataupun punya rumah sakit, yang digunakan untuk konsultasi online. Jadi kan bisa chat atau bisa video call dalam waktu berapa menit dengan dokternya. Jadi tidak perlu ragu ataupun tidak perlu khawatir ketemu dengan orang banyak. Itu bisa, konsultasi online itu salah satu yang bisa digunakan. Seperti itu. Atau kalau merasa kayaknya saya masih belum perlu ngomong sama psikolog deh gitu, ngobrol aja dengan yang orang yang paling dipercaya, entah itu pasangannya, entah itu sahabatnya kalau remaja anak-anak kita ya, atau mungkin anak-anak ini ada yang lebih dekat dengan gurunya dibanding dengan mama papanya. Itu kan ada ya yang kayak gitu. Jadi boleh banget untuk ngobrol atau bilang ataupun bahkan konsultasi online dengan dokter pakai platform-platform digital seperti itu.
0: Baik.
1: Seperti itu Kak Riza.
0: Ya. Ini bagi korban begitu ya, Nurse Dini ya. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang yang bagian dari masyarakat juga yang memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga satu sama lain. Mm-hmm. Saat ada seseorang dalam kondisi depresi atau ada pikiran menyakiti diri sendiri, mm-hmm. bercerita kepada kita, mm-hmm. apa pesan-pesan yang bisa disampaikan, Nurse?
1: Iya, jadi yang pertama itu kita harus tenang ya Kak Riza. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi orang yang minta bantuan itu pasti menganggap kita itu orang yang bisa dimintai tolong.
0: Dipercaya gitu ya.
1: Dipercaya. Mm. Lah itu kita harus tenang dulu. Kita tenang, kita pastikan orang ini dan kita dalam kondisi yang aman. Mm-hmm. Misalkan dia punya kepikiran untuk menggunakan alat-alat yang bisa menyakiti diri, kita singkirkan dulu itu. Jadi kita taruh tempat yang enak, yang nyaman. Mm-hmm. Oke, kamu tadi mau ngomong apa? Aku sekarang udah full attention ke kamu. Mm-hmm. Ini HP-ku udah tak taruh nih. Kamu mau cerita apa sih ya? Gimana? Mm-hmm. Kayaknya kamu akhir-akhir ini tuh kok kayak gampang capek sih pulang kerja, mm-hmm. atau pulang les kok gampang capek ya, Kak? Kenapa? Jadi kita full attention.
0: Baik.
1: Satu, kita membuat dia aman, kita aman, mm-hmm. kemudian kita full attention, kita dengarkan. Mm-hmm. Gitu. Kemudian don't judge ya, jangan dihakimi dulu ya anak-anak kita. Oh, kakak gitu aja kok kecapean sih, itu kayak nggak enak tuh ya. Kita kan curhat ya, itu kok nggak enak kayak gitu. Ah, mama dulu juga gitu juga nggak apa-apa, itu kan nggak enak ya didengerinnya. Jadi kayak kita dengarkan dulu seperti apa gitu. Kemudian jangan yang setelah jangan menghakimi, kita jaga kepercayaannya seperti yang Kak Riza bilang, mereka kan percaya nih sama kita. Itu kalau bisa yang diceritakan sama orang-orang itu pada kita itu jangan dibikinin konten. Itu tuh yang sering kayak ya. Bahkan kalau misalkan aku nih cerita sama sahabatku, ada ya beberapa pasien itu. Saya tuh sudah cerita Kak, Bu ke saya. Cerita ke teman saya si A, tapi ternyata si A itu cerita-cerita ke si ini, si itu. Lah kan saya jadi males ya Bu cerita lagi kayak
0: trust issue ya.
1: Wah, betul. Jadi jangan dijadikan konten, jangan disebarluaskan. Jadi pegang kepercayaan itu gitu Kak Riza.
0: Baik, artinya yang pertama adalah kasih perhatian yang 100%,
1: kemudian kita dengarkan.
0: Kita dengarkan dengan seksama, kemudian juga tadi yang kedua jangan dijudge. Dan tutup rapat-rapat begitu ya apa yang disampaikan.
1: Iya, betul Kakak.
0: Baik. Gitu. Nah, ini juga tadi ada pendekatan P3LP. Mm-mm. Perhatikan, dengarkan, hubungkan, begitu ya, Mbak?
1: Iya, betul.
0: Ini ya, ini bisa dijelaskan P3LP ini.
1: P3LP adalah kependekan dari pertolongan pertama pada luka psikologis.
0: Baik.
1: Bahasa Inggrisnya adalah PFA atau Psychological First Aid.
0: Baik.
1: Seperti itu. Jadi ini adalah satu program yang dicanangkan juga ya oleh Kementerian Kesehatan di tahun ini, di semester 1 ini. Dicanangkan untuk sebagai salah satu upaya untuk mencegah angka bunuh diri. Seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang, orang bunuh diri itu enggak ujuk-ujuk. Ada satu luka, ada satu beban yang dibawa. Lah, luka psikologis ini gimana caranya kita bantu? Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh orang awam, baik dari guru, teman, ataupun rekan kerja, itu bisa. Jadi untuk prinsipnya mudah seperti yang Kak Riza sampaikan, tadi ada tiga. Jadi kita perhatikan apakah ada perubahan perilaku,
0: sikap,
1: emosi, betul, sikap, itu apa perubahannya. Kemudian jika kita bisa approach dulu ya, kita lebih pendekatan dulu, atau mungkin kalau orang tersebut mau bercerita, kita dengarkan juga. Jadi yang kedua adalah kita mendengarkan keluhannya apa, yang dirasakan apa. Jadi, oh gitu, iya berat ya, ternyata tugasnya banyak. Oh ternyata mama papa itu minta kamu ranking 1 terus toh. Oh ternyata kamu tuh gak mau berteman, temanmu tuh gak mau temenan sama kamu karena kamu itu anaknya misalkan profesi orang tua, nyangkut-nyangkut profesi orang tua. Itu kita, oh begitu yang kamu rasakan, kita dengarkan. Dengarkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita arahkan pada bantuan. Seperti itu. Kalau seperti yang saya bilang tadi, sudah ada tanda-tanda nyakitin diri, entah itu barcode, entah itu dia minum obat dalam jumlah banyak. Ada yang seperti itu Kak, dia minum obat paracetamol jumlah banyak. Atau obat tidur karena dia susah tidur dalam jumlah banyak, sampai akhirnya susah dibangunkan. Itu segera diajak atau diarahkan pada orang-orang terdekatnya dulu. Misalkan, loh teman saya ini ternyata kok ada gini, ada barcode-nya gitu di kelas kita kelihatan nih di tangannya. Itu bisa bilang ke guru BK-nya dulu atau guru kelasnya. Nanti biar guru kelasnya ngomong sama orang tuanya. Jadi itu mengarahkan seperti itu. PFE awal tuh seperti itu, Kak Riza.
0: Baik, siap. Jadi harus juga ada, kita memiliki keterampilan untuk mengarahkan tadi orang-orang yang sudah mempercayakan diri bercerita kepada kita, mengarahkan pada orang yang tepat begitu ya, Nurse Jenny.
1: Betul, iya Kak Riza.
0: Baik, itu bisa guru ataupun profesional.
1: Betul.
0: Apakah biasanya orang-orang yang memang dalam kondisi depresi akut ini yang memiliki pikiran untuk melakukan menyakiti diri sendiri, ini akan otomatis mengikuti apa ya, pesan-pesan kita begitu, mengikuti saran-saran kita begitu, Nurse?
1: Iya, jadi seperti yang saya bilang, ada yang merasa kayaknya aku belum perlu ketemu psikolog deh. Kayaknya aku masih belum pingin cerita sama mama papaku karena ya nggak anu aja, nggak deket sama mereka itu. Ada yang seperti itu memang. Jadi kadang-kadang ada istilahnya bukan penolakan, tapi mereka masih belum mau membuka diri gitu ya. Jadi ya adalah peran kita jadinya. Gimana kita tetap membuat mereka merasa nyaman. Kita pastikan bahwa kita akan membantu. Seperti itu, gak apa-apa kamu tak temani ya. Mau ngomong sama bu guru ini tak temani. Kamu kalau gak bisa bercerita nanti aku yang ngomong, gak apa-apa wes. Gitu. Seperti itu bisa kayak gitu.
0: Baik. Artinya kita gak bisa memaksa ya untuk menghubungkan teman-teman dalam kondisi berat ini kepada profesional atau orang yang bisa membantu mereka begitu, Nurse.
1: Kita bisa menyampaikan begini, Kakak Ariza mungkin ya. Kamu misalkan nih kita udah komunikasi nih karena kita udah mendengarkan ceritanya. Kita bisa memberikan umpan balik seperti ini. Kalau misalkan dipendam sendiri, kira-kira jadinya seperti apa ya? Kira-kira kamu bisa membayangkan skenario terburuknya enggak? Nanti kalau skenario itu terjadi, kamu akan lost apa? Atau kamu akan kehilangan apa?
0: Baik.
1: Kamu kehilangan cita-citamu mungkin. Kamu tidak bisa mencapai targetmu. Atau kamu tidak bisa menyekolahkan anak-anakmu dengan baik. Kamu tidak bisa membesarkan anakmu. Misalkan ini pasangan kita ya. Nah, kan eman ya istilahnya. Jadi gimana caranya supaya kita itu bisa mencapai tujuan-tujuan itu atau harapan-harapan hidupmu. Kamu bisa tetap bisa ranking, kamu masih bisa gedein anak-anak kita, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa ngobrol aja gitu loh. Karena yang bisa membantu ya profesional ini, seperti itu. Gitu Kak Riza.
0: Kapan kita mengetahui seseorang yang bercerita kepada kita dengan permasalahan yang cukup membuat pasien ini depresi berat perlu bantuan profesional atau cukup kita sebagai pendengar saja, Nurse?
1: Iya Kak Riza, jadi itu tadi memang perlu lebih melatih, melihat
0: kepekaan,
1: kepekaan ya. Karena tadi makanya PFE yang pertama adalah memperhatikan atau melihat ini tandanya atau gejalanya sudah segimana. Kalau dia sudah mulai muncul perilaku menyakiti, perilaku upaya untuk minum obat banyak, atau dia mulai mencari cara-cara seperti kalau misalkan kita tahu jembatan Suhat itu untuk lompat, atau dia cari tali or something. Kita pernah dengar di salah satu rumah sakit swasta ada yang pakai tali ya, seperti itu. Nah kita tuh melihat, itulah itu ada kepekaan kalau kata Kak Riza tadi, seperti itu. Kalau sudah ada seperti itu memang sudah waktunya untuk bertemu dengan profesional. Gitu Kak Riza.
0: Baik, walaupun yang bersangkutan tidak bersedia, apakah kita bisa menjadi jembatan?
1: Kalaupun yang bersangkutan masih belum bersedia, enggak apa-apa, kita bisa menjadi jembatan. Bisa orang tuanya ketemu dengan psikiater dulu boleh, dengan psikolog dulu menceritakan bahwa anak saya begini loh, gitu. Atau mungkin gurunya, gurunya bisa ngobrol dengan orang tuanya sehingga masalahnya itu bisa digali bersama. Jadi gitu, dicari. Misalkan masalahnya ada di rumah seperti yang Kak Riza bilang, berarti modifikasinya atau penanganannya yang bisa dilakukan kalau anak itu enggak mau dibawa ke rumah sakit adalah di rumah. Baik. Membuat situasi lebih kondusif, seperti itu. Ketika anak remaja ini istilahnya mereka masa pertumbuhan ya, baik secara kognitif ataupun perasaan mereka juga mengeksplor. Jadi sudah mulai bisa untuk diajak ngomong gede gitu ya Kak ya. Jadi kalau kamu melakukan ini Kak, konsekuensinya begini. Nanti kalau kamu melakukan ini, nanti kamu keuntungannya atau mungkin pertolongan yang bisa kamu dapat itu begini, sehingga kamu bisa begini. Jadi omongan-omongan logis itu bisa mulai disampaikan. Jadi dengan baik, dengan emosi orang tua yang lebih terkontrol dulu. Jadi kita mengkondisikan rumahnya dulu. seperti itu Kak Riza, kalau memang belum mau ke profesional langsung.
0: Siap. Kami mengundang Anda saudara untuk berdiskusi langsung. Pomong ada nurse Dini di sini ya, langsung di line telepon kami boleh 495850, atau Anda bisa sampaikan pada kami di 081555600915. Sudah ada beberapa yang bergabung bersama kita ini, nurse Dini, dari Pak Bagus di Kota Batu. Anak kadang lebih suka diam di kamar atau nggak banyak ngobrol dengan keluarga, itu masih wajar atau sudah termasuk tanda yang perlu kita perhatikan? Ini benar sekali ya, apalagi anak remaja ya, udah betul. Mulai menyendiri, jarang ngomong sama orang tua, ini bagaimana ini nurse?
1: Iya, terima kasih Pak Bagus ya tadi namanya.
0: Betul
1: ya.
0: Di Kota Batu.
1: Pak Bagus dari Batu. Jadi seperti yang saya sampaikan, jadi kita perhatikan ada yang namanya kepribadian atau personality anak. Apakah anak ini memang tipenya pendiam dari dulu, dari kecil sampai sekarang, atau dia dulunya ekstrovert, sangat ceria, terus tiba-tiba drastis Kak, langsung loh kok jadi pendiam, loh kok gak mau keluar kamar, itu kan berbeda ya, seperti itu. Atau mungkin dia memang pola komunikasinya singkat, pendek, substansial, seperti itu. Tapi memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan, gak cuma misalkan di kamar aja. Kita lihat di kamar tuh dia ngapain ya, kita ajak ngomong, seperti itu, dengan bahasa-bahasa yang sering dia pakai, atau dengan topik-topik yang dia senangi. Kalau dia cewek mungkin dia sukanya topik apa ya. Jadi itulah peran orang tua selama kita membesarkan anak ya, ternyata oh anak saya ini sukanya, kalau cewek mungkin dia lebih suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan kosmetik mungkin, kalau yang cowok oh dia lebih suka dengan konten sports, olahraga, atau konten otomotif lah. Itu kita bisa mulai dari topik situ. Misalkan anaknya masih tetap nggak mau terbuka nih, nah kita lihat apakah ada hal-hal lain yang ada dia simpen di kamar, barang tajam mungkin, seperti itu. Kita masih boleh untuk mengecek HP anak ya, karena mereka masih dalam perkembangan untuk menentukan mana baik, mana buruk, mana berlebihan, mana cukup. Nah, jadi orang tua masih memiliki peran. Karena seperti yang saya bilang, digitalisasi ini harusnya cepat informasi. Betul. Tapi tidak semua orang ataupun usia, apalagi anak-anak remaja itu memahami mana yang perlu, mana yang sudah cukup atau berlebihan. Untuk anak-anak, seringnya adalah cowok. Kalau cowok itu mereka akan lebih banyak menyendiri untuk nge-game.
0: Betul.
1: Atau mungkin buka konten yang belum masuk di usianya, konten-konten dewasa. Nah, itu kita boleh mengecek atau mengontrol menggunakan parents advisor mungkin kalau YouTube seperti itu, atau mungkin kita beri kebijakan bahwa HP ini boleh dipakai pada saat ngerjakan tugas saja, jam sekian sampai jam sekian. Kita punya rule di rumah. Kita boleh pakai HP kalau weekend aja, Sabtu aja, jam sekian sampai jam sekian. Seperti itu. Seperti itu Kak Riza.
0: Siap. Nah, Dini, ini kan saya teringat beberapa kasus terakhir ini yang cukup berantai begitu ya. Anak usia pelajar yang ternyata tidak hanya ingin menyakiti diri sendiri tapi juga orang lain. Ini apakah juga termasuk perilaku suicide ini? Seperti penembakan di sekolah begitu. Ini kan setelah mereka melakukan aksi itu, kemudian dia juga menyakiti dirinya sendiri begitu.
1: Iya, ini prihatin sekali ya Kak Riza. Jadi seperti yang saya sampaikan, faktornya bisa berbagai macam. Seperti itu. Untuk anak-anak, biasanya yang terjadi adalah dari peer group-nya atau mungkin rekan sebaya. Dia merasa tidak dimasukkan dalam kelompok-kelompok yang diharapkan, nggak punya circle, atau ditolak kelompoknya, atau dibully, itu yang sangat sering. Seperti itu. Jadi baik di luar negeri itu ada yang seperti itu, maupun di Jawa Timur ini juga ada. Jadi jadi yang dia rasakan itu, salah satu orang itu dirawat di tempat kami juga, diamankan dan dirawat di tempat kami. Jadi dia dibully Kak Riza. Jadi dibully awalnya dia berangkat dengan faktor predisposisi ketahanan mental yang kurang. Kemudian pengasuhan atau faktor support dari keluarga juga kurang. Sehingga ketika dia menerima stresor dari luar, dia kurang bisa atau tidak mampu melakukan adaptasi yang coping yang adaptif seperti itu. Sehingga dia marah, dia dendam, dia tidak suka dengan orang yang membuli dia. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi itu agresif ya, agresif pada orang lain ya, perilaku menyakiti orang lain karena ada perasaan-perasaan itu tadi. Mm-hmm. Seperti mm-hmm. itu. Jadi ya memang karena faktornya banyak hal itu mm-hmm. tadi yang saya sampaikan, fondasi atau jangkarnya ada di keluarga sehingga mm-hmm. anak itu punya ketahanan mental ketika dia dibully. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Baik. Gitu Kak Risa. Bu Rina Dipakis yang bergabung bersama kita di WhatsApp, dan ini sebenarnya sudah terjawab sama Nurse Dini tadi, mm-hmm. tapi mungkin bisa direview sedikit ya Nurse ya. Kalau kita mau dekat sama anak, sebenarnya bagaimana sih cara menanyakan kabarnya supaya anak mau cerita mm-hmm. dan tidak merasa diinterogasi? Mm-hmm. Ini permasalahan para ayah bunda yang memiliki putra-putri remaja ini.
1: Iya. Kayaknya betul. Sama ya. Iya, itu sering juga Kak di tempat kami itu dibawa ketika memang sudah kondisinya agak akhir ya, maksudnya sudah lebih mengkhawatirkan. Jadi kalau di awal-awal seperti yang saya bilang, kalau untuk anak-anak usia SD atau agak di bawah SD, kita bisa menggunakan bahasa yang dipahami dan tidak selalu menanyakan tadi belajar apa di sekolah. Iya, bosen dong ya Kak.
0: Itu pertanyaan yang sangat-sangat membosankan.
1: Aduh, aku tadi udah disuruh berhitung, sekarang ditanyain ngapain.
0: Sedikit
1: kayak
0: menyebalkan begitu ya Nurse ya.
1: Jadi untuk anak-anak yang usia muda, kita bisa bisa gunakan stiker atau emoticon atau kita tunjuk nih dari 1 sampai 10. 1 itu sedih Kak. Kalau 10 itu seneng banget hari ini. Itu kakak di sekolah hari ini ada dinilai berapa, atau ditunjuk deh ini smiling yang mana, ada smile yang sedikit, smile lebar banget, ketawa kakak suka yang mana, itu gini, oh gitu, apa yang bikin seneng, bukan ditanya hari ini belajar apa, tapi kamu tadi seneng, oh iya kenapa, oh iya karena aku tadi sama bu guru diminta presentasi di depan dan ternyata aku sukses gitu. Oh bisa ternyata anak saya, kita bisa beri pujian seperti itu. Terus kalau misalkan aku nggak seneng, loh kok pendek ya, kenapa anak saya kok jawabnya pendek-pendek ya, atau nggak mungkin mau, mungkin nggak mau jawab gitu, cuma nunjuk dari 1-10 cuma dianggap 4 atau 5 gitu ya, kita tanya, kita validasi dulu, oh ternyata kakak lagi nggak begitu happy hari ini, lagi bad mood ya, oh lagi bad mood, oke, kenapa mau ngomong bad moodnya sama mama, tadi habis ngapain sih, atau kita mau jalan kaki dulu yuk ke taman, atau kakak mau apa dulu biar kita ngobrolnya enak, kita bikin anak-anak itu nyaman dulu.
0: Baik.
1: Gitu, jadi nggak langsung ayo PR-nya digarap,
0: loh interogasi,
1: interogasi gitu ya. Untuk anak-anak kita seperti itu usia yang agak kecil ya, SD itu bisa seperti itu. Kalau mulai remaja. SMP dan SMA memang pendekatannya berbeda karena mereka kognitifnya udah jalan, emosinya itu masih istilahnya perlu arahan
0: ya.
1: Iya, perlu lebih diarahkan mengenal emosinya. Jadi kita gali juga emosinya hari ini gimana Kak, misalkan hari ini kita juga harus lebih tahu jadwal anak.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi sekarang udah ada ya grup-grup
0: orang tua
1: dengan guru bahwa bunda atau mama hari ini agendanya ini. Jadi kita bisa sambil okay, agenda hari ini kita bisa tanya langsung, atau kita bisa pengalaman anak-anak di hari di hari ini dengan kegiatan ini tuh yang gimana, cukup aman, lancar. Jadi kita sesuaikan juga anak-anak personalitinya, ada yang introvert kah, yang cukup substansial aja ngobrolnya, atau yang extrovert suka bercerita banyak. Ketika dia mau bercerita, kita luangkan waktu Kak. Jadi mungkin kita kerja sampai sore, atau kita kerja shift ya. Kalau kami tenaga kesehatan itu kerjanya shift, jadi komunikasi itu memang penting. Entah itu kita face to face, entah itu kita ada grup keluarga mungkin ya. Kita bisa WA anak kita yang usia SMA atau SMP. Kita penuhi juga keamanannya, kebutuhannya seperti itu. Jadi supaya anak-anak itu lebih aman bercerita sama kita. Dan yang pasti seperti yang saya bilang, kalau bisa jangan di-judge ya anak-anak ini seperti itu. Mungkin dia ada marah, ada frustasi, atau dia mengerjakan sesuatu tapi enggak bisa-bisa. Itu kayak, lah gitu aja kok enggak bisa. Kayak gitu, mama dulu loh kasih gini-gini bisa. Itu kayak, ya kalau bisa tuh itu kan tidak nyaman ya. Kita pernah menerima itu tidak nyaman. Jangan sampai yang tidak nyaman itu kita langsung berikan, atau kita berikan pada anak-anak. Jadi kita bantu untuk meregulasi emosi seperti itu Kak Risa.
0: Jadi pengalaman-pengalaman lalu yang tidak menyenangkan cukup stop sampai di orang tua gitu ya.
1: Iya Kak Risa, kalau bisa.
0: Artinya yang paling harus belajar banyak ini justru orang tua ini ya Nurse Dini ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, siap. Ini di penghujung acara kita, Nurse Dini, pesan yang ingin disampaikan tentang tema kita siang hari ini. Monggo silakan.
1: Iya, Kak Reza, terima kasih. Jadi seperti yang di tagline-nya ya, bahwa kita bisa berbicara tentang suicide itu bukan berarti memicu untuk melakukan tindakan tersebut, tapi justru membantu jika kita berbicaranya dengan tepat, dengan benar, seperti itu. Kemudian jika kita merasa membutuhkan pertolongan, kita mulai banyak sedih, kita tidak bisa melakukan sesuatu tugas atau kegiatan dengan jernih, dengan berpikir seperti jernih, itu berarti kita butuh pertolongan. Dan itu tidak apa-apa. Minta tolong itu bukan tabu, bukan lemah, bukan tidak berdaya, tapi itu adalah suatu hal yang manusiawi. So it's okay to ask for or seeking for help atau minta tolong, itu sangat manusiawi. Kemudian kita, ketika kita dimintai tolong, kita mencoba untuk present atau hadir. Jadi kita perhatikan apa kebutuhannya, kita dengarkan tidak menghakimi, kemudian kita bantu sesuai dengan kapasitas kita sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai guru. Jadi bersama-sama kita saling melindungi, saling menjaga, seperti itu Kak Riza.
0: Baik, terima kasih sekali Nurse Dini. Siang hari ini sudah kembali mengingatkan kita tentang bagaimana agar kita bisa berani bercerita dan juga merespon dengan bijak tentang suicide ini ya. Dan pastinya juga kalau misalnya ada masyarakat kita, pendengar kita dan pemirsa kita yang ingin sekali mungkin melakukan pemeriksaan treatment di RS Rajiman Widyo Diningrat Lawang, seperti apa ini prosedurnya, Nurse?
1: Betul Kak Riza. Jadi untuk yang membutuhkan pertolongan, please don't worry atau don't hesitate ya, jangan ragu. Kami ada telemedicine, boleh.
0: Baik.
1: Jadi kita kakak bapak ibu bisa mungkin buka Instagram atau website kami di RS Rajiman. Itu bisa pakai telemedicine kalau belum mau datang langsung. Jadi bisa pakai face to face, video call, seperti itu. Bisa juga datang langsung. Kalau keberatan terkait biaya, kami menerima pembiayaan BPJS, tapi menggunakan rujukan dulu ya, dari fase ke 1, ke 2, ke 3, seperti itu. Kemudian untuk anak-anak ataupun remaja, kami sudah punya psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa yang konsultan anak dan remaja.
0: Baik,
1: jadi
0: baik.
1: Memang fokusnya pada remaja-remaja. Sekarang kan trennya bergeser nih, bukan anak-anak remaja yang murni gangguan jiwa saja, tapi itu tadi dengan kecemasan, dengan gangguan emosi, dengan depresi, itu mulai banyak. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir anak-anaknya nanti dicap gimana-gimana, tapi memang akan kami bantu. Begitu pula kami punya tenaga psikolog anak, ada psikolog untuk konseling pernikahan juga ada. Jadi lengkap kami Kak, ada juga untuk treatment baik secara obat-obatan ataupun secara teknologi kedokteran yang lain. Kami punya alat-alat terbaru, insya Allah kayaknya kalau alat TMS ya, namanya alat TMS-nya itu untuk di area Malang itu ada di kami. Seperti itu, jadi bisa membantu untuk meregulasi emosi ataupun keinginan untuk menyakiti diri itu ada di kami.
0: Siap.
1: Seperti itu Kak.
0: Informasi jam operasional bisa diakses di mana nih, Nurse?
1: Untuk jam operasional bisa diakses di IG juga, ada ada jam praktek dokter-dokter kami. Untuk UGD otomatis 24 jam ya Kak ya, kalau ada kegawatan atau krisis, orang yang tiba-tiba percobaan suicide atau anak-anak kita kondisinya sangat kritis ya secara fisik, itu bisa dibawa ke UGD. Kalau untuk klinik itu kami dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Baik.
1: Itu ada, seperti itu Kak, bisa diakses.
0: Siap.
1: Gitu.
0: Terima kasih sekali Nurse Hardini Erpalupi S.
1: Betul.
0: Dari Rumah Sakit Rajiman Widyo Diningrat Lawang. Matur nuwun sangat tadi, dan juga yang mengantar, matur nuwun sangat sudah mengantar Nurse Dini untuk siang hari ini membahas tentang suicide, berani bercerita, bijak merespon. Anda bisa simak kembali saudara perbincangan kami siang hari ini di YouTube kami RRI Malang Official. Selamat melanjutkan aktivitas Nurse Dini.
1: Terima kasih Kak Riza.
0: Selamat kembali ke tempat kerja lagi. Salam untuk teman-teman di Rumah Sakit Rajiman Widyo Diningrat Lawang nih, untuk siang hari ini. Segera sesaat lagi saudara, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Brice Serho Guraisi. Sementara Villarreal

0: Kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus, kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja, lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
1: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind, die beiden Standardtore.
2: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Ini coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Karbade Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stefan Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya, Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, putih, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah sholat duhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akan hadirkan saudara satu kabar cuaca untuk Anda yang disampaikan oleh forecaster BMKG Satklim Jatim berikut ini.
1: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Di sini saya akan menyampaikan informasi prediksi cuaca untuk hari ini, tanggal 9 September 2026. Untuk hari ini umumnya cuaca cerah hingga cerah berawan. Kita lihat untuk daerah selatan Malang dan beberapa daerah di daerah pegunungan itu potensi berawan di sore hingga malam hari. Namun tetap diwaspadai juga karena ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah Malang seperti Malang Selatan tadi dan beberapa daerah pegunungan. Dan untuk informasi kepada masyarakat semua bahwa saat ini kita masih memasuki musim kemarau, namun karena adanya dinamika atmosfer dan sekarang sedang diberlangsungkannya operasi modifikasi cuaca, oleh karena itu beberapa hari ini di siang sore hari kondisi berawan itu lebih dominan dan beberapa lokasi terdapat hujan ringan di pagi hari. Oleh karena itu, kami himbau untuk masyarakat Malang Raya tetap mengupdate informasi perakiran cuaca kami melalui kanal-kanal resmi kami seperti di sosial media, website, dan aplikasi info BMKG. Sekian dari saya, terima kasih.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Kami sampaikan satu kabar, hilangnya satu lembar STNK saudara dengan nomor polisi N2328YAV, pelapor atas nama Muhammad Aimanur Rozak, STNK atas nama Sulistiyowani, yang beralamatkan di Perum PT SG Tubanan, Jalan Tauhid Blok F1, RT 31, RW1, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebonmas, Kabupaten Gresik, yang diperkirakan hilang di sekitar wilayah Kecamatan Lawok Waru, Malang, saudara. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Muhammad Aimanur Rozak dengan nomor telepon 0896-8502-7820 atau yang bisa sampaikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-336-0074. Kami masih akan terus menyapa Anda, saudara, dalam rangkaian Malang Siang ini.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026,

0: rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sesaat lagi saudara kami akan sampaikan beberapa kabar dari tim liputan kami untuk Anda. Sebelum kami hadirkan untuk Anda Malang siang ini untuk Pesona Malangan, kabar dari dua titik ya, dari Kota Malang, dari dunia pendidikan, dan juga dari wilayah Kota Batu, saudara. Untuk Kota Malang sendiri, dari dunia olahraga dan pendidikan, saudara, pada pelaksanaan H.O.R.N.A.S. 2026 FIKUM Dorong Budaya Hidup Aktif. Kemudian nanti kami akan sampaikan kabar dari wilayah Kota Batu, dari dunia kesehatan, di mana Posyandu Satu Hati perkuat kolaborasi cegah stunting yang ada di wilayah Kota Batu. Kami masih mencoba untuk tersambung bersama dengan tim liputan kami, saudara, untuk menyampaikan kabar di seputar Malang Raya. Kali ini bersama dengan Rizky Darmawan, kita ke Kota Batu terlebih dahulu, saudara. Posyandu Satu Hati perkuat kolaborasi cegah stunting di Kota Batu. Rizky, silakan informasi Anda.
1: Ya baik, saudara pendengar, kegiatan Posyandu Satu Hati berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur yang selama ini memiliki peran dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Posyandu sendiri menjadi salah satu garda terdepan dalam melakukan pemantauan kesehatan serta tumbuh kembang anak, terutama melalui peran para kader yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat lingkungan. Ketua TP PPKK Kota Batu, Siti Fauzia Nurrahman, memberikan apresiasi terhadap peran para kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Siti, perhatian terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga dan berbagai pihak. Dari kegiatan ini juga terlihat bahwa upaya pencegahan stunting tidak hanya dilakukan melalui intervensi kesehatan, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, kader Posyandu, dunia usaha, dan juga masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Batu Nurrahman menegaskan, pemerintah Kota Batu tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, keterlibatan TPPKK, kader Posyandu, dunia usaha, termasuk masyarakat, menjadi bagian penting dalam menjalankan berbagai program kesehatan di Kota Batu. Nurrahman juga membuka ruang bagi masyarakat, khususnya para ibu, untuk menyampaikan berbagai saran dan gagasan terkait program kesehatan melalui pemerintah desa maupun kecamatan. Melalui Posyandu Satu Hati, pemerintah Kota Batu bersama TPPKK dan dunia usaha memperkuat sinergi dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini sekaligus menempatkan Posyandu sebagai ruang penting untuk memantau tumbuh kembang anak dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting di Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kabar dari Rizky Darmawan dari Kota Batu, saudara, telah hadir untuk Anda. Selanjutnya kita bergeser ke wilayah Kota Malang pada peringatan pelaksanaan Hari Olahraga Nasional 2026 FIKUM Dorong Budaya Hidup Aktif. Selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
2: Ya, saudara, peringatan Hari Olahraga Nasional atau H.O.R.N.A.S. yang jatuh pada hari ini 9 September menjadi momentum untuk mendorong masyarakat menjadikan aktivitas fisik dan kebugaran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang FIKUMM menilai olahraga perlu ditempatkan tidak hanya sebagai aktivitas kompetisi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Dekan FIKUM Prof. Dr. Sabto Adi mengatakan perguruan tinggi memiliki peran dalam membangun budaya hidup aktif melalui pendidikan, penelitian, pembinaan prestasi hingga pengembangan kebijakan berbasis kebugaran. Menurut Prof. Sabto, olahraga tidak semata berkaitan dengan pencapaian prestasi dan perolehan medali. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan FIKUM adalah pengukuran kebugaran jasmani mahasiswa baru. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memetakan kondisi fisik mahasiswa sekaligus menghasilkan data yang dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan dan program kebugaran di lingkungan universitas. Prof. Sabto menegaskan kebugaran jasmani tidak hanya menjadi kebutuhan mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang keolahragaan. Kebugaran juga penting bagi setiap individu untuk mendukung produktivitas.

prestasi, serta peran sebagai promotor kesehatan di tengah masyarakat. Selain mendorong budaya kebugaran, FIKUM juga telah melakukan pembinaan terhadap mahasiswa berprestasi. Dukungan diberikan melalui organisasi mahasiswa, fasilitas latihan, hingga pembinaan atlet. Terbukti sejumlah mahasiswa FIK juga telah menorehkan prestasi di tingkat nasional dan internasional. Di antaranya Joko Mulyono, mahasiswa difabel yang berprestasi di tingkat nasional dan ASEAN, serta menargetkan tampil di Olimpiade. Ada pula Lulut, atlet gulat peraih medali emas dan perak SEA Games yang kini melanjutkan pendidikan pada jenjang doktoral. FIKUM juga terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan jejaring akademik internasional. Sejumlah dosen melanjutkan studi dan mengembangkan kapasitas di perguruan tinggi di Australia, Malaysia, Taiwan, dan juga China. Momentum HORNAS menurut Prof. Sabto menjadi pengingat bahwa olahraga memiliki cakupan yang lebih luas daripada kompetisi. Aktivitas fisik dan kebugaran berkaitan dengan kesehatan, pembentukan karakter, produktivitas, serta kualitas sumber daya manusia. Demikian laporan Hanum Oktavia. Linda.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

Di era digital ini, saudara, sektor pertanian sudah bertransformasi menjadi ladang bisnis kreatif yang penuh dengan peluang emas ya. Ini buktinya, pemerintah Kota Batu bersama dengan Komite Ekonomi Kreatif atau Komite Ekraf, Karang Taruna, dan berbagai kolaborator resmi membuka pelatihan petani muda berjaya atau PMB Class Season 3. Udah season 3 aja begitu ya. Program ini, saudara, dirancang khusus sebagai gerakan regenerasi untuk mencetak generasi agropreneur yang melek dengan teknologi, inovatif, dan siap menguasai pasar melalui pendekatan SAI, sinergi, agrokreatif, dan ekologis. Gerakan regenerasi petani ini langsung disambut antusias luar biasa oleh para generasi muda di Kota Batu ya. Terbukti ada sekitar 106 proposal bisnis kreatif yang berhasil masuk ke meja panitia, saudara. Ketua Petani Muda Berjaya, Kusmiantoro, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya sekedar kompetisi biasa, tapi juga tiket emas untuk bisa masuk ke ekosistem pembinaan selama 1 tahun penuh. Jadi seluruh peserta ini akan dibina dalam ekosistem yang nyata dan berkolaborasi erat dengan Karang Taruna seperti PKK melalui program pekarangan pangan bergizi begitu ya. Dari total pendaftar, ini proposal terbagi menjadi 3 kategori menarik. Ada kategori rintisan usaha, 36 proposal yang masuk, kategori pengembangan usaha, 31 proposal, dan kategori pelajar, ada 39 proposal begitu ya. Nanti semua ide cemerlang ini akan melewati tahapan seleksi ketat, mentoring mendalam, pitching hingga showcase dan demo day sebelum mendapatkan pendampingan intensif selama 3 bulan. Komite Ekraf Kota Batu Muhammad Anwar menegaskan bahwa PMB ini hadir untuk mendobrak stigma lama di kalangan anak muda ya. Pertanian modern ini tidak lagi identik dengan cara-cara tradisional yang melelahkan begitu ya, melainkan sudah bersinggungan dengan teknologi drone, sistem hidroponik, branding produk, dan digital marketing, saudara. Dan juga Kota Batu ini memiliki modal yang cukup ya, yang sangat kuat sebagai kota agrokreatif begitu ya. Kolaborasi antara anak muda, dunia pendidikan, dan pelaku usaha harus menjadi fondasi utama untuk bisa membangun ekonomi daerah dari desa. Untuk anak-anak muda yang tertarik terjun ke dunia agribisnis, ini Pemkot tidak tinggal diam. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Haji Muhammad Hori menegaskan bahwa Pemkot Batu ini memberikan dukungan penuh ya terhadap ketahanan pangan daerah yang digerakkan oleh anak muda. Pemerintah juga berkomitmen untuk memfasilitasi akses lahan, pendampingan teknologi, alat mesin pertanian atau alsintan, hingga penguatan pasar, saudara. Yang tujuannya juga jelas sekali, agar semangat dan ide-ide segar dari anak muda itu bisa tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dan juga mandiri, begitu ya. Dan pada sesi pelatihan ini juga ya, ada sesi diskusi panel usai seremoni pembukaan yang memberikan banyak sekali insight ya bagi para peserta muda ya, antara lain dari Batu Kreatif Hub. Ini ada Alan W. Hafiluddin yang menekankan pentingnya merancang model bisnis sejak dari pertama ya, membaca tren pasar, menyusun strategi keuangan, sampai membangun identitas merek atau branding, saudara. Kemudian dari Bumi Aji Sejahtera dan Koperasi SAE, Rahmat Hardianto ini juga mengingatkan bahwa produktivitas tinggi itu harus diimbangi dengan inovasi pasca panen agar nilai ekonomi komoditas itu melesat naik melalui kolaborasi pertanian, saudara. Dari Forum Karang Taruna juga menyoroti peran penting pemuda ya sebagai motor penggerak sekaligus jembatan penghubung antara komunitas desa dan pemerintah dalam regenerasi ya. Dengan target besar mencetak 1000 petani muda Kota Batu, gerakan ini merupakan momentum terbaik untuk membuktikan bahwa anak muda juga bisa menjadi pahlawan pangan yang sukses dan juga keren. Asik ya. Ini agenda yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu untuk menggerakkan anak-anak muda ya, agar kemudian tidak anti dengan pertanian yang biasanya terkenal dengan kuno gitu ya, kemudian tidak menjanjikan, tapi dengan teknologi-teknologi perbaruan ini bersama dengan Komite Ekonomi Kreatif ini, anak muda diperkenalkan dengan agropreneur yang melek teknologi, inovatif, dan siap menguasai pasar melalui pendekatan yang sinergi, agrokreatif, dan ekologis. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak kembali informasinya di malangposkomedia.id untuk

0: Mbak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu, Ma. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh, Ma. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya, Ma. Love you, Ma. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Sari berita, Pemprov Jatim siap lakukan operasi modifikasi cuaca, Gubernur Kofifah ajak masyarakat sholat istiqo. Kapolda Jatim ingatkan mahasiswa baru UMM bijak gunakan teknologi. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Rabu 9 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Kabar pertama siang ini, Saudara, Gubernur Kofifa ajak masyarakat ikhtiar lakukan sholat istiqo. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap lakukan operasi modifikasi cuaca. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan di Jawa Timur ada 24 daerah yang telah mengeluarkan SK kedaruratan di masing-masing wilayah, utamanya dalam menghadapi bencana kekeringan yang tengah melanda akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, selain dropping air bersih yang menjadi hal wajib yang dilakukan, Pemprov Jatim juga menyiapkan rencana operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut disampaikan Khofifah saat dropping air bersih ke Desa Karangjati, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Senin siang kemarin. Menurutnya, operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan. Selain langkah teknis melalui distribusi air dan opsi OMC, Kofifah juga mendorong masyarakat melakukan ikhtiar keagamaan melalui sholat istiqo, yakni sholat sunnah untuk memohon turunnya hujan.
2: Nah, bagi daerah-daerah yang memiliki kekuatan religiusitas tinggi seperti di Pasuruan, saya mohon tokoh-tokoh agama di sini berkenan untuk memimpin sholat istisqo, sholat untuk minta hujan. Jadi semua ikhtiar operasi modifikasi cuaca kita siapkan. Kapan ada awan, kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca supaya jadi hujan. Tapi ada juga pendekatan secara religius melalui sholat istisqo. Saya mohon tokoh-tokoh agama yang ada di Pasuruan bisa memperseiringi upaya untuk bisa membawa anugerah dari seluruh proses yang dilakukan supaya Allah turunkan hujan.
1: Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutaja menegaskan di Kabupaten Pasuruan saat ini ada 8 desa yang tengah berjuang melawan kekeringan. Untuk mengatasinya, BPBD bersama OPD terkait lain intens melaksanakan dropping air bersih ke seluruh desa tersebut setiap hari. Ia juga menegaskan PMK Pasuruan juga tengah mencari solusi permanen. Solusi tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dengan harapan masyarakat tak lagi kesusahan dalam mendapatkan air bersih.
3: Ya, kita tiap tahun ada 8 desa yang kekeringan, yang memang ini solusi temporer itu kita bantu pakai air tandon, tapi kita masih mencari juga solusi permanen biar 8 desa kami tidak ada kekeringan. Saya sudah matur ke Ibu Gubernur, insya Allah nanti bantuan dari provinsi agar 8 desa kita bisa ada solusi, tidak ada kekurangan air lagi ketika musim kemarau.
1: Diketahui selama kunjungannya, Khofifah membagikan bak penampungan air dan juga sembako untuk warga terdampak kekeringan di Dusun Kerajaan Timur.
0: Wali Kota Batu dorong Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu menjadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. Berikut informasi selengkapnya.
4: Wali Kota Batu Nurrahman mendorong Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu menjadi One Stop Business Development Ekosistem melalui program Perintis Berdaya Connect atau PBC. Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha di Kota Batu. Nurrahman mengatakan, pemberdayaan generasi muda menjadi salah satu bagian dalam ekosistem yang dikembangkan melalui PBC. Salah satunya dilakukan melalui Cafe Ubes yang berada di sekitar PLUT dan dikelola oleh Karang Taruna. Selain pemberdayaan generasi muda, penguatan koperasi dan agregasi usaha juga menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Upaya itu melibatkan Dekopinda serta Batu Sae yang dikembangkan sebagai agregator.
5: Melalui PBC, PLUT juga didorong menjadi One Stop Business Development Ecosystem. Di dalamnya, pemberdayaan generasi muda mulai kafe Newbies yang ada di sebelah sana, kemudian yang dikelola oleh Karang Taruna, penguatan koperasi dan agregasi usaha melalui Dekopinda dan Kusai. Kusai adalah kooperatif smart agriculture ekosistem yang merupakan agregator.
4: Nurrahman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar terus berkembang dan naik kelas. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan akses terhadap pelatihan, pendampingan, permodalan, serta perluasan pemasaran produk UMKM. Melalui PBC, PLUT Kota Batu menjalankan peran yang mencakup pemberdayaan generasi muda, penguatan koperasi, agregasi usaha, serta peningkatan kapasitas UMKM. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari ekosistem pengembangan usaha yang diarahkan untuk membentuk

0: tersebut disampaikan Nanang saat menjadi pembicara dalam pengenalan studi mahasiswa baru atau PESMABA UMM 2026 di halaman kampus setempat. Nanang mengatakan, perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Menurut Nanang, mahasiswa perlu membiasakan diri mengetahui mana informasi yang baik dan tidak baik. Sikap tersebut penting agar mahasiswa tidak ikut menyebarkan informasi yang dapat memicu persoalan di tengah masyarakat. Selain kemampuan akademik, Nanang menilai mahasiswa perlu membangun karakter dan integritas selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Ilmu yang diperoleh di kampus diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga masyarakat. Nanang juga mendorong mahasiswa UMM tidak membatasi cita-cita pada tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, generasi muda perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing hingga tingkat internasional. Dia meminta mahasiswa memanfaatkan masa kuliah dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang. Irjen Pol Nanang juga mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya.
1: Bagaimana kegiatan mulai untuk mahasiswa baru, saya berpesan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, kalian itu generasi penerus. Kalian harus lebih baik daripada kami semua. Kami akan memberikan semua ilmu yang ada untuk adik-adik semua, dan adik-adik harus bisa mengembangkan dan menjaga keberlanjutan di negara kita ini. Saya yakin mudah-mudahan bisa mencapai harapan yang terbaik, tidak hanya di kancah regional, tapi juga di kancah nasional maupun internasional.
0: Sementara itu, Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik mengatakan, PESMABA 2026 turut meneguhkan perhatian kampus terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Sejumlah isu yang dikenalkan pada mahasiswa antara lain pengetahuan tentang lingkungan, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah menjadi energi, serta pentingnya menjaga sumber daya air.
2: Komitmen untuk lingkungan yang berkelanjutan, mulai dari seluruh aspek, pengetahuan tentang lingkungan, ekonomi sirkuler, kemudian kampus yang menjadi teladan untuk mengolah sampah menjadi energi, dan banyak lagi termasuk ini, menjaga sumber daya air, karena sumber daya air itu adalah salah satu bagian strategis dari.
0: Nazaruddin menambahkan, UMM menghadirkan tokoh dari berbagai profesi dalam PESMABA kali ini sebagai gambaran bagi mahasiswa mengenai beragam peran yang dapat mereka jalani di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Kita beralih ke berita olahraga. Aji Santoso International Football Academy ASIFA gelar Youth Football U12 untuk jaring bibit unggul. Rizky Darmawan kembali melaporkan untuk Anda.
1: Aji Santoso International Football Academy atau ASIFA Malang menggelar turnamen Youth Football 2026 di ASIFA Training Center. Turnamen kategori U12 tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan sepak bola usia dini sekaligus penjaringan bibit unggul untuk pembinaan jangka panjang. Ketua Panitia Penyelenggara ASIFA Youth Football U12 Amin Zakaria mengatakan, turnamen tersebut memiliki visi menanamkan fondasi minat dan bakat sepak bola sejak usia dini. Selain kemampuan bermain, peserta juga diarahkan untuk membangun karakter dan nilai kehidupan melalui kegiatan olahraga. Amin menjelaskan, turnamen juga bertujuan menyaring dan mencari bibit unggul untuk pembinaan sepak bola dalam jangka panjang. Proses tersebut dilakukan melalui kompetisi yang memberikan pengalaman bertanding kepada pemain sesuai kelompok usianya.
2: Tujuan kita adalah menyaring dan mencari bibit-bibit unggul pembinaan untuk jangka panjang. Kemudian kita tanamkan bagaimana sih kita semua pemain itu bisa menanamkan kebiasaan hidup sehat dan kehidupan yang sangat aktif dalam cabang sepak bola. Yang terakhir, menjalin semua komponen yang ada di sini dari pemain, pelatih, orang tua, maupun para penonton, sehingga terjadi silaturahmi yang baik dan sehat.
1: Selain pembinaan teknis, peserta juga dikenalkan dengan kebiasaan hidup sehat dan kehidupan aktif melalui sepak bola. Turnamen tersebut sekaligus menjadi sarana mempertemukan pemain, pelatih, orang tua, dan penonton dalam suasana kompetisi yang sehat. Turnamen Youth Football

2026 AFIFA U12 tidak hanya menjadi ajang pertandingan bagi pemain kelahiran 2014 dan pemain joker. Kegiatan tersebut menggabungkan kompetisi, pembentukan karakter, pembiasaan hidup sehat, serta proses penjaringan pemain sebagai bagian dari pembinaan sepak bola usia dini.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini produksi RRI Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee De Forest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

0: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal jual beli jabatan.
1: Nah, kan sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh, bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi teringin ya.
1: Iya.
3: Anda masih bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Malang siang ini untuk segmen request lagu Indonesia hadir menyapa Anda sampai jam 3 sore nanti. Saudara, kami juga nantikan kebersamaan Anda ya, yang mau berbagi rekomendasi lagu-lagu yang ingin Anda nikmati siang hari ini. Langsung aja di 081-555-600-915 kami akan putarkan untuk Anda dalam 100% Indonesia.

0: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Phillip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total

adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kami masih hadir untuk Anda saudara dalam Malang Siang ini untuk 100% Indonesia. Sebelum kami hadirkan beberapa single ya yang sudah di request di 081555600915, kami akan sampaikan terlebih dahulu kabar dari tim liputan kami.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Kabar dari Kabupaten Malang, saudara, BPBD Kabupaten Malang dirikan pos lapangan di Pujon Kidul, percepatan penanganan karhutla. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Syamsuddin. Syam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, BPBD Kabupaten Malang memperkuat respon darurat kebencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla dengan mengaktifkan posko siaga 24 jam dan mendirikan pos lapang di kawasan Pujon Kidul. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan pegunungan Kawinajan. Menurut Sadono, BPBD juga mendirikan pos lapang di Balai Dusun kawasan Desa Pujon Kidul sejak 8 September kemarin. Pos tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi lapangan untuk mendukung percepatan penanganan karhutla. Ia menjelaskan, upaya pemadaman melibatkan berbagai pihak mulai dari BPBD sendiri, TNI, Polri, hingga masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
3: Saat ini di masa tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Malang, BPBD telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat melaksanakan respon cepat darurat bencana melalui kegiatan keposkuan yang sudah kami aktifkan dan berjalan 24 jam penuh setiap hari sampai dengan masa tanggap darurat berakhir. Demikian juga kami per tanggal 8 September kemarin juga sudah mendirikan pos lapang yang berada di Balai Dusun di area Desa Pujon Kidul untuk mempercepat respon darurat bencana terkait kebakaran hutan yang terjadi di wilayah pegunungan Kawijang, di mana kegiatan-kegiatan tersebut terkait pemadaman dilakukan oleh multi stakeholder dan kami juga bekerjasama dengan beberapa pihak dari Polres Malang.
2: BPBD memastikan koordinasi lintas instansi terus diperkuat guna mengendalikan potensi meluasnya kebakaran selama musim kemarau yang masih berlangsung di Kabupaten Malang. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Syam, kabar dari Pujon Kidul telah hadir untuk Anda saudara. Kita bergeser ke wilayah Blitar, di mana KAI Daup 7 Madiun dan Perumda Tirta Penataran Blitar tekan PKS Pengawasan Keamanan Utilitas. Selengkapnya bersama Ninda Alivia. Ninda, silakan.
4: Ya baik, Riza dan juga pendengar. PT KAI Daup 7 Madiun dan Perumda Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar resmi menandatangani perjanjian kerjasama terkait pengawasan keamanan utilitas di sekitar jalur kereta api. Penandatanganan PKS berlangsung tadi, di mana kerjasama ini mengatur pengawasan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api atas penempatan utilitas khususnya jaringan air bersih milik Perumda Tirta Penataran. Vice Presiden KAI Daup 7 Madiun Ali Afandi mengatakan kerjasama ini diperlukan untuk memastikan keberadaan utilitas di sekitar jalur kereta api tetap memperhatikan aspek keselamatan. Menurutnya, pengelolaan utilitas harus dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku. Koordinasi antara KAI dan Perumda juga dinilai penting untuk mencegah potensi gangguan terhadap operasional perjalanan kereta api. Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar, Rodia Astuti, menyambut baik terlaksanaan kerjasama ini. Ia menilai tertib administrasi menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan kerjasama. Hal itu sekaligus untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan utilitas dan mengantisipasi persoalan hukum di kemudian hari. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari juga menyampaikan bahwa PKS ini menjadi langkah untuk memperjelas koordinasi dalam pengawasan utilitas yang berada di sekitar jalur kereta api. Melalui PKS ini, KAI Daup 7 Madiun dan Perumda Tirta Penataran berkomitmen menjalankan koordinasi dalam pengawasan serta penempatan utilitas sesuai aturan yang berlaku. Kerjasama tersebut diharapkan dapat menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar khususnya tetap berjalan dengan baik. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alicia kembali ke studio.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
5: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: males mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun. Bye.

Piwi Gaskin, saudara, ini mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah membagikan dua unggahan penuh makna ya jelang perilisan single terbaru. Band pop punk yang akrab disapa PWG ini membagikan tulisannya, saudara, yang menyentuh soal rumah, keluarga, dan arti kata pulang, saudara. Kedua unggahan ini langsung memati gelombang komentar dari para penggemar ya. Jadi gak sedikit yang mengaku merasa relate dengan pesan yang disampaikan oleh PWG ini, khususnya terkait perubahan suasana rumah serta hubungan dengan orang-orang terdekat ya. Bahkan dalam unggahan terbarunya ini, PWG Gaskin juga mengajak para penggemar untuk bisa merenungkan kembali kualitas komunikasi bersama dengan keluarga begitu ya. Mereka menyoroti kebiasaan yang perlahan berubah meski tinggal serumah dengan orang-orang yang tercinta. Dalam banget. Tulisan ini bahkan menggambarkan kondisi ketika rumah masih jadi tempat untuk pulang, tapi kehangatannya udah mulai perlahan memudar karena waktu. Jangan-jangan ini nanti akan dispel di album-album terbarunya PWG gitu ya. Gak cukup sampai di situ aja, saudara. Bahkan PWG Gaskin ya melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih mendalam tentang makna rumah bagi seseorang pada unggahan keduanya, bahkan menyisipkan potongan lirik yang terkesan puitis namun menyayat hati begitu. Di bagian akhir unggahan juga PWG Gaskin mencantumkan tanggal 10 September 2026. Loh kan besok. Oh, kebalik 9. Oh ya benar dong, 10 September dong. Ah iya, yang diduga kuat tanggal ini merupakan diduga ya jadwal perilisan single terbaru mereka, saudara. Jadinya ini unggahan ini mengundang beragam respon emosional ya dari para penggemar ya. Gak sedikit juga yang mengira bahwa lagu baru dari PWG Gaskin ini akan mengangkat cerita tentang keluarga, rumah, hingga pengalaman menjadi anak dari keluarga yang tidak utuh. Nah, kita nantikan nih besok ada kejutan apa dari PWG Gaskin. Tadi juga udah ada yang gabungan bersama kita ya, mau request lagu dari miliknya Ruth Sahanaya Keliru. Oke, kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi pastikan selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau gipto kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibta. Ghibta adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibta ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibta ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan selanjutnya kabar dari dunia olahraga, saudara. Arema bedah permainan PSM. Marco Santos siapkan sejumlah skenario bersama William Nathan. Nathan, silakan.
3: Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026 mendatang. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja, julukan PSM, tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meskipun mereka baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung. Marco Santos mengaku telah mempelajari pertandingan PSM melawan Persib tersebut. Dari laga ini, Arema melihat PSM sebagai tim dengan organisasi permainan yang kuat dan fisik menjadi salah satu kekuatan mereka. Menurut Marcos, kekalahan dari Persib tidak menghilangkan kualitas permainan PSM. Bahkan PSM sempat unggul terlebih dahulu sebelum akhirnya pertandingan berakhir dengan kekalahan. Tim pelatih Arema juga menyoroti karakter permainan PSM yang cenderung mengandalkan serangan vertikal. Umpan-umpan panjang menjadi salah satu pola yang harus diantisipasi, termasuk pergerakan penyerang asal Jepang Kodai Tanaka. Selain itu, Marco Santos menilai PSM memiliki kekuatan pada sektor sayap dan lini tengah. Kemampuan memenangi bola udara serta melakukan tekanan menjadi bagian lain dari permainan tuan rumah yang masuk dalam perhatian dan perhitungan Arema. Untuk merespon karakter permainan tersebut, Arema mulai memasukkan sejumlah situasi pertandingan ke dalam materi latihan, dan situasi permainan itu diterapkan dalam latihan di Kota Batu kemarin sore. Marco Santos mengatakan timnya juga sedang menguji beberapa kemungkinan yang diperkirakan muncul saat menghadapi PSM. Arema menyiapkan 2 hingga 3 skenario untuk menghadapi pertandingan di Makassar. Persiapan tersebut dilakukan agar para pemain memiliki respon terhadap berbagai situasi yang kemungkinan akan dihadapi selama laga berlangsung. Pertandingan melawan PSM akan menjadi ujian berikutnya bagi Arema setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan. Hasil di Makassar akan menentukan kelanjutan momentum Singoedan dan pada awal musim. William Nathan melaporkan.
2: Terima kasih Nathan, kabar dari dunia olahraga saudara disampaikan oleh William Nathan. Kita bergeser ke wilayah Kota Malang. Beras premium menipis, Pemkot Malang cek distributor, disampaikan langsung oleh Awang Sukmawan. Awang, silakan.
4: Ya, pendengar, pasokan beras premium di sejumlah pasar Kota Malang mulai menurun. Pemerintah Kota Malang mengecek gudang distributor hingga produsen untuk penyebab terbatasnya pasokan tersebut. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, kepada RRI mengatakan hasil pengecekan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah intervensi pemerintah. Menurut Eko, pandangan maksud kami adalah pedagang sebelum menyampaikan adanya penurunan suplai beras premium, kondisi ini dipengaruhi meningkatnya harga pengambilan dari distributor. Sementara untuk kebutuhan masyarakat terhadap beras premium masih cukup tinggi. Eko memastikan stok beras secara umum di Kota Malang masih aman. Beras medium maupun beras SPAP juga masih tersedia. Sementara terbatasnya pasokan beras premium, salah satunya disebabkan kondisi saat ini masih banyak memasuki musim tanam dan belum memasuki masa panen. Terkait kemungkinan adanya penimbunan atau permainan distribusi, Pemkot Malang belum dapat memastikan. Eko mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Jika diperlukan, hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan operasi pasar atau intervensi pemerintah. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.
2: Terima kasih Awang, kabar dari Kota Malang saudara, mengakhiri Malang siang ini untuk hari ini Rabu 9 September 2026 dan akan dilanjutkan Malang sore ini bersama dengan Diah Laras. Kami akan hadirkan dialog spesial hari ulang tahun ke-81 RRI. Radio terus mengudara, musik terus berkarya. Pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang, dimanapun Anda berada. Malang sore ini hadir bersama saya Diah Laras, akan temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Malang sore ini, hari ini kami awali karena bulan September itu adalah bulannya anak radio. Jadi spesial ya untuk hari ulang tahun ke 81 RRI nanti yang akan jatuh di tanggal 11 September. Nah, ini menjadi rangkaian ya, jadi supaya suasana di on air ulang tahun RRI itu lebih kerasa lagi. Mungkin beberapa waktu kemarin juga sudah banyak ngobrol-ngobrol, berbincang juga bersama dengan teman-teman dari radio lain begitu ya. Nah, untuk hari ini kita mau membahasnya dari musiknya gitu ya. Radio terus mengudara, musiknya juga terus berkarya. Nah, untuk sore hari ini ada tiga narasumber kami yang hadir di Studio Pro 1. Kita kedatangan ini beragam ya. Karena ada yang dari radio, ada dari dosen musik, dan juga ada dari Asosiasi Musik Director Indonesia. Nah, telah hadir ada Bapak Dr. R. Azah Zandra, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah dosen musik dari Universitas

0: Apa kabar Mbak Tia?
1: Sehat-sehat. Mbak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih juga sudah main-main ya ke Pro 1 RRI Malang sore hari ini. Tidak sendiri juga karena bertiga ya. Ini bukan trio kwek-kwek tapi ya ada Mas Ian Taufik nih. Ini dari perwakilan Wakil Ketua Asosiasi Music Director Indonesia Malang Raya dan juga Music Director-nya RRI gitu ya. Mas Ian apa kabar? Jauh-jauh datang ke sini. Makasih ya.
2: Dari ruang sebelah ya.
0: Dari ruang sebelah.
2: Selamat siang Mbak Laras, Mbak Dia ya.
0: Dengan Laras saya, iya. Mas Ian.
2: Jangan sampai keceplosan ya.
0: Jangan keceplosan. Oke, kabar baik ya sore aman. Hari ini ya, aman ya. Oke, kalau bicara tentang musik, karena kalau mungkin zaman dulu sama zaman sekarang udah mulai berubah ya. Karena kalau dulu itu rasanya untuk tahu lagu baru itu kita harus dengerin radio gitu. Jadi untuk semua musik-musik, musisi gitu, untuk promosinya biasanya tuh nomor satu adalah radio gitu. Nah, mungkin Mas Ian dulu deh, saya mau ke Mas Ian dulu ya. Boleh. Dari pengalaman Mas Ian udah berapa lama berarti di... jadi music directornya di RRI?
2: Masuk di RRI 2006.
0: 2006
2: sampai sekarang. Awal-awal tuh ada yang seru sih, Mbak Laras. Karena awal-awal itu masih kuat-kuatnya musik di radio. Bukan berarti sekarang tidak kuat ya, nanti ada cerita lah. Ya pasti, tapi di tahun itu tuh mulai ini, mulai ada digital juga mulai masuk tuh. Ada iPod, mulai-mulai ya, masuk bener, tahun-tahun bener. Segitu. Saingan juga ada. Tapi kedekatan dengan musisi, terutama musisi lokal tuh kerasa banget. Dulu hampir semua radio tuh punya segmen indie. Hampir semua.
0: Iya, benar.
2: Dan rilisan pertama, kita masih terima fisik. Kalau sekarang udah gak ada fisik. CD udah gak ada. Bener. Semuanya baik. Digital semua, email dan semuanya. Nah dulu masih seperti itu. Bahkan saya kalau ngirim chart atau tanggal lagu ya. Dulu itu masih ngirim pakai fax.
0: Oh my God.
2: Masih ngalami itu zaman.
0: Masih zaman ya fax ya pada waktu itu ini ya.
2: Zaman itu masih antara pulpen sama sama kaset pita itu ada hubungan ya.
0: Oh iya benar.
3: Buat puter balik rewind.
0: Puter ya.
2: Sekarang masih bingung apaan gitu. Ya saya masih ngalami seperti itu.
0: Oke. Berarti dari tahun 2006 waktu itu udah langsung jadi MD ya.
2: Iya.
0: Langsung jadi MD. Nah berarti gimana kalau melihatnya waktu itu sama jadi itu keseruan di waktu awal mula Mas Ian itu jadi music director gitu ya.
2: Itu keseruannya tadi tuh lebih kedekatan itu kerasa banget. Karena personal ya. Kita ketemunya banyaknya fisik. Mungkin kalau dulu artis datang pun langsung datang. Kalau sekarang mungkin udah ada Zoom, udah
0: bener.
2: Emang dimudahkan. Tapi secara kontaknya gak kerasa banget. Kita gak ketemu secara langsung.
0: Iya, iya gitu. Benar.
2: Personalnya gak dapet sih.
0: Iya benar, setuju. Apalagi kalau radio kan sebenarnya lebih personal juga kan ya, ya sama pendengarnya. Nah kalau dari Mbak Tia nih, kalau dilihat sekarang kan situasinya beda nih. Mungkin orang gak perlu nunggu lagu diputar karena kita juga bisa cari sendiri gitu lagunya. Tapi kenapa radio ini apa ya, maksudnya berarti kan kita gak hanya menyajikan lagu aja kan untuk diputarkan, tapi dari radio kita juga harus tahu pendengar kita tuh siapa sih, apa yang bisa bikin mereka nyaman untuk dengerin radio kita gitu ya. Nah sebenarnya seberapa penting untuk menentukan apa karakter dari pendengarnya, kemudian untuk menentukan program apa yang cocok ya, terus musik apa yang cocok untuk pendengar kita ya. Gimana kalau Mbak Tia melihatnya?
1: Oke, jadi kalau misalnya menurut saya di Radio Mas FM itu sendiri kan radionya keluarga Anda gitu kan ya. Nah kita juga harus mengetahui segmentasi kita seperti apa, terus pendengar kita seperti apa. Boleh lagu hits diputar, tapi kita kembalikan dulu nih, apakah cocok untuk pendengar kita gitu kan ya. Nah kebetulan Radio Mas FM itu kan kita lagunya memang sangat aku filter banget nih Mas Ian.
0: Okay.
1: Jadi aku bukannya anti gak boleh lagu hits, enggak. Aku lebih di 90-2000an
0: okay.
1: Gitu kan. Jadi udah, aku tahu nih ya, iya udah, jadi udah. Tuh, jadi gini Mbak, kadang tuh kan orang gampang loh sekarang nyari misalnya lagu dimanapun bisa gitu.
0: Betul.
1: Kan ya, YouTube atau Spotify gitu kan. Tapi ketika lagu, aku tuh punya satu program namanya Ruang Nostalgia Mbak. Itu lagu-lagu 90 sama 2000-an dan ternyata di situ malah banyak yang request gitu.
0: Yeah.
1: Jadi misalnya lagu Kenangan Terindah deh Samson ya Mas ya. Ih, lagu ini tesnya tuh gitu masih dapet.
2: Sampai
1: tesnya gitu.
2: Banget,
1: iya. Ih, aku tahun segini tuh dulu Mas umur segini punya kenangan ini itu sih Mbak. Jadi kita tuh harus tetap apa ya? Tahu bagaimana pendengar kita, apa kebutuhannya pendengar kita, lagunya suka apa. Jadi tetap harus memahami ya lagu yang cocok untuk pendengar kita sendiri seperti itu. Jadi di situ kita baru bisa tahu nih, oh karakteristik lagu ini yang bisa kita putar. Kalau ini jangan, kalau ini di jam ini, itu harus benar-benar dijaga sih, Mbak.

0: Gitu. Jadi gak sekedar muterin lagu Betul. Aja gitu ya. Memang ini ya kayaknya beda ya. Mungkin karena Spotify itu kayak mungkin YouTube kan biasanya kita sudah menentukan dan sudah tahu lagu apa yang mau keputar. Tapi kalau di radio kan kayak surprise
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Ada rasa kejutan ya.
0: Kejutannya itu ada gitu ya. Oke. Nah Pak Zandra, kalau ada perubahan gitu ya, tidak hanya terjadi di radio juga sebenarnya, karena kan di musiknya sendiri kalau kita lihat dulu tahun 90-an lagu-lagu pada waktu itu bahkan sampai sekarang pun ternyata anak-anak muda Gen Z pun juga masuk tuh ternyata lagu-lagunya gitu kan, padahal mungkin sasarannya sudah bukan mereka tapi kayak konser-konser kayak Shallow Seven atau apa, tolong Gen Z kalian gak usah war tiket gitu karena ini waktunya milenial gitu kan, tapi ternyata Gen Z pun juga masuk di situ. Nah kalau dilihat sekarang ini seperti apa sih Pak Zandra, apakah ada perubahan tuh kayak secara musikalitasnya yang tahun 80-90 yang masih dikenang dan juga dengan musik yang sekarang ini? Oke, gimana?
2: Sebenarnya kalau menurut saya musiknya tuh nggak berubah, yang berubah adalah manusianya. Yang berubah adalah perilaku manusianya. Dulu kita tuh kan romantis banget yang nunggu waktu. Ada orang yang nunggu jam 4 sore, ada orang yang nunggu jam 6, ada yang jam 8 dan beda-beda. Karena dia punya lagu idola di jam tertentu. Usia berbeda, mungkin penantiannya di waktu yang romansa yang berbeda. Mereka dengan sengaja untuk memilih genre-genre tertentu dan tentu punya kedekatan romansa dengan jam-jam tertentu yang dimiliki sama program radio, begitu kan ya. Nah itu perilaku yang agak berubah karena ada namanya on demand. Nah sekarang kan kita mencet itu. Dulu untuk bisa mendengar lagu kita harus dikenalkan sama si namanya radio ini. Si radio membawa si artis yang nun jauh di sana mendekati pada kita sehingga kita tahu jam-jam prime buat masing-masing orang. Sementara sekarang semua orang sudah langsung dikasih di telinganya masing-masing, di Spotify misalnya masing-masing, itu punya saya, punya kakak, ini pasti beda-beda songlist lagu yang sudah dialgoritmain sama si Spotify
0: itu,
2: atau aplikasi
0: gitu ya.
2: Apapun ya, gitu ya. Nah, disinilah ceritanya berbeda. Jadi sekarang ada jutaan lagu yang kita bingung mau denger yang mana.
0: Betul.
2: Seandainya pun kita denger, kita langsung merasa, ini gue banget. Habis itu gue banget lagi. Kok bisa gue banget terus? Karena ada aplikasi yang mengatur untuk membantu menyeleksi lagu yang kita suka saja. Kapanpun kita setel lagu itu lagi dan itu lagi selalu dekat di hati. Kapanpun waktunya. Ini ada sebuah kerinduan pada radio nampaknya ya. Kalau di radio itu berbeda ceritanya. Saya sengaja muter lagu atau nyalakan tape recorder di mobil papa saya atau saya harus nunggu jam-jam tertentu di rumah. Bahkan kerja kelompok bisa berhenti sebentar ya, setengah jam aja kita kita berhenti latihan kerja kelompok untuk dengerin lagu-lagu yang kita suka waktu SMP dulu. Relate mungkin ya kakak-kakak sini ya. Sekarang iya gitu juga sama ya. Sekarang kan tidak.
1: Sampai sekarang loh, Pak.
2: Oh gitu. Oke. Berarti kakak radio tetap punya tempatnya asal kita mengerti bahwa tidak perlu bersaing dengan algoritma.
0: Gitu ya, karena kalau misalnya kita pakai aplikasi itu pasti ada rekomendasi-rekomendasi yang yang nggak jauh-jauh dari situ.
2: Betul.
0: Gitu ya. Oke, dan dulu itu kita kayak untuk dengerin lagu favorit kita, kita harus berjuang rebutan sama pendengar yang lain untuk telepon. Saya ingat banget dulu saya kan pendengar juga ya, jadi kayak telepon itu kayak dia nutup harus cepet-cepet supaya nyambung gitu.
2: Iya, bersaing.
0: Bersaing sama yang lain gitu.
2: Ada juga yang versi kartu pos, kita tulis.
0: Oh iya benar, benar. Atensi, apa?
3: Atensi,
0: kirim atensi, salam-salam. Se-effort itu dulu kita untuk dengerin lagu favorit ya.
2: Se-effort itu, beli kartu pos, kita tulis, kirim salam dulu baru boleh request.
0: Benar. Nah, kalau dari Mas Ian sendiri kan berarti untuk memperkenalkan musik kalau sekarang ini karena mungkin musisi-musisi juga enggak hanya ke radio aja ya, karena juga banyak aplikasi yang mereka pilih untuk promosi mereka. Kayak misalnya TikTok juga gitu ya. Kadang tuh kita udah denger duluan tuh kayak dari TikTok ada potongan ya, penggalan lagu di part itu yang udah nancep banget begitu, padahal kita enggak tahu lagu fullnya gitu, baru tahu oh ternyata lagunya tuh ini gitu. Nah, tapi gimana? Apakah kalau kita sendiri harus mengikuti juga nih radio? Karena playlist di TikTok itu kan punya playlist sendiri. Kadang tuh kayak di YouTube playlist TikTok gitu. Nah, apakah radio juga perlu untuk menyesuaikan dengan permintaan dari pendengar supaya relate juga sama mereka gitu?
3: Sebenarnya sih gini, Mbak Lala sih.
1: Mbak Dias ya, gini, karena kan radio itu kan ada yang terbagi, ada yang hit maker dan hit player. Nah, kalau sekarang itu justru banyak banget radio yang berkonsep hit player.
0: Hit player,
1: Dan itu jujur sedikit membosankan, karena dimana-mana lagu yang sama.
0: Yes.
1: Nah, kita itu selalu berpikir ada sekarang hit maker. Dari mulai awal misalnya ada program indie memperkenalkan gimana caranya lagu ini dikenal di radio. Kita punya kebanggaan dong. Kalau kita tanya ke teman-teman yang lama misalnya beberapa band yang sekarang dari Malang udah naik itu rata-rata sempat ke radio dulu. Kita mungkin kenal yang bolak-balik ke sini ada teman-teman dari Flanella misalnya. Dulu di mana? Itu pasti kan dari radio dulu. Kita berusaha untuk dulu tuh hit maker. Kita membuat hit seseorang gitu. Nah, kalau sekarang kan banyaknya hit player. Nah, viral boleh aja, tapi balik lagi viral yang mana, tidak semua viral kita makan. Pastinya apalagi kalau kita sendiri di RRI kan ada beberapa batasan-batasan yang kuat banget. Satu materi harus benar-benar kita hearing, kita cek dulu dari video klipnya mungkin liriknya aman. Gimana dengan video klipnya gitu. Apalagi bahkan ada sebuah cerita ya. Ketika K-pop lagi kencang-kencangnya di kita tidak boleh mutar K-pop. Karena kita mau gak mau harus memperkenalkan dan membentengi itu. Kita yang terbanyak kita putar justru lagu Indonesianya. Kita 80% Indonesia. K-pop itu baru setahun dua tahun ini itu pun hanya 5% itu di Pro 2. Dan itu pun kebijakannya diputar yang udah rilis internasional. Yang menggunakan bahasa Inggris. Karena kita punya kewajiban untuk menjaga itu gitu. Ketika kita misalnya ya tadi ikut tadi udah kita viral langsung ikut, ya udah kita nggak punya warna. Dan bukan soal warna aja, tapi gimana cara kita untuk menjaga identitas itu sih.
0: Berarti tadi disampaikan juga sama Mbak Tia soal karakter radio juga ya, punya segmentasi. Nah itu yang penting juga ya, nggak cuma ngikutin viral aja gitu.
1: Dan
0: ya,
1: mendengarkan radio itu tadi kata si Katia emang benar gitu. Jadi kita ada sisi kejut ya. Ya tiba-tiba, ih lagu apaan ini kok enak gitu. Nah kalau kita mungkin paling gampang di YouTube gitu. Kita akan nyari lagi kerja gitu, lagu galau. Lagu cocok untuk temen kerja gitu. Jadi kita menentukan apa yang kita ini kan. Sementara kita di radio itu enggak gitu. Di radio itu ya udah kita apa ya, kayak bahkan saya tuh ada satu pepatah dari teman saya. Dari yang lagi ngambil sama saya tulis loh pepatah ini ya.
0: Apa itu?
1: Kata gini, hidup itu katanya kayak mendengarkan radio. Jadi kita tidak bisa memilih lagu apa yang akan kita putar selanjutnya, tapi kita akan berusaha untuk selalu nikmati. Jadi mau gak mau gitu. Kata-kata dari beliau.
0: Mantap. Quote of the day ya.
1: Padahal baru hari ini ketemu dia.
0: Ya, setuju juga sih. Karena kalau misalnya kita gampang klik itu ya udah sih kita gak secara apa ya, diri sendiri juga jadi gak sabar ya. Karena maunya apa yang kita mau harus segera terpenuhi gitu kan. Gak ada sabar gitu dengerin.
1: Dan yang perlu disayangkan adalah sekarang itu hampir banyak semua teman-teman ini adalah hit player. Karena ada beberapa tekanan juga gitu. Tapi untungnya sekarang teman-teman lebih bijak juga. Ada beberapa dipadukan. Hit playernya hit makernya berapa. Banyak tetap kita harus punya jati diri kan gitu.
0: Kalau dari Mbak Tia sendiri gimana sebagai bagian dari Mas FM sendiri yang juga tadi sudah Mas FM ini adalah radio keluarga, jadi punya segmen sendiri, pemilihan lagunya juga. Kemudian gimana, ada pertimbangan juga nggak dengan memutarkan lagu-lagu viral? Apa selektif juga tetap?
3: Kita itu bukan selektif jadinya, bukan anti tren nggak sih Mas Ian? Kita tetap ikut tren, tapi bukannya lagu viral di TikTok ini bisa kita putarkan.
1: Ikut tapi tidak terjerumus.
3: Betul. Jadi kita tuh ikut, kita harus tahu perkembangan tren, perkembangan ya apapun sosial media saat ini ya Mas Ian. Cuma jangan sampai ini menjadi kita kehilangan karakteristik radio kita sendiri. Seperti itu, karena belum tentu balik lagi sih Mbak, relevan apa enggak sama pendengar kita sendiri. Jangan sampai nih lagu viral di TikTok kita playlist, akhirnya pendengar kita malah switch gitu kan akhirnya. Jadinya noise sendiri gak sih sebenarnya ketika kita, nih lagi viral, menurut siapa nih viralnya? Kita juga harus survei dong Mas, gitu. Gitu Mbak, kok kasihan aja jadinya.
0: Siap. Nah, kalau di dari kacamata pendidikan nih dari Pak Zandra, kalau fenomena bikin musik yang semakin beragam, kemudian juga kadang tuh kayak sekarang ini lagunya mirip-mirip nih masing-masing musisi gitu, berbeda dengan dulu. Nah, kemudian seperti apa gitu supaya untuk saat ini membuat musiknya tuh bisa jadi lebih beragam begitu untuk bisa dinikmati.
2: Bagus, ini berarti perannya radio di situ untuk menjadi pendidik. Memang kami di kampus atau teman-teman yang ada di sekolah musik mungkin punya peran untuk mendidik bangsa bagaimana tetap punya selera musik yang baik. Tapi ternyata radio adalah universiti pertama yang paling membuat pendengar itu atau selera musik masyarakat Nusantara jadi keren-keren. Kita tuh termasuk salah satu yang paling musikal di dunia. Jadi salah satunya perannya adalah radio. AI dan lain-lain memang nampak sekali sudah memberikan warna. Bahkan musisi-musisi bikin lagunya sekarang mirip-mirip. Nah, disinilah peran radio menjadi seorang kurator, menjadi seperti Kak Ian tadi, Kak Tia juga sampaikan bahwa kami tuh milih bukan hanya dengan selera yang lagi in saja, tapi kami juga lagi mikirin mana yang berkualitas menurut kami dan ini kita tawarkan. Tadi ada kata-kata indie di awal dari Kak Ian. Bisa jadi di antara indie-indie yang segitu banyaknya ada yang memang sebegitu idealisnya sehingga layak lolos kurasi. Ada beberapa musisi yang dulunya hitmaker ternyata sudah tidak sekeren dulu. Beberapa hit player yang memainkan barang-barang bagus dulunya ternyata saat ini dia terlalu ikut arus sehingga tidak lolos kurasinya Kak Ian, tidak lolos kurasinya Kak Tia. Maka sebagian hitmaker, hit player dan para indie-indie berikutnya itu malah ada beberapa yang lolos kurasinya beliau berdua. Nah, ini yang akan menjadi pendidikan bangsa yang akan di broadcast, dinaikkan ke udara untuk didengarkan bersama-sama. Sehingga yang semula on demand, adik-adik, teman-teman, kakak-kakak semua yang awalnya hanya dilayani dengan secantik mungkin oleh si algoritma, memiliki dua option. Satu, punya pelayanan yang super ciamik yang paling cocok dengan hati, namanya algoritma aplikasi. Dan yang kedua adalah yang dia tidak tahu bahkan bahwa kelak saya akan menyukai musik ini. Nah, siapa itu algoritma hebat di balik itu? Ya, para penyiar radio. Para penyiar radio yang menjadi selektor, tim radio itu akan menjadi selektor lagu-lagu yang bahkan calon pendengar yang gak tahu kalau dia akan mencintai lagu-lagu itu. Nah, peran radio gak boleh mati. Mereka tidak perlu bersaing dengan algoritma. Biarlah algoritma aplikasi menjadi pelayan yang super untuk memanjakan selera orang yang sudah sahih itu, yang sudah monoton itu. Tapi kita jajakan sebuah warna baru yang kita kurasi dengan pengetahuan dan tes musik kita. Nah, itu perannya para penyiar yang denger ribuan lagu itu kan dia tahu ini kayaknya bakal keren. Gak hit sih, gak terkenal sih, orangnya gak terkenal, lagunya gak terkenal, liriknya gak terkenal, nadanya juga raumum, tapi kok menurut saya cakep ya.
1: Intuisi
2: betul ya. Dengan intuisi kita yang sudah bergelut belasan tahun di musik, pasti kan punya usulan, kayaknya ini kalau diperdengarkan bakal cakep, akan mewarnai suasana baru Nusantara yang gak melulu itu-itu aja yang mulai diseragamkan oleh AI.
0: Iya, setuju.
2: Itu juga Ian. Katanya aman ya.
0: Iya, benar sih. Tapi kalau dari mungkin Pak Zandra melihat kan banyak mahasiswa-mahasiswanya kan masih muda-muda juga gitu. Gimana sih untuk bisa membuat mereka tuh bisa punya sudut pandang yang luas gitu ya tentang musik? Kan biasanya orang tuh ya juga punya taste musik sendiri-sendiri kan gitu. Nah, supaya gimana caranya supaya dia enggak idealis ya? Maksudnya supaya dia bisa menerima semua genre tadi gitu.
2: Saya percaya agen perubahan itu ada banyak. Dua di antaranya yang kita bicarakan tadi adalah radio dan algoritma. Ada lagi sih agen-agen lain, ada buku, ada literatur dan lain-lain. Ada kampus juga. Tapi yang kita mau highlight dua di antaranya adalah yang ada hubungannya dengan yang mau ulang tahun kan, gitu, radio. Yang kedua ada tema tadi bahwa ada keseragaman yang dipengaruhi oleh teknologi. Nah, saya akan berangkat dari dua itu aja. Pertama, mereka tidak boleh alergi radio. Kedua, mereka tidak boleh alergi AI. AI ini maksud saya bukan hanya GPT, Gemini dan lain-lain, tapi juga termasuk aplikasi mendengarkan musik, aplikasi membuat musik. Kita tahu tuh ada banyak sekali, ada ratusan aplikasi yang kita ketik prompt aja jadi lagu, kita ketik lirik aja langsung dibikinin orkestranya kan gitu toh. Bahkan kita bikin musik ilustrasi yang tanpa lirik, yang instrumental pun bisa, dengan lirik pun bisa, bahkan puisi tak kece kita di masa muda karena jatuh cinta pun bisa diunggah menjadi sesuatu yang grande begitu ya. Nah, dengan dua tips tadi, saya tuh nggak mau kalau mahasiswa saya alergi pada radio, alergi radio tuh kuno, kaset itu gini dan gitu. Wah, jangan salah, semua musik digital berasal dari analog. Semua musik digital kalau udah ketemu sama analog pasti sembah-sembah. Analog itu selalu ada di atas segalanya. Seperti juga lukisan. Lukisan dengan poster digital mungkin dua-duanya sama-sama bagus. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa lukisan ada yang harganya sampai jutaan, miliaran gitu ya. Begitu juga musik ya. Musik yang live, yang dipetik, digesek, ditekan di piano, disuarakan manusia, itu tidak mungkin akan tergeser dengan musik digital yang ada di laptop kita, yang dibuat dengan AI atau dengan digital audio workstation DAW yang kita buat. Nah, dengan demikian, maka kita tuh kalau kita nggak alergi dengan yang analog, kita nggak alergi sama yang radio-radio begini gitu. Kedua, kita juga nggak boleh alergi sama kemajuan teknologi. Semua tugas saya harus pakai AI. Lalu diaransemen dan dimanualkan, diaplikasikan unplug. Jadi mereka merasakan dua tesnya, tes teknologi dan tes unplugnya. Itu harus dua-duanya.
3: Balance
2: dong. Kakak tahu nggak kalau misalnya kita ngelarang-larang akan mereka lakukan? Eh, jangan masuk lubang situ dong, pengen masuk gitu ya.
3: Jadi
2: gitu.
3: Iya,
2: jungkrak nopisan gitu, katanya orang Malang gitu ya. Jadi tugas ini harus dilakukan dengan AI, harus dengan DAW. Habis itu, ubahlah menjadi manual, ubahlah menjadi begitu, tulis di atas kertas. Jadi saya itu yakin bahwa kalau kita melarang mereka menggunakan aplikasi, menggunakan AI, menggunakan lain-lain, mereka akan diam-diam melakukannya. Daripada diam-diam, dorong aja sekalian. Ambil, dikasih, apakah? Tips sih kak ya. Dikasih tips. Bagaimana setelah AI sudah bikin, kamu aransemen sehingga dua kali lebih cantik daripada AI punya. Gitu. Akhirnya mereka tertantang untuk belajar yang manual dong.
0: Iya, betul. Setuju. Oh, gitu strateginya gitu, ya.
2: Cara saya begitu. Dengan begitu, musik Indonesia tetap kaya. Mereka tidak alergi dengan aliran musik apapun. Mudah-mudahan.
0: Nah, berarti kalau semuanya kan diharapkan juga untuk bisa mengenal musik baru atau apapun itu, bahkan dari dunia pendidikan aja juga diharapkan bisa mendapatkan insight baru ya, tidak dari algoritma aja dengan mendengarkan radio.
2: Harus.
0: Nah, Mbak Tia mau nanya nih, sebenarnya apa sih yang dicari orang kalau dengerin radio selain kita dengerin musik favorit kita diputerin?
3: Disapa, ditemenin, ya nggak sih? Karena gini, tadi kan di pertama aku kesampaikan nih Mbak, kalau bisa dengerin radio, dengerin musik tuh bisa di mana aja gitu. Tapi playlist digital nih Pak, misalnya sekarang pakai apa Mas di sini Mas? Ini softwarenya?
1: Aku pakai.
3: Akan radio bos tuh?
1: Aku pakai RK sama sih.
3: Iya, masa generate gitu kan ya? Kalau misalnya ini nah, gini, kalau misalnya nih tidak ada penyiar gitu ya Pak ya? Jadi kan nggak ada tuh yang nyapa, kan play digital nggak tahu. Oh lagi macet, lagi galau, butuh ditemani, betul nggak?
2: Iya betul.
1: Personalnya emosional nggak dapat.
3: Dia tuh mau, iya aku disapa sama kakak penyiar loh, aku disemangatin loh. Rasa itu sih Mbak, maksudnya ya itu radio tuh.
1: Iya pun tuh cuma beberapa detik.
3: Benar.
2: Merasa dilibatkan itu penting.
0: Nah itu ya.
3: Jadi kayak hari ini gimana, pagi hari ini semangat nggak? Itu lagu kan belum, file digital nggak bisa mengatakan itu. Terus menyampaikan informasi, iya kan radio tuh betul. Menurut aku paling cepat nggak sih Mas?
1: Iya.
3: Maksudnya langsung. Gini, ketika koran harus membaca, online harus membaca, oke, radio sebagai penyiar gitu, yang menyampaikannya oke, langsung kan?
0: Yeah.
3: Jadi tinggal orang mobilitas juga masih aman
0: masih
3: karena mendengarkan.
0: Terima info berita juga, betul.
3: Jadi rasa ditemani itu sih Mbak, menurut aku yang tidak akan tergantikan oleh radio, selain musik ya.
0: Setuju. Gitu. Karena nonton TV pun kita harus duduk mata fokus ya.
3: Iya.
0: Baca koran juga fokus. Kalau radio sambil masak gitu
2: sambil
0: ya, nyetir gitu kan.
2: Sambil balas WA ya kan.
3: Sambil galau kan dengerin radio ya Mas.
2: Iya.
0: Dulu ngerjain PR gitu ya, sambil dengerin radio, sambil request gitu.
1: Itu,
0: ya.
1: Jadi sarannya
4: buat teman-teman penyiar, jangan putar lagu aja. Sering-sering sapa juga ya.
0: Gini, sapa dong, gitu ya.
4: Jangan diglender ya.
3: Karena balik lagi Mbak, ya ditemani.
4: Ditemani sih.
3: Ditemani, pasti deh.
0: Iya. Siap.
3: Sampai sekarang apalagi ibu-ibu enggak sih, Mas? Siapapun sih kayaknya.
4: Bahkan seorang music director ketika dia membuat playlist itu seringkali berusaha untuk memainkan emosional pendengar. Ketika memilih lagu tuh enggak MD itu bukan cuma operator ya, bukan, tapi dia tuh sebagai dia tuh kayak bener-bener filter dan dia harus bisa membaca.
0: Okay. Naik turunin moodnya.
4: Naik turun moodnya gitu kayak habis lagu ini.
3: Enaknya apa?
4: Enak mana, yang mana ya kita gitu.
3: Betul.
4: Jadi benar-benar dimainin emosional pendengar. Yes. Kalau kita tahu pendengar kita lagi patah hati, dikasih makannya lagu patah hati banget gitu.
3: Galau
4: banget gitu.
3: Kadang ini gak sih Mas akhirnya misalnya lagi hujan nih, kita akhirnya kayak
4: bisa berubah okay,
0: lagu, iya benar.
3: Oke, lagi hujan, enaknya dengar lagu ini nih supaya itu
0: biar relate juga ya sama pendengar juga.
4: Apalagi soal sekarang kan playlist kita kan bisa dikerjakan di mana saja.
3: Iya.
4: Misalnya
3: WFA.
4: Iya, WFA ya.
0: WF stable from cafe ya, cafe to cafe.
3: Anywhere.
4: Langsung bisa berubah Kak? Langsung tiba-tiba oke. Okay. Lagi suasana lagi hujan. Pakai ketika sering banget buka grup kan. Oh, lagi macet nih.
3: Nah,
4: langsung disisikan
0: nanti.
4: Nih. Oh, cari panggung lagi macet nih, Mas. Langsung sikat lagunya pasti berubah. Apalagi misalnya ada tiba-tiba ada bencana gitu kan. Kita enggak mungkin playlist kita lagi
0: terlalu fun gitu
4: terlalu
0: ya.
4: Terlalu fun banget, langsung cepat diganti gitu.
0: Oke. Nah, oh ya, ini juga yang merupakan apa ya, pembeda juga kalau di aplikasi kan enggak ada tuh artis-artis datang ngobrol gitu ya. Nah, Mas Ian ini biasanya yang sering bawa artis-artis datang ke RRI gitu. Nah, menurut Mas Ian sendiri, kenapa sih musisi itu kayak sampai sekarang tuh masih gitu melibatkan radio tuh untuk promosi mereka? Apakah itu, maksudnya kan banyak aplikasi yang atau sosial media ya kan makin deket tuh sama fans mereka gitu. Tapi kenapa radio itu masih dipilih?
4: Saya tuh langsung sempat tanya pada saat itu ada band. Mas Dika itu berarti di apa tuh namanya?
0: Keyboard.
4: Dia ngobrol. Apa sih Mas yang seberapa penting
3: radio
4: buat ada band, pasti saya ngomongin ada band. Dia bilang penting banget. Yang pertama, radio itu bisa jadi pustaka musik buat mereka. Ada suatu kejadian, band ini dari Malang udah ngasih ke salah satu label besar di Jakarta. Setelah berapa tahun baru didealkan dan mereka nggak punya masternya. Bandnya udah bubar, mereka anggap masternya. Mereka datang ke radio, ke saya pada saat itu minta yang waktu dikasih tahun 2008 dan kita masih ada.
0: Keren.
4: Jadi radio itu bisa jadi pustaka buat mereka. Terus tadi misalnya kenapa milih lagi? Karena buat mereka tuh misalnya sekarang ada beberapa jenis interview ya, ada yang langsung visit langsung datang dan ada yang ponder. Mereka ponder mungkin bisa dilakukan di mana aja, tapi mereka tidak ngerasa deket ketika ketemu langsung. Mereka ngerasa deket, mereka bisa cerita banyak hal, dan yang mereka kangenin adalah ketika datang ke daerah itu bukan dengan bahasa gue lu, tapi dengan bahasa Malangannya,
0: kelokalannya
4: yang mereka yang mereka pengen tuh kelokalannya, dan itu akan memorable buat mereka gitu.
0: Okay.
4: Ketika misalnya dulu di sebuah radio Surabaya ada karjo dan karaoke Jowonya misalnya, itu mereka yang anak Jakarta yang bisa gue lu tiba-tiba ngikut itu, lucu buat mereka gitu. Mungkin buat kita keseharian gitu. Ketika ke Malang dipanggil Umak Yopo, mereka masih mikir Umak apa ya, oh kamu
3: kan
4: sampai ya, dan itu mereka senang seperti itu, happy gitu.
0: Jadi selain promo juga experience-nya mereka dapat gitu ya.
4: Pengalaman sih,
0: pengalamannya
4: kan.
0: Ya
4: kalau promo mungkin bisa di banyak hal. Tapi mereka gini, sekarang tuh Ke radio itu bukan cuma mencari pendengar saja, tapi mereka ke radio itu sebagai konten juga. Selain mempromokan lagunya, mencari pendengar baru, mempertahankan pendengar lama, mereka perjalanan ke radio itu jadi konten buat mereka. Itu. Ya makanya banyak banget sekelas band besar pun ketika kemarin disinggung, sila kok nggak udah lama nggak ke radio, langsung besoknya mereka ke radio.
0: Langsung ke radio ya mereka.
4: Artinya kita masih punya atensi, masih dilihat gitu.
3: Di notis ya,
4: banget. Kalau padahal udah ngomong gitu, kalau nggak peduli mereka mungkin nggak notis. Tapi begitu, cuman kita ngomong gitu doang gitu di sosmed, buktinya langsung ke Bandung, bahkan ke Malang juga, ke kita juga gitu.
0: Keren. Ini Mas Ian yang selalu bikin kita tuh jadi bisa lihat artis dari dekat gitu ya.
4: Karena mungkin apa ya? Kadang kedekatan juga.
0: Koneksi ini.
4: Artinya kalau sekarang, kalau dulu mungkin MD hanya di dalam. Kalau sekarang itu MD itu kita lihat MD itu sebagai humas juga PR, urusan musik ke label, urusan musik ke teman-teman artis, ke manajemen artis, PCK. Tugasnya bukan cuma internal doang, tapi juga eksternal.
0: Banyak juga ya berarti PR-nya ya. Udah maksudnya kita harus jalin komunikasi yang bagus, relasi yang bagus, tapi juga mikirin nih pendengar gimana nih supaya moodnya, emosinya juga bisa dapat perhatian
4: iya,
0: gitu ya.
4: Iya, ada dua, ada internal dan juga eksternal. Internalnya mungkin playlist kita yang rapi, yang lainnya. Nah, eksternalnya kita bisa ngelihat juga. Bahkan kita saling bertukar chart loh, Kak.
0: Oke.
4: Tanggal lagu di Elpara kayak gimana, lagunya apa aja?
0: Yang lagi rame apa
4: lagi gitu. Lagi rame itu. Bukan kita akan mengcopy, enggak gitu. Oh di sini ini ya, itu jadi
3: referensi.
4: Bahkan kita punya pendengar yang sama di mana aja. Selamat sore buat Faris gitu. Yang di mana-mana pasti.
0: Iya ya, betul. Ya. Itu pendengar setia
3: sih.
0: Iya betul.
4: Artinya masih banyak apa pendengar-pendengar yang benar-benar mereka pengen dengerin lagu di radio. Ada sisi kejutnya yang tiba-tiba lagu ini gitu.
0: Bener. Dan juga pengen bisa akses juga ya di on air, kali aja ada temennya yang lagi dengerin suaranya.
4: Tantangannya
0: lagi
4: telpon, tapi ngomong gitu tantangan ya. Tantangan gede banget.
0: Gede banget ya. Oke. Bisa dikasih gambaran Mas Ian?
4: Misalnya kayak tren dengan identitas kita, itu kan dibenturkan. Misalnya ketika kita punya atasan, Mas lagu ini bagus loh di sini. Sementara kan kita harus ngeliat juga local wisdom ya. Bisa aja lagunya Raisa di kota Malang yang notabene kota besar, semua mahasiswa di Malang mungkin keterima. Tapi gimana dengan second city yang lain? Bisa aja lagu itu gak kemakan. Mungkin kemakannya lagu yang Melayu misalnya. Karena ada yang bilang pola hidup itu dipengaruhi, pola dengar itu dipengaruhi oleh pola hidup. Jadi habitnya kayak gimana, kita tentukan itu. Kayak kalau di Malang hampir semua kemakan. Kita kita besar ya, ada 3 wilayah di ini. Terus kampus juga banyak, walaupun kita mungkin dulu kan second city ya. Tapi kita ngelihat Malang besar, semua kemakan. Ketika kita membawa dangdut misalnya, kita bisa lihat ke pro 4 misalnya. Kemakan juga di sana, pendengar kita beda-beda. Pro 1, event pro 1 dengan pro 2 pasti berbeda gitu. Itu. Jadi seringnya adalah ngelihat tadi, kita sering berbagi. Bahkan kalau kalau cerita ke beberapa tahun lalu, event ya di Malang ada acara, itu mereka akan datang ke radio minta chat. Pas lagu-lagunya apa sih yang lagi hits, lagi hit di Malang? Mereka akan cari nanti si artisnya.
0: Okay.
4: Dulu tuh kayak gitu, Kak.
0: Oke, siap. Pak Zandra, ini tadi kan dibahasnya tentang musik, bahwa musik sekarang ini juga PR menjadi anak-anak muda ini supaya lebih variatif lagi kan. Nah tadi kan juga melibatkan AI juga kan, untuk di dunia pendidikan, supaya kita gak membuat mereka jadi sembunyi-sembunyi tuh bikin AI-nya. Nah tapi seperti apa sih mereka mungkin mendengarkan juga secara langsung ya, apa sih pembeda gitu, ketahuan gak misalnya saya udah ngeriin pak gitu, bohong ini pasti AI gitu. Seperti apa kita bisa tahu bahwa oh ini musik yang dibuat AI, oh ini yang real dibikin?
2: Oke, seandainya itu nanti perkembangannya ke depannya tetap tidak bisa membedakan antara yang dibuat manusia dengan dibuat mesin, itu berarti AI-nya gagal. Kalau suatu ketika nanti kita tidak bisa membedakan mana yang dibuat oleh manusia dan AI, itu berarti AI-nya berhasil. Tetapi ketika mereka gagal, berarti ada manusia analog yang berhasil. Kalau mereka berhasil, berarti ada manusia analog yang gagal. Saya sebenarnya nggak terlalu takut ya kalau AI bisa membuat musik sebagus kita, manusia yang belajar berbelas-belas tahun untuk main manual, kemudian record, mengaransemen, bertim, membentuk kelompok, memetakan pasar, lalu bikin lagu yang kita ingin buat. Itu saya gak takut kalau AI bisa bikin lagu sebaik kita. Yang saya takutkan adalah kalau kita berusaha bikin lagu seperti AI.
0: Okay.
2: AI kita kembangkan aja untuk bisa meniru genre A, genre B, genre C. Gak apa-apa, manusia itu unlimited kok. Jadi saya gak khawatir soal itu. Seandainya mereka berhasil, AI dan para developernya berhasil membuat AI mampu mengimitasi semua karya manusia, gak masalah. Yang saya khawatir, jika manusianya minder, jika manusianya berhenti belajar, jika manusianya berhenti latihan, jika manusianya gak les musik, gak dengerin musik, radionya tutup, itu yang saya khawatirkan. Terus manusia-manusia berusaha belajar membuat musik sebagus AI. Nah, ini yang saya khawatirkan. Beberapa riset yang sudah saya pelajari, ada 500-600 tulisan, di situ menyebutkan bahwa AI, beberapa AI sudah mampu menuliskan sama seperti manusia bisa buat. Dan 300 diantaranya menyebutkan bahwa AI sudah mampu membuat lebih baik daripada manusia bisa buat. Gitu. Kalau kita menjawabnya, ya AI kan gak ada rasanya, manusia punya rasa. Itu jawaban klise yang mungkin saya hindari sebagai seorang akademisi. Meskipun boleh dikatakan orang luar ya, yang non-akademisi boleh. Tapi kami berpikir bahwa ketika AI sudah benar, seperti yang dikatakan 300-an lebih jurnal mengatakan bahwa AI sudah disurvei, dihitung, dan dikalkulasi mampu membuat jauh lebih baik daripada manusia buat, itu enggak masalah. Berarti ada tugas yang sudah dibantu diselesaikan oleh si AI. Kita tinggal lanjutkan sisanya. Jadi misalnya nih, ada alat mesin yang bisa bantu bikin mobil. Iya, kita enggak usah kecil hati, kita kan bisa bikin pesawat. Begitu semua pabrik bisa bikin pesawat, ya udah kita bisa bikin roket ke bulan. Begitu semua pabrik bisa bikin otomatis ya, tanpa manusia bisa bikin roket ke bulan, ya kita cari cara untuk bisa ke matahari misalnya dan selainnya. Meskipun kita dari awal sudah sering ke matahari ya, karena di setiap kota
0: ya, lagi lebaran, rame biasanya lebaran ya.
2: Iya kan gitu, gitu. Nah, jadi tidak perlu ada risau. Bahkan dulu ketika ada revolusi industri ya kak Ian, kak Tia, kan semua orang bingung, saya kerja apa kalau memang benar semua diganti robot gitu. Lah buktinya kakak masih siaran di sini semua gitu. Kalau memang ini akan diambil alih oleh robot, nggak perlu khawatir, manusia itu unlimited. Jadi saya tidak pernah khawatir soal itu. Dan tadi ada sebuah ayat ayatnya anak-anak musik yang dia bilang bahwa yang analog tidak akan tergantikan dengan yang digital. Sama seperti lukisan minyak, gak akan tergantikan dengan poster yang kakak-kakak tempel di kamar itu. Mereka tetap miliaran harganya. Meskipun poster-poster itu lebih mirip dengan artis yang kita suka, kita print atau kita tempel di kamar, plek ketiplek mirip banget dengan tokoh-tokoh yang kita idolakan, tapi lukisan yang lebih berantakan tetap miliaran, bro. Jadi nggak ada khawatir. Saya pikir nggak masalah ya, sehebat apapun AI berkembang, kita gunakan saja dengan bijak, kita jadikan acuan apa ya, ide nada, mungkin belajar akord, begitu sudah bisa ya bikin aja sendiri, atau kita gunakan beberapa AI bikin beberapa lagu, kita dengarkan, ada inspirasi, kita buat dari sana. Bagi yang sudah terampil mungkin akan semakin menjauhi hal itu. Oh, saya sudah jago kok, nggak perlu inspirasi, cukup lihat foto kekasih sudah jadi lagu. Lihat iya kan, lihat film drakor jadi lagu gitu ya, ada orang nangis jadi lagu gitu. Iya kan,
0: ngaca gitu, ngaca gitu.
2: Bener kan gitu, narsistiknya. Kalau dikit lagu, lihat demo di TV lagu, Krakatau meletus jadi lagu kan gitu. Nah, itu hebatnya manusia. Jadi kita gak perlu khawatir soal AI. Kita dukung saja AI terus berkembang, karena saya percaya yang bikin AI kan manusia. Manusia pasti punya peluang untuk mengembangkan di sisi lainnya, dan itu unlimited dan tak mungkin bisa terbendung. Seperti juga kita percaya bahwa Tuhan itu menciptakan segala-galanya hebat. Kalau kita dan teman-teman kita ada yang bikinnya hebat banget sampai bikin roket, gak usah khawatir, Tuhan lebih hebat dari itu kan. Gitu.
0: Setuju.
2: Okay. Bismillah. Mau jadi agamawan.
0: Mungkin bisa ikut mutiara pagi jam 5.
2: Mutiara pagi jam 5.
0: Oke, masih kan ini nih, kalau tadi sudah melewati masa perubahan ya, dari analog, dari kaset pita gitu ya, yang sudah dilakukan, masih kan juga mengalami itu gitu ya, terus compact disc ya, abisnya itu CD ya,
4: CD,
0: terus abis itu kan DVD kalau nggak salah, kok DVD sih, iya benar ya. Terus habis itu lanjut lagi ke sekarang digital. Oke, okay. Nah, seperti kalau misalnya Mas Ian melihatnya sendiri, walaupun ada banyak perubahan-perubahan yang dilewati, itu ternyata radio juga sampai sekarang tetap di udara, sekali di udara tetap di udara ya.
4: Masih ada mengudara. Apa ya? Masih tetap ada di otomatis, tapi lebih segmented sih. Cuman tetap masih diterima sih gitu. Buktinya berarti, kita sampai sekarang masih tadi masih ada di sini, masih memutarkan lagu gitu, masih ada request, artinya masih ada.
0: Dan berarti apa yang enggak boleh hilang dari radio supaya meskipun teknologinya berubah juga.
4: Tadi mungkin kalau berhubungan sama AI AI mungkin bisa membuat lagu. Nah, kita tugas kita adalah memilih, mengkurasi lagu mana yang bisa ini. Makanya hal yang pertama ketika materi datang ke kita, hal utama adalah kita harus menghiring. Kita dengerin lagunya benar-benar. Tadi aku bilang, coba cek dulu ini siapa artisnya. Coba cek dulu nih video klipnya apa, walaupun kita kita mungkin enggak mainin visualnya. Tapi tadi itu karena di era sekarang kita memutarkan lagu ini, lagunya aman sebenarnya. Tapi ternyata video klipnya tidak aman misalnya. Nanti akan kena imbas juga gitu. Jadi benar-benar kita kurasi. Dan kalau saya langsung giringnya tuh bukan lagi ke saya, Pak. Saya punya di sini punya anak banyak banget, anak yang lagi magang, anak SMA. Itu adalah pangsa pasar saya di Pro 2 misalnya. Saya kumpulin tuh anak-anak tuh, Pak. Anak-anak dengerin, kita hiring. Nih, aku punya masih punya materi lagu nih, coba dengerin. Masuk enggak di kalian? Ketika mereka enggak masuk, ada apa nih enggak masuk nih? Oke, kita dengerin baik-baik. Akhirnya ternyata masuknya ke buat anak muda enggak masuk nih. Tapi ada yang menurut kita tuh enggak masuk, tapi mereka masuk. Oh, mungkin kita aja yang kurang update. Kita cek lagi gitu. Jadi tadi kita bukan tidak menerima tren, tapi tetap kita identitas kita itu.
0: Oke, siap. Kalau dari Mbak Tia sendiri, nah pendengar ini kan ternyata penting juga ya, dari generasi ke generasi sepertinya juga mengalami apa, ada perubahan perilaku juga tadi disampaikan sama Pak Zandra. Nah, menurut Mbak Tia, radio yang seperti apa yang nantinya akan tetap relevan sampai di masa depan?
3: Oke, kalau menurut aku dulu mungkin dengerin radio harus dari SMS ya, Mas ya. Belum WhatsApp ya. Kalau sekarang bisa dimanapun. TikTok di platform sekarang sekarang malah harus 3O nggak sih, online, on air, sama off air. Jadi radio bisa di mana aja.
4: Kalau di kita itu sekarang gini, kalau yang di RRI kita ada 3, terdengar, terlihat, sama terbaca.
3: Betul. Jadi nggak hanya dengerin, dulu kan ini orangnya gimana ya, kita kan membayangkan. Sekarang kita bisa dilihat kan, gitu. Jadi mengikuti ya udah, radio nggak hanya di frekuensi tapi bisa di mana saja, gitu Mbak. Supaya kita tetap sampai sekarang masih hidup ya Mas ya. Jadi nggak usah takut perubahan sih sebenarnya. Digital sendiri ada perpanjangan tangan untuk radio ya Mas ya. Gimana kita juga berteman kan, akhirnya juga kita beradaptasi, tapi bukan harus takut kehilangan jati diri kita sendiri sebagai radio. Gitu sih, Mbak.
4: Tapi ini gini, Mbak Dias, kalau aku pribadi ya, sekarang mungkin lagi eranya digital, kita jangan terlalu ikut 100% ke digital. Ingat pada saat koran ya, kita sebut koran ya, koran semuanya beralih ke digital. Akhirnya apa yang terjadi? Koran yang oplahnya tinggi dimatikan sendiri gitu. Akhirnya beberapa udah tumbang gitu. Nah, kita takutnya itu gitu. Makanya tadi itu berimbang gitu. Mungkin kita secara brand besarnya ada kita radio. Tapi secara sistem kerja kita bukan radio lagi. Ada misalnya kita ini juga ada live YouTube dan semuanya media. Jadi kue-kue yang terbagi tadi itu kita ada di kue-kue tersebut. Kalau pendengarnya sudah minatnya, pendengarnya mungkin enggak berubah, tapi minatnya yang berubah. Ada yang sekarang mendengarkan lewat ini kita. Nah, sekarang kita ada di sana itu. Di TikTok kita juga ada,
3: kayak
0: gitu.
3: Di streaming juga ada.
0: Iya, setuju. Jadi kita tuh dulu kalau penasaran sama penyiar, sekarang udah enggak lagi, tinggal dilihat aja di YouTube-nya RRI.
4: Tapi jujur, kalau dulu itu ada keseruannya sih.
0: Penasaran membayang punya ini ya.
3: Tapi ini enggak sih, kayak suaranya cantik atau ganteng, tapi ternyata tuh idan gitu kan ya.
0: Ternyata kenapa Mbak Diat? Gitu kan. Pernah kecewa.
3: Iya, pernah lagi.
4: Dulu itu ada yang bilang radio itu theater of mind.
0: Yes.
4: Nah, itu sekarang perlu dipertanyakan. Masih
0: relate enggak ya?
4: Relate dengan kata-kata theater of mind, karena udah terlihat oh si Ian itu ini gitu loh.
3: Enggak ada rasa penasaran lagi ya.
4: Iya, dulu tuh katanya Ian itu adalah sosok yang tinggi besar gitu.
0: Oke, ini seru banget ngobrol kalau ngomongin radio, apalagi orang-orang radio gitu ya, ngomongin musik juga sama Pak Zandra nggak ada habis kayaknya kita ya. Tapi karena keterbatasan waktu, terima kasih banyak. Iya, nggak kerasa ya. Saking serunya. Terima kasih banyak untuk kedatangannya ya, Pak Zandra juga Mbak Tia. Mungkin terakhir nih, singkat-singkat aja, apa yang mau disampaikan nih dari Pak Zandra dulu deh. Untuk radio, untuk musik juga.
2: Oke, pertama buat radio gak usah minder sama perkembangan zaman. Anda tetap diperlukan sebagai kurator, sebagai menawarkan selera baru kepada masyarakat, sebagai antitesis terhadap perkembangan AI dan teknologi, maupun juga sebagai pendukung tesis terhadap perkembangan zaman, teknologi maupun AI. ada beberapa catatan yang bikin saya sampaikan juga, kenapa kok ada beberapa lagu di dunia ini yang bisa membuat Indonesia dikenal. Ada beberapa lagu yang membuat Indonesia itu diketahui dunia. Antara lain adalah lomba-lomba yang hebat-hebat di sana pakai lagu Papua dan lain-lain. Ada juga yang barusan fenomena paling dekat dengan COVID kemarin itu adalah Weird Genius dengan lagunya Lati, gitu ya. Itu dia pakai nada Jawa digabung sama DJ gabung begini. Nah, dari situ kita percaya bahwa kita tuh perlu menggunakan hal yang sangat-sangat lokal di Malang, kek Jawa, kek Bali, kek Sumatera, Kalimantan, mana tadi yang belum, Papua, Maluku, untuk bisa menjadi bagian dari musik kita. Jadi gimana caranya menggunakan sebuah kelokalan yang sangat lokal untuk menjadi komoditas musik. Karena kalau kita gunakan hal yang demikian, dunia akan penasaran. Kalau kita hanya menggunakan musik barat saja untuk komoditas yang akan kita jajakan, maka mereka akan biasa saja. Untuk menjadi yang terbaik di dunia memang sulit, tapi untuk sekedar berbeda, yang baik itu akan lebih mudah daripada harus menjadi terbaik di semua lini. Jadi menurut saya kita gunakan musik yang berkonten lokal banget supaya kita nampak berbeda dan mencuri perhatian dulu, lalu kita tingkatkan kualitasnya seperti musisi-musisi yang sudah kita kenal selama ini. Okay, terima kasih Kak Dias.
0: Terima kasih Mbak Tia, singkat karena terbatas waktu.
3: Oke, okay, kalau
2: wah, saya mencuri banyak waktu.
3: Radio sama musik Indonesia jangan takut berubah gitu kan ya. Justru apa ya, dengan AI digital kita juga semakin apa ya terus berkembang tapi tidak kehilangan jati diri kita.
2: Wih, keren banget.
3: Itu sih dari saya.
0: Masih kan kelasnya enggak?
4: Kalau aku sih radio ya harus tetap adaptif pokoknya. Jangan takut dengan perubahan.
2: Yep.
4: Dan pasti sebagai musik director juga yang bisa apa yang sering sama musisi tadi ada pesan sih sebenarnya. Talenta itu memberikan kita kemegahan panggung, attitude yang baik yang mempertahankannya. Okay. Balik lagi ke radio, ketika radio berpegang teguh pada attitude, pasti akan terus dipertahankan.
2: Luar biasa. Ah,
0: luar biasa. Closingnya mantap ya. Terima kasih banyak buat Pak Zandra, makasih Mbak Tia, makasih Mas Ian atas waktunya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita ya.
3: Iya.
0: Nanti tanggal 11 datang enggak?
3: Datang ya.
0: Oke, siap.
2: Mas Ian pasti datang.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Ya, pendengar, demikian perbincangan kita di momen hari ulang tahun ke-81 untuk RRI, di spesial di hari radio ya, bahas tentang musik dan juga radio yang terus mengudara. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Info Prima.

0: sumber terpercaya dan teraktual.
1: Untuk berita dari RRI Surabaya, selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Rina Sabirin.
2: Terima kasih Celia. Pendengar, misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut kita ikuti laporan Ani Hasana.
3: Misi dagang dan investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifah mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
4: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
3: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
5: Jadi suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
3: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.000 meter persegi. Hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.932 meter persegi dengan nilai fantastis 124 miliar rupiah. Penyelamatan aset ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Hasil penyelamatan ini kemudian diserahkan kepada Pemkot Surabaya ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah dari Muhammad Naim selaku Kepala Kanwil BPN Jatim kepada Abdul Kohar Kejati Jatim yang kemudian diteruskan kepada Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya. Adapun tiga aset yang diselamatkan antara lain berupa waduk, puskesmas, dan taman hutan raya yang berada di Kelurahan Jero, Kecamatan Lakar Santri. Dijelaskan Abdul Kohar bahwa tindakan pemulihan aset ini dilakukan berdasar permintaan dari Pemerintah Kota Surabaya atas aset-aset Pemkot yang sempat dikuasai oleh pihak ketiga.
7: Jadi ada permintaan dari Bapak Wali Kota terkait aset Pemkot yang dikuasai oleh pihak lain. Dari situ kita jelajahi, kita lakukan langkah-langkah langsung sehingga jasa pengacara negara melakukan pemulihan aset itu, dan sekarang sudah hari ini kita serahkan kepada Pemkot ya.
6: Sementara itu, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyampaikan apresiasi atas dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi sehingga aset tersebut bisa terselamatkan.
8: Saya mewakili seluruh warga Kota Surabaya yang terhadap matur nuwun kepada Pak Kajati dan wakil itu juga kepada Pak Kanwil BPN Jawa Timur yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Timur sehingga langsung diberikan juga sertifikat hari ini. Karena tugas kami, pemerintah Kota Surabaya, adalah mengamankan aset negara. Aset negara harus banyak-banyaknya bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya.
6: Pasca penyelamatan ini, Eri menegaskan seluruh aset akan digunakan untuk aktivitas menggerakkan ekonomi kerakyatan Kota Surabaya sebagai tempat wisata, tempat UMKM, dan tempat penampungan air waduk. Faris Yerbo melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Bu Rina sudah membacakan dua berita hari ini. Ya. Nah, bagaimana perasaannya Bu Rina? Ada nervousnya sedikit atau nostalgia atau bagaimana?
2: Merupakan suatu kebanggaan. Kalau bilang tentang perasaan, bangga banget bisa ada di depan mikrofon RRI Surabaya lagi setelah sekian purnama.
1: Purnama kali Bu. Harapannya untuk RRI ke depan Bu Rina, dari Bu Rina. Iya.
2: Oke. RRI Surabaya khususnya di antara RRI yang ada di Indonesia, memang ini salah satu yang terbaik. Oleh karena itu, saya berpesan kepada teman-teman, khususnya angkasawan, angkasawati RRI, kepada adik-adik saya, untuk terus berjuang. Lakukan yang terbaik. Hal-hal yang terkecil yang bisa
1: tansi ini, karena
2: bisa membuat sesuatu yang besar di kemudian hari. Bukan hanya untuk RRI saja, tetapi tentu saja untuk diri Anda semuanya. Seperti itu.
1: Okay.
2: Dan semoga harapan saya, pemancar RRI itu akan terus berkembang dengan bagus. Dia akan terus bisa terdengar di mana-mana.
1: Siap.
2: Karena sekali di udara tetap di udara, itulah prinsip kita kan sebagai angkasawan, angkasawati RRI.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Rina Sabiri.
2: Sama-sama.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Dia Laras. Silakan Dia.
9: Ya, terima kasih Celia untuk berita dari Malang. Selengkapnya dibacakan penyiar senior Bapak Buang Supeno.
10: Baik, menjelang Hari Radio ke-81 sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan, LPP RRI Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati. Berikut laporan Rizky Darmawan.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Untung Suropati Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan perjuangan RRI. Kepala Stasiun RRI Malang Diana Rusnawati mengatakan, kegiatan ziarah dan tabur bunga dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara.
12: Bahwa kita harus selalu mengingat, di balik memperingati Hari Radio, ada pahlawan yang sudah banyak berjuang untuk bangsa dan negara kita.

0: telah menjadi bagian dari sejarah lembaga penyiaran publik tersebut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, FISIP UB, merekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029. Reporter Hanum Oktavia melaporkan.
2: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya FISIP UB merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold atau PT sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, FISIP UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold FISIP UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 38 provinsi.
3: FISIP UB merekomendasikan dua angka PT. Yang pertama adalah untuk jangka pendek di pemilu 2029, FISIP mengusulkan parliamentary threshold 3,5%. Sementara di pemilu 2020, jangka menengahnya 2034 sampai 2039, FISIP mengusulkan 2,5%. Alasannya kenapa? Karena memang argumen FISIP adalah berupaya untuk menyeimbangkan antara kedaulatan pemilih, ya, dengan artinya di dalam pemilih itu semakin pemilih yang baik adalah kan sebenarnya yang memberikan kedaulatan buat pemilih.
2: Kajian FISIP UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parliamentary threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Selain persoalan ambang batas parlemen, FISIP UB berharap reformasi sistem politik juga dapat berkontribusi dalam menekan praktik politik uang dan mendorong kualitas pemilu yang lebih baik. Hanum Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, demikian informasi dari Malang. Nah, kita sebelum beralih, kita mau ngobrol dulu sama Pak Buang. Pripun, Pak Buang, setelah purna kemudian kembali membaca berita?
5: Ya, senang sekali. Jadi, mengenang dulu jawaban jadi penyiar seperti ini. Jadi, ya inilah rasanya kembali lagi dalam suasana yang harus tepat waktu. Kemudian tepat kesiapan kita untuk menyampaikan informasi. Oleh karena itu seorang penyiar itu harus disiplin waktunya, present tentang apa yang diperlukan. Ini menarik. Jadi bagi saya ada sesuatu, oh begini dulu ya. Saya pernah mengatakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa sesuatu mungkin sesuatu yang biasa kita lakukan, ya itu kan belum tentu itu sukses. Tapi bagaimana sesuatu yang biasa ini harus kita sukseskan. Nah ini yang penting. Jadi prepare itu harus jangan gampang. Tapi karena kalau live ini memang kita harus betul-betul persiapan harus matang. Karena apa? Pada akhirnya adalah suksesnya itu dinikmati bukan oleh kita, tapi masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa kok kemerasak begini.
4: Ya baik, terima kasih Pak Buang atas waktunya dan juga bisa hadir ya dalam Info Prima Sore hari ini. Ya demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Riri Rizkyanti di RRI Sumenep. Silakan Ririn.
6: Ya, terima kasih dia. Dan untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Titin Syahadatina.
7: Hasil pemeriksaan kesehatan gratis menunjukkan angka anemia di kalangan santri masih cukup tinggi. Menanggapi temuan tersebut, Dinas Kesehatan Sampang bersama pihak pesantren memperkuat edukasi gizi dan pembiasaan pola makan sehat. Imah Padilah melaporkan.
8: Dinas Kesehatan dan KB Sampang terus melakukan pembinaan serta pendampingan di sejumlah pondok pesantren. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan kesehatan gratis PKG yang menunjukkan angka anemia di kalangan santri masih cukup tinggi, yaitu mencapai 20-25%. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan KB Sampang, Agus Mulyadi mengungkapkan tingginya angka anemia dipicu oleh minimnya kesadaran santri dalam mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. SPPG penyalur program MBG pada pesantren juga menemukan fakta banyak santri yang menyisakan menu sayuran karena

0: tidak suka.
1: Menyampaikan hasil survei yang dilakukan, di mana beberapa identifikasi yang kita temukan diantaranya adalah terkait dengan kebiasaan makan gizi seimbang, kemudian yang berpengaruh terhadap kondisi anemia di pesantren, gitu ya, karena memang rata-rata setelah kita cek itu ada sekitar 20-25% santri itu mengalami anemia.
0: Kondisi anemia berdampak langsung pada kesehatan harian santri. Sejumlah santri melaporkan sering merasa lelah dan pusing, yang berujung pada penurunan konsentrasi serta prestasi belajar. Bagi remaja putri, dampak jangka panjang anemia bahkan lebih fatal, seperti resiko tinggi perdarahan saat melahirkan hingga kelahiran bayi stunting. Menyikapi hal ini, Dinas Kesehatan Sampang bersama pengurus pesantren dan puskesmas setempat memperkuat sosialisasi gizi seimbang serta menggalakkan gerakan gemar makan sayur dan buah. Selain itu, pemberian tablet tambah darah TTD secara rutin dan edukasi pola hidup sehat terus ditingkatkan demi mewujudkan lingkungan pesantren yang bebas anemia.
2: Dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81, RRI Sumeneb berbagi kepedulian dengan memberikan santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu. Berikut laporan Rukaya Zain.
3: Rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di Sumeneb diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu di Yayasan Al Istiqomah Perumahan Satelit Sumeneb. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian RRI terhadap masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi dengan pengasuh dan anak-anak di panti asuhan. Kepala LPP RRI Sumeneb Istiqomah mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat dan meringankan kebutuhan sehari-hari anak-anak di Yayasan Al Istiqomah.
4: Dan harapannya apa yang kami lakukan ini juga bisa meringankan anak-anak kita yang di depan ke ibu. Tapi kan anak-anak itu sangat besar pertanggung jawabannya di sisi Allah, dan ibu sangat luar biasa mengemban amanah tersebut, dan ini menjadi inspirasi buat kami yang mengemban amanah di RRI. Mudah-mudahan kami juga sekuat ibu untuk bagaimana bisa menyelesaikan tugas kami mengemban amanah ini untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk lingkungan kerja kami.
3: Bantuan yang disalurkan RRI berupa paket kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, minyak goreng, serta sejumlah bahan pangan lainnya. Kehadiran RRI juga mendapat sambutan positif dari pengasuh Yayasan Al Istiqomah Sumeneb Sri Mulyati.
5: Mudah-mudahan keluarga besar RRI diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan yang luar biasa. Apapun selalu sukses yang diinginkan di RRI, ya Bu, doakan. Dan terima kasih banyak atas bantuannya. Kita memang memerlukan uluran tangan.
3: Sri Mulyati menjelaskan keberlangsungan pendidikan dan kebutuhan anak-anak selama ini terbantu dari dukungan para donatur. Karena itu, bantuan sembako dari RRI dinilai sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di yayasan. Melalui kegiatan sosial dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81, diharapkan kepedulian terhadap anak yatim piatu terus tumbuh dan menjadi bagian dari semangat RRI untuk hadir serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Ya, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan dan nostalgia juga ya. Mami Titin Syahadatina bisa membacakan berita di Info Prima se-Jawa Timur lagi nih. Rasanya gimana nih, Mami?
7: Ya, alhamdulillah. Senang sekali bisa membaca berita sore ini di Info Prima. Ya. Siaran berjaringan RRI se-Jawa Timur. Betul. Ya, Mbak Ririn ya. Jadi ingat waktu masih jadi penyiar. Jadi ingat waktu masih jadi penyiar bagaimana kita membaca berita. Ya alhamdulillah sekarang saya bisa kembali baca berita pada sore hari ini. Ya walau sedikit agak nervous.
6: Maklum, sudah lama ya.
7: Maklum sudah usia lanjut usia. Sudah lama, sudah 10 tahun tidak pernah baca berita. Nah, sekarang sudah baca berita lagi, alhamdulillah.
6: Tapi Mami Titin Sahadatina ini dulunya itu adalah artis RRI di Matali ya,
7: Komedi Radio Matali dan kawan-kawan. Iya.
6: itu sebagai Markoyah.
7: Sebagai Markoyah.
6: Luar biasa saat
7: betul
6: itu responnya.
7: Iya.
6: Gimana mengenang kembali masa-masa itu, kejayaan artis RRI?
7: Ya waktu itu memang di acara komedi radio Matali dan kawan-kawan, yang namanya Matali itu memang ceritanya itu selalu tergila-gila dengan yang namanya Markoyah. Secantik mana sih Markoyah itu sampai dikatakan Markoyah itu paling cantik. Sampai juga yang namanya pendengar itu pendengarnya banyak sekali, Mbak Ririn.
6: Ingin melihat langsung.
7: Ingin melihat langsung. Kadang kalau kita lagi rekaman, itu datang sampai 2 mobil.
6: Ya, ingin untuk bertemu ya, untuk bertemu para pemainnya.
7: Betul sekali. Ingin tahu Matali itu bagaimana sih? Sudah tua kok masih kepingin sama yang namanya tergila-gila sama yang namanya Markoyah. Kadang saya kan berperan sebagai guru, sebagai dokter dan lain sebagainya. Itu yang selalu digila-gilain sama Matali.
6: Ada pesan mungkin Mami Titin?
7: Pesan ya, kalau bisa mudah-mudahan adik-adik kita bisa untuk mengembangkan kembali, mengulang kembali, meneruskan kembali acara ini sehingga
6: komedi radio,
7: komedi
6: ya,
7: radio ini sehingga pendengarnya itu seperti yang dulu masih zamannya saya, banyak sekali pendengar setia di acara komedi radio.
6: Baik.
7: Saya kira mudah-mudahan adik-adik kita bisa meneruskan acara ini.
6: Terima kasih Mami Titin Syahdatina. Demikian kabar dari Sumenep pendengar. Selanjutnya kita menuju ke RRI Madiun bersama Madaristo.
8: Ya, terima kasih Ririn, pendengar dan pemirsa. Untuk berita dari Madiun selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior Ibu Andriati Tamu.
9: Warga di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponorogo memanfaatkan surutnya air waduk Bendo untuk dijadikan lahan pertanian. Berikut laporan Eka Wulan.
10: Surutnya air waduk Bendo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponorogo telah berlangsung sekitar 4 bulan. Kondisi ini membuat hamparan lahan di kawasan hulu yang sebelumnya berada di bawah genangan mulai terlihat dan bisa diolah warga. Jagung dan kacang tanah menjadi komoditas utama yang ditanam karena dinilai sesuai dengan kondisi lahan dan relatif cepat dipanen. Seorang petani warga setempat, Tulus, mengatakan warga memilih memanfaatkan lahan tersebut selama air waduk masih surut.
11: Air ini untuk pengairan sawah di kota. Lalu ini kosong. Eman, tanah itu kosong harus ditanami supaya ada penghasilannya. Yes, ada jagung, ada kacang sino.
10: Surutnya air waduk juga berdampak pada mata pencaharian warga. Aktivitas warga seperti penyewaan perahu dan jasa wisata memancing ikut berkurang. Sebagian warga yang sebelumnya mengandalkan sektor wisata kini beralih menjadi petani. Salah satu yang terdampak adalah Agung Margo.
12: Yang jelas dampaknya itu dari yang kemarin tuh ada kegiatan nelayan perahu, itu kan akhirnya terganggu, nggak bisa berjalan sekarang.
10: Meski menjadi sumber penghasilan baru, lahan tersebut bukanlah lahan pertanian permanen. Jika debit waduk Bendo kembali meningkat, lahan yang kini ditanami berpotensi kembali terendam. Bagi warga, lahan surut menjadi pilihan sementara untuk tetap mendapatkan penghasilan di tengah berkurangnya aktivitas wisata di waduk Bendo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
9: Pasca insiden anak tenggelam, Disparpora Ngawi akan melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan Taman Wisata Tawun, terutama terkait penataan personil. Imam Malik melaporkan.
13: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi mengambil langkah cepat pasca musibah yang terjadi di objek wisata Tawun. Diketahui bertepatan dengan acara pasar jadul, seorang anak berinisial RDA warga desa Tempuran Kecamatan Paron ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam baru-baru ini di kolam renang dewasa Taman Wisata Tawun. Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengkonfirmasi pihak keamanan tidak menutup objek wisata Tawun secara keseluruhan. Penutupan dengan garis polisi hanya dilakukan di lokasi terjadi musibah untuk kepentingan olah TKP. Sementara area kolam lainnya tetap beroperasi seperti biasa. Wiwin melanjutkan, Disparpora Ngawi menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi total. Selain aspek keselamatan pengunjung, evaluasi juga mencakup penataan personil dan perbaikan infrastruktur di kawasan wisata. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang dapat memberikan kenyamanan serta jaminan keamanan yang optimal.
14: Ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola di Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
13: Wiwin melanjutkan, guna memperkuat perlindungan bagi para wisatawan di Disparpora Ngawi, juga merencanakan penerapan asuransi pengunjung yang disisipkan dalam tiket masuk. Rencana ini masih akan dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan serta penyusunan kerjasama lebih lanjut. Imam Malik, RRI Madiun.
8: Baik, itu dia tadi dua informasi dari RRI Madiun yang dibacakan oleh Ibu Andriati Tamu. Setelah 2023 ya, terakhir mengudara, ya. Sekarang 2026 mengudara lagi. Gimana perasaannya Bu Andri?
15: Senang sekali. Saya sangat berterima kasih pada RRI dan Panitia Hari Radio ya, sudah memberi kesempatan penyiar lama untuk siaran lagi, baca berita.
8: Dengan tampilan yang beda tentunya ya, di eranya Bu Andri ya.
15: Jadi saya jadi teringat juga dulu ketika tugas dulu ya, tugas siaran, wah seperti ini. Ternyata.
8: Sekarang sudah berbeda karena teknologinya semakin bagus ya.
15: RRI sudah semakin mantap ya, semakin oke.
8: Okay, gitu.
15: Mudah-mudahan RRI Madiun itu terutama yang terkhususnya akan selalu mendapat simpati dari para pendengarnya.
8: Amin. Semoga doa dari Bu Andri ini bisa betul-betul diijabah. Amin. Sehingga RRI bisa semakin mantap ke depannya ya. Terima kasih Bu Andri untuk kesediaannya hari ini. Pendengar
15: saya,
8: ya.
15: Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk RRI.
8: Silahkan.
15: Yang tinggal beberapa hari lagi kan ya.
8: Amin satu ya.
15: Iya. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka.
8: Merdeka. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Demikian kabar dari Madiun. Saatnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silakan Retno.
16: Baik, terima kasih Mada. Dan untuk berita dari Jember selengkapnya akan dibacakan penyiar senior Ibu Lilis Wahyuni.
17: Terima kasih. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing kualitas kopi petani lokal, mahasiswa Politeknik Negeri Jember Polij menghadirkan inovasi greenhouse dryer. Gea Debora melaporkan.
18: Mahasiswa Politeknik Negeri Jember atau Polij terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui inovasi teknologi. Tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian atau HMJTP Polij meresmikan fasilitas greenhouse dryer sekaligus menginisiasi pendampingan pemasaran digital bagi petani kopi di Desa Sumbersala, Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember. Fasilitas ini dihadirkan untuk menjawab kendala pengeringan kopi yang selama ini masih bergantung pada cuaca dengan memanfaatkan efek rumah kaca yang dipadu bukan sistem blower, panas matahari dapat terperangkap dan sirkulasi udara hangat di dalam ruangan menjadi lebih merata. Teknologi tersebut mampu memangkas waktu pengeringan biji kopi yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 hari menjadi hanya 3 hari. Perangkat Desa Sumbersalak Haris Novel mengapresiasi inovasi yang dihadirkan oleh mahasiswa Polij.
19: Ya, Haris Novel selaku perangkat Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Harapan kami ke depannya terkait alat pengering tenaga surya ini semoga bermanfaat kepada masyarakat, terutama para petani kopi di sekitar sini, di sekitar Dusun Karanganya, Desa Sumbersalak. Nah, semoga dengan adanya pengering ini, yang waktu pengeringan bisa secara manual bisa 5-6 hari, mungkin bisa bahkan lebih kalau ketika hujan, dengan adanya alat ini bisa membantu nanti untuk pengeringnya bisa 3 hari udah kering.
18: Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani setempat, Muhammad Alfarisin. Menurutnya percepatan proses pengeringan sangat membantu petani dalam menjaga kualitas hasil panen dan diharapkan dapat terus berlanjut hingga tahap pengolahan serta pemasaran.
20: Semoga kedepannya makin diperluas lagi, gitu ya, menambah inovasi baru seperti penggilingan kopi atau apa dan gitu untuk membantu masyarakat wilayah Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledok.
18: Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
16: Baik, pendengar, demikian tadi berita yang telah disampaikan oleh penyiar senior RRI Jember, Ibu Lilis Wahyuni. Saatnya saya akan coba tanyakan bagaimana kesannya kembali membaca berita untuk hari ini.
1: Kesannya, Mbak Retno, aduh ini kejutan manis sebenarnya buat saya ya. Setelah sekian lama, saya tidak menghadapi mikrofon lagi. Tapi sedikit ngeredek juga ini, saking lamanya. Baiklah, yang pasti ini ada rasa bahagia, Mbak Retno, bisa menyapa pendengar lagi yang ada di seluruh Jawa Timur. Ini kebahagiaan yang tak terhingga. Oke, seperti itu perasaannya.
16: Berarti bahagia hari ini, bahagia ya
1: banget.
16: Nah, tadi saya perhatikan Bu Lilis mulai datang duduk itu seperti mencari sesuatu atau melihat-lihat sesuatu. Menurut Ibu apa sih perbedaan yang mungkin dirasakan waktu Ibu Lilis masih ada di RRI dan sekarang?
1: Sekarang, baiklah. Yang pasti gedung, peralatan, ini semua sudah oke, Mbak. Banget bagus RRI ini. Jadi sekarang tantangan ke depan untuk angkasawan-angkasawati RRI Jember ini harus bisa menciptakan produk-produk acara di era yang seperti ini, kompetitif seperti ini, program yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, yang diinginkan masyarakat, seperti itu, Mbak.
16: Program-program yang tetap diminati oleh masyarakat.
1: Ya.
16: Sehingga RRI tidak kehilangan pendengar.
1: Betul sekali.
16: Nah, Bu Lilis, untuk terakhir ini ya, harapan Ibu Lilis, meskipun sudah purna 2 tahun yang lalu ya, Bu Lilis, untuk RRI di masa yang akan datang seperti apa, Ibu?
1: Ya, RRI di masa datang, saya berharap semakin semangat lagi bagaimana itu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
16: RRI di masa yang akan datang semakin semangat lagi untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Lilis Wahyuni sudah hadir di studio. Mudah-mudahan kebahagiaan yang dirasakan Ibu ini juga dirasakan oleh seluruh penyiar purna yang lain.
1: Ya, terima kasih.
16: Matur nuwun. Dan pendengar, sekian berita dari Jember. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
21: Baik, terima kasih Retno. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Jember tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani.
22: Dan saya Rina Sabirin.
21: Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
22: Salam prima.
23: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini sedang beraktivitas. Selamat beraktivitas, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari Pengadilan Agama Malang. Berita panggilan ditujukan kepada Sukarsono bin Kasim Atmo Sukarto, usia 76 tahun. Dulunya beralamat di Jalan Terusan Kayan, Blok A, nomor 16, RT 6, RW 18, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Diharapkan saudara menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang yang ada di Jalan Raden Paji Suroso nomor 1 Malang pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengambil sehelai salinan surat gugatan gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Putu Sri Suyani binti Ketut Brata sebagai penggugat. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: di.
1: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang sore ini. Informasi untuk Anda masih dari Pengadilan Agama Malang, pendengar. Berita panggilan ditujukan kepada Rizal Wardana bin Hadori, usia 26 tahun. Dulu beralamat di Jalan Bareng Raya, Gang 2H, nomor 289E, RT1, RW8, Kelurahan Bareng, Kecamatan Kalojan, Kota Malang, namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Diharapkan saudara menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang yang ada di Jalan Raden Panji Suroso, nomor 1, Malang, pada hari Kamis, 10 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengambil sehelai salinan surat gugatan gugat cerai dan hak asuh anak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Mela Rosalia binti Usman sebagai penggugat. Bagi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Kita sering mendengar siaran radio. Namun tahukah Anda kapan siaran radio pertama dan siapakah penyiar radio pertama di dunia?
1: Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night, the violin, followed by a short passage from the Bible.
0: Orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ia lahir pada tanggal 6 Oktober 1866 di East Baldon, Quebec, Kanada, dan meninggal dunia di Hamilton, Bermuda pada 22 Juli 1932. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan lebih dari 110 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906, pukul 9 malam. Ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu O Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran yang dilakukan di studio Brant Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Tidak!
6: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga.
6: Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
2: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ucapan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya pendengar, selamat sore untuk yang saat ini sedang ada di jalan atau baru sampai rumah. Untuk Anda, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi di 94,6 FM. Mungkin Anda kalau melintas ya di sekitaran kota Malang begitu ya, atau juga untuk Anda biasanya yang sore hari beraktivitas begitu ya, ngerasa kadang tuh kayak wah Malang ini ya cantik gitu ya, tapi sebenarnya ternyata di balik kecantikan keindahan kota Malang ternyata ada di sejumlah titik di aliran sungai kota Malang di sekitarnya begitu ya, sekitar sungai di kota Malang ini yang sering dijadikan oleh warga untuk tempat membuang sampah begitu ya. Jadi ternyata untuk sejumlah titik ini di khususnya di sekitar aliran sungai ini kemudian juga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Jadi rasanya kayak tidak nampak indah jadinya kota Malang. Nah, kemudian kondisi ini yang menjadi perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang, di mana sejumlah titik yang ditemukan petugas itu mulai ditutup dan dibersihkan begitu supaya tidak kembali digunakan untuk lokasi pembuangan sampah, pendengar. Nah, PLT Kepala DLH Kota Malang, Raymond Hatigoran Matondak mengatakan, jadi beberapa titik pembuangan sampah ini ditemukan di sejumlah wilayah, diantaranya ada di Mojolangu dan juga Wonokoyo. Nah, beberapa sudah ditutup tapi masih ada 1-2 begitu ya yang sedang dilakukan pembersihan, pendengar. Jadi lokasi yang digunakan untuk warga membuang sampah ini tidak memiliki status sebagai TPS atau tempat pembuangan sampah begitu ya. Jadi itu hanya kebiasaan masyarakat membuang sampah di kawasan tersebut seolah-olah jadi fungsinya seperti TPS, padahal statusnya bukan TPS begitu ya. Nah, penanganan dilakukan dengan mengangkut sampah yang menumpuk, kemudian menutup akses lokasi dan memasang pemberitahuan larangan membuang sampah ke sungai. Jadi langkah ini juga menyasar para penggerobak ya yang kedapatan membuang sampah di lokasi. Jadi ia juga menyebut sekitar 2 hingga 3 penggerobak juga sudah diberikan peringatan supaya tidak kembali membuang sampah di lokasi tersebut begitu. Nah, kemudian juga dari DLH menilai pendekatannya cukup efektif karena salah satunya terlihat ada di wilayah Bumi Ayu, pendengar. Jadi setelah lokasi dibersihkan, ditutup, diberi papan imbauan, jadi tidak dibuang lagi nih sampahnya di tempat yang dimaksud begitu. Jadi persoalan serupa juga menjadi perhatian DLH itu ada di sepanjang aliran Sungai Brantas, pendengar. Jadi sejumlah titik pembuangan bahkan ada di lokasi yang agak tersembunyi, jadi tidak langsung terlihat di kawasan jalan. Nah, oleh karena itu DLH juga akan terus melakukan pemantauan titik-titik yang masih digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah. Nantinya akan dibersihkan, ditutup untuk mencegah kebiasaan kembali muncul, pendengar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan adhan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu adhan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang adhan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, adhan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.
3: Ya pendengar, baru saja kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang, bernama Abdurrahman Saleh Malang. Serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition, yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang, masih bersama kami, saya Diah Laras, temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beredar kabar pendengar ya, terkait dengan adanya kebakaran yang terjadi di Kompleks Rumah Sakit Saiful Anwar RSSA Malang pada Rabu atau hari ini ya, sore tadi, terlihat kepulan asap hitam tebal. Dan kebakaran ini diduga terjadi di ruang gizi rumah sakit pendengar. Jadi kejadian ini sempat menarik perhatian di sekitar kawasan RSSA. Kemudian untuk sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi pendengar untuk menangani kobaran api. Nah, dari Humas RSSA Malang, Syamsul juga membenarkan bahwa ada kebakaran terjadi begitu ya. Dan menurutnya titik kebakaran ini ada di ruang gizi pendengar. Nah, hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat sore tadi, sekitar pukul 4 ya, petugas damkar ini kemudian tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Nah, petugas bergerak cepat untuk mengendalikan kobaran api di area ruang gizi, dan sekitar pukul 16.30 atau setengah 5 sore, proses penanganan masih berlangsung. Dan setelah kobaran api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pembasahan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang berpotensi kembali menyala. Pendengar, belum diketahui secara pasti untuk penyebab kebakaran maupun nilai kerugian akibat peristiwa tersebut, dan petugas juga masih melakukan penanganan dan memastikan kondisi di sekitar lokasi aman.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya pendengar, selamat malam untuk Anda yang sudah saat ini beristirahat bersantai di rumah, sudah kumpul lagi sama keluarga begitu ya. Anda bisa persiapan juga untuk menikmati menu makan malam hari ini begitu. Nah tapi ini di momen bulan September ini ya, meskipun peringatan hari kemerdekaannya sudah usai, biasanya momen yang lebih kerasa itu di bulan Agustus, tapi ternyata untuk kemeriahan dalam perayaan ya untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia ini tampaknya belum berakhir pendengar. Kenapa? Karena masih ada beberapa ini ya lokasi yang disinyalir juga masih mau mengadakan karnaval. Jadi untuk Anda yang ingin beraktivitas mungkin bisa ini ya lebih pilih-pilih lagi begitu, kapan sebaiknya kita pergi, kapan sebaiknya kita di rumah aja. Karena untuk beberapa tanggal di bulan September ini juga kabarnya masih ada banyak ya untuk penyelenggaraan karnaval. Nah, salah satu hiburan yang ada di dalam karnaval itu biasanya menggunakan sound horek begitu. Nah, oleh karena itu ada surat edaran Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026 yang dikeluarkan terkait untuk menjaga ketentraman, ketertiban, kenyamanan dan juga kondusivitas kegiatan masyarakat. Jadi dari pemerintah Kota Malang ini menetapkan ya untuk surat edaran ini nomor 22 tahun 2026 tentang larangan penggunaan sound system berdaya tinggi yaitu sound horek ataupun sejenisnya dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat dan juga kegiatan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada beberapa ketentuan penting yang perlu menjadi catatan seperti kegiatan pawai budaya, karnaval, kemudian bersih desa, gerak jalan, pawai pembangunan dan juga kegiatan kemasyarakat lainnya dilarang menggunakan sound horek ya atau pengeras suara yang menimbulkan kebisingan maksimal lebih dari 85 dBA. Nah, penggunaan pengeras suara pada fasilitas umum itu maksimal 60 dBA. Sedangkan di lingkungan perumahan dan permukiman itu maksimal 55 dBA. Nah, sound system ini juga harus dimatikan saat kegiatan peribadatan, kegiatan budaya masyarakat, kemudian juga untuk pengajian umum, prosesi pemakaman, ambulans yang mengangkut orang sakit, dan juga kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Nah, kemudian juga untuk penggunaan sound system wajib menjaga ketertiban, kerukunan, tidak menimbulkan konflik sosial, dan juga tidak merusak lingkungan dan fasilitas umum pendengar. Kemudian poin yang menjadi ketentuan juga di dalam surat edaran ini, yaitu untuk pelaku usaha persewaan sound system dan juga event organizer atau EO wajib memberikan batasan penggunaan sound system. Baik, nah jadi ini salah satu langkah ya yang diambil oleh pemerintah Kota Malang, diharapkan bisa bersama-sama mewujudkan kegiatan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dan tetap semarak pendengar dengan mengedepankan semangat persatuan dan juga gotong royong dan juga menghormati hak masyarakat lainnya.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Iya pendengar, kalau tadi saya sampaikan bahwa di bulan September ini kemungkinan masih ada aja gitu untuk perayaan HUT RI ke-81 tahun ini ya, untuk karnaval itu di Kota Kabupaten Malang ini dikabarkan masih ada ya di bulan September ini. Yang paling dekat itu nanti di tanggal 12 September 2026 pendengar. Ini ada di beberapa wilayah seperti di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Desa Druju, Kecamatan Sumber Mancing Wetan. Kemudian di Desa Telangsuko, Kecamatan Turen, Desa Jabung. Kemudian Desa Kluwut di Kecamatan Wonosari dan juga Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan. Kemudian di tanggal 13 September di hari Minggunya itu di Tumpang ya, Desa Pulung Dowo dan juga di Dampit Desa Sumber Suko. Itu yang paling dekat nanti di hari Sabtu Minggu besok ini ya. Semangat ya. Jadi kayaknya nih weekend-weekend kita harus bergelut dengan jadwal karnaval ya. Kayaknya udah beberapa weekend ini loh memilih weekendnya akhir pekannya kayak di rumah aja gitu, atau bisa lebih pagi tapi kayak gak mau yang jauh-jauh gitu ya. Khawatirnya ntar entah pulangnya atau berangkatnya kejebak macet, bisa kayak gagal total, atau kalau enggak moodnya berubah pengennya happy-happy jadinya malah bad mood gitu ya. Nah jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi tanggal 12-13 hari Sabtu Minggu besok. Ini tadi berarti di ini ya, kabupaten begitu ya, di Ngajum, Sumber Mancing Wetan, kemudian di Turen, di Wonosari, Tajinan, Tumpang, Dampit. Nah jadwal di tanggal 12-13 di area sana pendengar. Jadi berhati-hati untuk Anda yang memang terpaksa harus berangkat di hari itu di wilayah tersebut, mungkin bisa dipertimbangkan untuk jam-jamnya begitu, jangan sampai bisa bentrok dengan jadwal karnaval biar enggak kejebak macet begitu ya.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Yang di Probolinggo juga Anda bisa dengarkan kami di 88,3 FM atau juga bisa melalui audio streaming ya. Anda bisa akses di www.rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Bisa di-download melalui App Store ataupun Play Store di smartphone Anda. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi dalam Malang malam ini ada Arga Saputra yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 12 malam, pendengar. Namun, sesaat lagi pukul 19 kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang sore ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
1: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tetringin ya.
1: Iya.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
2: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
3: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
1: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayyan Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
5: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, ternyata seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
4: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
6: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat

0: dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
1: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
3: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
4: Challenge, diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
5: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
4: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi era yang...
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
6: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih masyarakat seluas-luasnya. Bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
5: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
7: Radio Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
5: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
8: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentu Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
9: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief the Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
8: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
9: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
10: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
9: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma37. Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak bersama Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Tadi mengupdate pendengar di antara topik utama yang kami sajikan dalam Warta Berita adalah KPK memastikan penyelidikan korupsi proyek kereta cepat, WUSH terus berjalan. Hingga Sarjito yang resmi dilantik menjadi Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK 2026 hingga 2031, serta kami juga lengkapi dengan berita dari dunia internasional hingga dunia olahraga seperti persiapan tim Indonesia dalam Asian Games 2026. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Saya akan temani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, maksud kami pada pukul 00 waktu Indonesia Barat untuk program Malang Malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang malam ini pendengar, hari Rabu ya, 9/9/2026. Tanggalnya cantik, 9 September 2026. Sudah dapat belanjaan apa saja pendengar di tanggal kembar ini? Biasanya kalau di marketplace begitu ya, banyak diskon yang ditawarkan untuk Anda para konsumen ketika tanggal-tanggal cantik semacam ini pendengar, 9/9/2026. Kami dari Pro 1 RRI Malang juga tidak malu kalah. Kami hadirkan pula nanti program-program pilihan yang pasti menarik untuk Anda ikuti hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di antaranya sesaat lagi untuk Anda umat agama Hindu di wilayah Malang Raya, Anda bisa menyimak mimbar agama Hindu. Nanti kita akan bersama Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmika. Kita akan berbincang seputar sederhana untuk dipahami, tetapi tidak selalu mudah untuk dijalani. Lepas dari mimbar agama Hindu pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, ini juga spesial sekali. Nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan secara nasional pendengar. Nanti hadir Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail akan berbincang bersama Ismi Aziz ya. Anda yang mungkin sudah kangen dengan karya-karya Ismi Aziz, pengen update kabarnya begitu pendengar, bagaimana kemudian aktivitasnya, karya-karya terbarunya untuk Ismi Aziz di tahun 2026 ini, nanti Anda bisa mendengarkan lewat Pro 1 RRI Malang, Ruang Rindu berjaringan secara nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nanti kalaupun Anda ingin ngobrol langsung bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama bintang tamu kita dalam Ruang Rindu Nasional, Ismi Aziz, Anda bisa menghubungi nomor di 0811-7972-7912 pendengar. Langsung telepon, langsung WhatsApp, nanti bincang-bincang bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail serta bintang tamu kita Ismi Aziz hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat pendengar. Nah, pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadirkan musik dan informasi menemani perjalanan Anda, di antara Anda yang mungkin mobile di wilayah Malang Raya pada malam hari ini ya. Dari pukul 22 musik dan informasi berlanjut hingga menjelang pukul 23. Nanti pukul 23 kami lanjutkan pula musik dan juga informasi, namun yang menarik adalah nanti pada pukul 23 kami akan putarkan lagu-lagu mancanegara yang everlasting menemani malam hari Anda. Itulah rangkaian program dalam Malang malam ini, 9 September 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, seperti apa yang saya janjikan tadi, bahwa kita akan buka rangkaian Malang malam ini dengan mimbar agama Hindu. Kali ini kita akan berbincang bersama Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmike. Kita akan berbincang seputar topik sederhana untuk dipahami, tetapi tidak selalu mudah untuk dijalani. Kira-kira dalam hal ini konteksnya apa? Langsung kita sambung perbincangan bersama beliau, Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmike, yang sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Selamat malam, Om Swastiastu, Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmike.
1: Ya, selamat malam. Saya dengan Mas Wisnu ya.
0: Saya bukan dengan Arga, Bapak.
1: Oh iya, Mas Arga.
0: Baik, sehat hari ini kabarnya Pak Nyoman Sudiatmike?
1: Astungkare, alhamdulillah sehat.
0: Astungkare, alhamdulillah. Kita jumpa kembali dalam mimbar agama Hindu. Hari ini topiknya adalah sederhana untuk dipahami, tetapi tidak mudah untuk dijalani. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Terima kasih. Selamat malam pendengar setia RRI Program 1 Umat Sedharma dimanapun berada. Malam ini kembali bersama saya, Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmike, dalam mimbar Hindu. Tema yang saya angkat adalah Trikayesude, Parisude. Itu sederhana ya, tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, kenapa begitu? Trikarya Parisude sederhana untuk dipahami, tetapi tidak selalu mudah untuk dijalani. Seperti yang kita ketahui bersama, ajaran Trikarya Parisude ini sejak SD ya. SD, SMP, SMA, kita berulang-ulang menerima pelajaran agama tentang ini. Tapi dalam kehidupan, apakah kita sudah betul-betul melaksanakan? Nah, ini dia. Jadi mudah, sederhana untuk kita ketahui, ya, ketahui, kita dengarkan. Trikaya Parisude. Apa itu? Berpikir, berkata, berbuat yang baik. Nah, udah kan? Ngapain hanya berpikir aja kok harus susah sekali merumuskannya. Berkata harus dengan tatanan. Berbuat harus dengan aturan. Inilah yang perlu saya tekankan di dalam keharmonisan kehidupan ya, demi kedamaian di hati kita, keselarasan dengan alam, lingkungan, dan keharmonisan untuk semua insan. Jadi semeton sami ya, saudaraku semua yang saya cerita cintai, judul Dharma Wacana hari itu pendek, hanya satu kalimat, sederhana untuk dipahami, tetapi tidak selalu mudah untuk dijalani. Itulah Trikaya Parisude. Saya ambil sebuah cerita. Semua orang tahu bohong itu tidak baik. Tetapi kenapa masih berbohong? Semua orang tahu marah itu merusak. Tapi masih saja dengan emosi yang meledak-ledak ya, marah-marah yang tanpa terkendali. Lalu apa yang harus kita perbuat? Karena tahu dan mampu, itulah dua hal yang berbeda. Umat Sedharma yang saya cintai, mengapa sederhana? Trikaya Parisude hanya terdiri dari tiga, ya, tiga kata, tiga pedoman. yaitu manacika, entah itu pikiran, wacika perkataan, kayika perbuatan. Tidak ada 100 aturan atau apapun yang menata tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berucap, bagaimana kita berbuat. Tidak ada dalam kitab-kitab yang tebal yang menata. Hanya ada 3 pintu ini. Kita yang bisa mengendalikannya. Kita yang tahu. Kita yang sering introspeksi. Jadi, bagaimana penerapan daripada Trikayi Parisude inilah sangat penting ya. Untuk tujuan agar kita bisa hidup harmonis, selaras, dan bahagia. Bagaimana dengan yang pertama? Mana jika? Mana jika itu kita sudahkah jujur dalam 1 jam terakhir? Tidak berpikiran jelek terhadap orang lain? Mari kita renungkan. Ini tentu kalau kita berkata-kata dengan kata-kata yang jelek, ini akan menyakiti hati seseorang. Dampaknya luar biasa dari kata. Ya, dari pikiran aja kini sudah akan berdampak. Musuhnya bukan orangnya, tetapi musuh itu musuh pikiran kita sendiri. Marilah kita kendalikan, selalu positive thinking, ya, berpikir yang baik. Karena emosi sulit terkendali, maka pikiran pun akan terpengaruh. Bukan sulit untuk menghafal mantra, melainkan kita sulit untuk melakukannya. Itulah disebut tidak mudah tadi ya, tidak mudah, sederhana. Tapi kalau tidak kita sering mengadakan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari, niscaya Trikayi Parisude hanyalah kata-kata mutiara, ya, kata-kata mutiara yang tidak pernah kita lakukan. Jadi dengan mana jika berpikiran baik, tentunya semuanya akan membawa kebaikan untuk diri kita, orang lain, dan kita semua. Bagaimana dengan yang kedua? Wacika, berkata yang baik. Coba kita ingat seminggu, dalam 1 minggu ini aja, adakah kita berkata atau kita mengucapkan, terus kemudian kita merasa menyesal, aduh, aku kok ngomong gini dengan si A. Jangan-jangan dia berpikiran benci atau membuat persepsi lain ya. Nah inilah, kalau kita nyesel gitu ya, dalam 3 hari ini kan sudah melakukan suatu kesalahan. Ini dampaknya dengan wacike berkata ya, kata-kata ini tajam ya. Dengan kata-kata yang tidak enak, menyakitkan hati orang. Ini dampaknya luar biasa juga. Dia akan membawa ke permusuhan. Membawa kebencian, membawa rasa tidak simpati lagi kepada diri kita, sehingga kita bisa-bisa di kucilkan. Nah, akhirnya dampaknya luas kan. Itu wacika. Sekarang wacika ini kata-kata yang kita tulis ketik dalam WA ini pun berdampak. Ya, di WAG sering saya jumpai banyak yang orang live ya. Karena kata-kata yang kita sampaikan di dalam WA chat itu kurang mengenakkan. Selanjutnya bagaimana dengan kayika? Kayika ini perbuatan ya. Kalau lagi emosi dengan anak, istri, mana yang kalian dulukan? Mulut, tangan, atau nafas? Kenapa saya bertanya begini? Kalau orang emosi sudah gak terkendali, ini perbuatan yang kita lakukan ya. Nah ini apa yang kita harus lakukan? Tarik nafas ya. Tarik nafas dalam dulu, ambil situasi tenang. Setelah kita tenang dan menenangkan diri, berkata mulailah lakukan perbuatan. Sehingga apa yang kita akan pikirkan, kita ucapkan, kita berbuat, senantiasa baik. Baik dalam arti sesuai dengan tatanan ajaran-ajaran Dharma. Pendengar setia RRI Pro 1 Umat Sedharma, musuh dari manacika apa contoh lainnya? Iri ya dan curiga. Lihat tetangga beli mobil baru, dalam hati sudah berpikir, wah pasti dia korupsi. Padahal belum tentu. Pikiran kotor kita yang duluan berjalan. Lah inilah. Jadi berpraduga yang tidak beralasan. Ini juga termasuk pantangan dari musuh dari manacika. Ya. Musuh wacika apa? Gosip, ngegosip, suka gosip, nyinyir. Ya, di WA grup Banjar ada satu kesalahan saja sudah 1000 kata, 100 kata yang keluar. 1 menit ngetik, 1 tahun orang sakit hati. Nah, ini benar apa enggak? Nah, inilah tema tadi yang saya bawakan. Sederhana untuk dipahami, tetapi selalu tidak mudah ya, selalu tidak mudah untuk dijalani. Bagaimana dengan kayika, marah dan kekerasan? Kesenggol di jalan, padahal itu suatu situasi lalu lintas yang padat. Seharusnya kita bersabar. Tangan duluan yang bicara, disitulah ajaran mulai benar-benar hidup. Kenapa tangan yang mulai bicara? Langsung-langsung datang dengan emosi menampar mereka yang menyenggol kita. Ini perbuatan yang salah, ya. Nah, ini kita harus tenangkan dulu. Hati kita ditata agar apa yang menjadi ajaran dari agama kita dalam ajaran Hindu Dharma, memahami tentang Trikayu Parisuda, berpikir yang baik, kayika berkata dengan yang baik, berucap dengan yang baik. Yang ketiga, Pak kayika berbuat atau melakukan dengan yang baik. Mungkin pendengar Umat Sedharma sudah mulai memahami, sudah mulai menyadari. Marilah kita terus dengungkan dalam diri kita. Benarkah, sudahkah, kapan kita harus semua ini ajaran bisa kita lakukan dengan baik. Memang hal ini sulit. Sulit jadi mudah diucap, sulit untuk dilakukan. Apa yang harus kita lakukan dalam keseharian? Marilah belajar dengan teknik pranayama. Ya. Sebelum kita melakukan suatu pikiran, berpikir tentang program, tentang keinginan, menyampaikan maksud daripada suatu rancangan, itu tenang. Hela nafas dulu. Hela nafas, tarik nafas, 3 detik sebelum kita bereaksi. Bacalah Om dengungkan, ya. Tarik nafas, Om. Tarik nafas, Om. Lakukan doa. Om Awignamastu Namusidam Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga apa yang menjadi pemikiran-pemikiran pada hari ini demi program menjalan dengan baik. Ucap baru kita menyampaikan dengan tenang, santun. Ini akan dimengerti jelas oleh lawan-lawan kita. Artinya mudah dimengerti, tidak gerusah-gerusuh. Nah, setelah itu kita akan melakukan dengan ucapan. Program sudah baik, ucapan penyampaiannya juga harus baik. Wacikenya. Nah, tindakannya apa? Kaike. Harus baik. Dengan penyampaiannya baik, penjelasannya baik. Sehingga tujuan kita akan tercapai. Contoh lagi, filter setiap tiga pertanyaan dengan menggunakan pedoman tiga pintu tadi. Tiga pintu tadi adalah mana cike, wacike, kaike. Kita akan bergulat di tiga kata-kata pedoman-pedoman suci yang dianugerahkan oleh para resi dalam pengajaran-pengajaran tentang spiritualitas. Sehingga kita tidak terjebak di dalam Trikaya Parisuda tadi, dalam tata laksana kita dalam melakukan kehidupan, melaksanakan kehidupan, dan berkehidupan. Trikaya Suda Parisuda adalah pedoman hidup kita, agar sehingga kita menjadi manusia yang damai, manusia yang santun, manusia yang penuh dengan kelimpahan dari ide Sang Hyang Widiwasa.
0: Baik, Pak Nyoman Sudiatmika, di ujung perjumpaan kita terkait dengan sederhana untuk dipahami, tetapi tidak selalu mudah untuk dijalani. Ada lagi yang mau dipesankan kepada umat sedharma sekalian di Pro 1 RRI di Malang. Silakan.
1: Terima kasih. Semeton, sedulur, Trikayus Parisude bukan ujian. Dia latihan seumur hidup. Tidak apa jatuh, yang penting bangkit dan memperbaiki. Pesan saya, mulai hari ini, kita tidak kejar sempurna. Kita kejar sedikit lebih baik daripada kemarin. Sebagai sloka penutup, Yat bawam tat bawati. Apa yang ada di pikiran, itulah yang terjadi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang dalam penyampaian kurang berkenan. Sekali lagi, salam Dharma. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih, Mas Arga.
0: Terima kasih, Pak Nyoman Sudiatmika. Kita jumpa lagi nanti ya di Mimbar Agama Hindu bersama Pro 1 RRI Malang. Selamat malam, Bapak. Selamat beristirahat. Om Swastiastu.
1: Swastiastu. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Demikian tadi pendengar, Mimbar Agama Hindu disampaikan oleh beliau ya, sudah bersama kita Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmika, terkait dengan sederhana untuk dipahami tetapi tidak selalu mudah untuk dijalani. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi, bisa menjadi renungan untuk kita umat Hindu di wilayah Malang Raya yang saat ini tengah menyimak Mimbar Agama Hindu di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia. Saat lagi, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan secara nasional. Nanti Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail akan hadir bersama bintang tamu kita, pendengar Ismi Aziz ya. Anda pun bisa bergabung nanti bersama Pro 1 RRI Jakarta, ngobrol-ngobrol bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dan juga bintang tamu kita Ismi Aziz di nomor telepon melalui WhatsApp 0811 7972 7912. Sekali lagi di 0811 7972 7912. Dalam Ruang Rindu Berjaringan Secara Nasional bersama Ita Purnamasari, kemudian Yudi Ismail dan juga bintang tamu kita Ismi Aziz. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sudah saya janjikan untuk Anda tadi ya, program spesial akan mengudara hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada Ruang Rindu berjaringan secara nasional. Sesaat lagi Ita Purnamasari dan Yudi Ismail akan hadir pendengar, menemani Anda bersama bintang tamu kita Ismi Aziz. Siapa yang tidak kenal dengan Setia Ismiati Aziz atau Ismi Aziz yang lahir 27 November tahun 65 pendengar, adalah penyanyi dan juga aktris Indonesia yang melejit pada awal tahun 90-an ya. Ismi itu sebenarnya telah rekaman sejak pertengahan tahun 90-an, maksud kami 80-an, tetapi lagu-lagunya tuh lebih populer di radio, sedangkan penjualan albumnya pendengar itu biasa-biasa saja. Itu di tengah tahun 80-an ya. Awalnya putri direktur TVRI pada era tahun 80-an tersebut, itu kemudian mulai dikenal lewat lagunya Untukmu Sayang, kemudian namanya melejit setelah merilis album Hanya Satu pada tahun 94 dengan hits dengan judul Kasih, ciptaan Irianti Erning Praja bersama musisi Perancis Noam Kanil. Album Hanya Satu ini pendengar merupakan repackage ya dari album Basa Basi tahun 90 yang mengiringi sukses album Hanya Satu, dan Ismi kembali merilis Aku Rindu pada tahun 94. Nah, kira-kira ada karya terbaru apa dari penyanyi Ismi Aziz pendengar? Kita sama-sama ikuti Ruang Rindu berjejaring secara nasional melalui Pro 1 RRI Jakarta, nanti dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Silakan nanti Anda bisa bincang-bincang langsung bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail pendengar, dan juga bintang tamu kita Ismi Aziz ya. Silakan menghubungi nomor telepon 021-344-1499 atau 021-344-0696. Sekali lagi 021-344-0696 atau yang paling gampang WA ya di 0811-7972-7912. Oleh karena itu segera kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional pada hari ini Rabu 9 September 2026.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan

0: akan ya, menyambung begitu ya. Mudah-mudahan bisa segera tersambung Mbak Esmi ngobrol sama kita. Iya, iya, iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini Mas berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Esmi Ajis.
2: Hai, baik, cantik saya Mas Yudi. Apa kabar?
1: Saya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus saya.
0: Sinyal ya.
2: Posisinya ya.
0: Nah, apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu lho, kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, okay, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya Mas ya. Tapi kan bukannya bisa udah jadi kelar ya Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani.
1: Eh?
0: Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Aninya maksudnya, adinya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap.
1: Sudah.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please,
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh, boleh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: ya, Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap, siap, siap. Iya, ya, ke WhatsAppnya Mbak Ita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek Kak dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap ya.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau
0: tapi
1: telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh
1: bisa
0: voice
1: kirim,
0: note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung.
0: Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
2: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Say.
0: Oh, hey, Say. Udah kedengeran Say.
1: Kita panggilnya Say.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya, pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya, betul, betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Nama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Iya,
1: almarhum
0: Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ini banyak sekali pendengar.

0: yang sudah ngantri, kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
1: Oke.
0: Okay, kita ke bau-bau ada Bang okay. Albert. Selamat malam, Bang Albert.
2: Bang Albert, selamat malam.
3: Mau rindu orang berbagirin, memori lewat lagu.
2: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
0: Silakan Bang.
2: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
0: Dengar, ya. Dengar banget.
2: Oke, siap.
0: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
2: Oh iya benar.

0: Suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul.
0: Ih, Mbak Ismi mah nggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke. Okay.
1: Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya, Bang Albert ya.
1: Iya. Itu aja, Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita kumpulin.
0: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert, ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
1: Oh, 11 September.
0: Bang Albert.
1: Ya. Terima kasih Bang Albert.
0: Okay, Bang.
1: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Iya
0: betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Bu Farida. Farida,
0: selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang
0: ya. Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan?
2: Iya.
4: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
0: zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
1: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Bang.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
1: Halo ya, silakan. Ya,
0: silakan Bang.
5: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
0: Silakan Bang. Silakan.
2: Oke Bang. Iya gimana Bang kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apa kareba nih Mbak Ismi? Apa kareba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh enggak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta baik-baik jeki? Baji-baji jito. Alhamdulillah.
0: Ya Allah
5: Bumbeni. Dan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
5: Nanti tolong.
1: Oh, iya, ya. Oke. Okay. Itu dia Pak Benny.
2: Makasih.
0: Boleh, silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
1: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Surya Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin di tole-tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
0: Halo, malam.
6: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
1: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya? Oke, nanti Mbak Ismi dijawab ya.
6: Iya. Baik saja. Namanya selamat malam Kak. Malam Mbak sama
0: Mbak Cecilia. Iya.
1: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul. Mudah-mudahan.
0: Semoga semua baik-baik pulih aja ya, Sisilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat lagunya.
0: Bener,
2: misalnya.
0: Bener Mbak.
2: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
0: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
0: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
0: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
1: Ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
0: Sama Makasih ya.
1: Sama Kasih ya.
0: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
1: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
0: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
1: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
0: pertanyaan apa lagi, Mas?
1: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
0: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
1: Loh, oh, bintang itu. Radio.
0: Bintang radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, okay. Jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
0: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara satu.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
2: Nah, dari situ.
0: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Terus diajak rekaman, diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya, Mbak? Aku lupa, Mbak.
2: Blackboard.
0: Iya, Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
0: di Blackboard ya, iya benar. Iya, aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Iya benar. Enggak, kalau produksi sih Union Artist kok Akiat.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
0: Betul.
2: Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wow,
2: gitu loh.
0: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
1: Kasih.
0: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
0: Oh, Marcel.
1: Marcel yang dari Malang.
0: Orang Malang. Iya.
1: Anak Malang.
0: Arema.
1: Begitu.
2: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Makanya. Iyalah.
1: Seru.
0: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
0: Ini penciptanya siapa ya, Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
1: Yeah,
2: jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi orang nggak berani.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
0: Burung Malam.
1: Iya.
0: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
2: Aku ada lagu Burung Malamnya.
0: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
2: Basa-basi padaku.
0: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
1: Yang ini Basa-basi.
0: Oh, beda ya.
1: Nanti
0: ya.
1: Burung
0: beda,
1: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
1: Siap, kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
1: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita, Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar. Kita juga pengen nanya lo ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok. Jadi aku ambil
1: slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: Ismi.
3: Amin. Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab
3: juga,
1: ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Ya, oke.
3: Okay. Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Mas. Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Perusahaan RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin. Siap.
3: Jember. Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Tegein.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali.
2: Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
0: Oke. Siap.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman. Di
5: Tanggamus Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Okay. Silakan ya, dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Isnaji, tanya saya ya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Isnaji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
2: Silakan Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sampun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Ya, siap. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ika Purnamasari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis Pelawa lah.
1: Oh, Ajis Pelawa. Iya.
2: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Oma.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap, makasih Oma. Iya.
6: Boleh dong.
1: Salam.
0: Mas Yudi. Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama sama kita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ama ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Radio, terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Ginda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha apa kabarnya?
1: Alhamdulillah api
7: ya.
1: Iya.
7: Lagu saya ruang rindu api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Halo Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya
2: dulu.
7: Betul, hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan nggak? Misalnya, kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Kita Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya
7: Pak
0: dong.
7: Seperti itu. Ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Oh gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya siap.
8: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masapa tuh dan
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: sama Mbak Ismi. Alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap. Betul.
8: Oke, ya udah terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh gitu, baik ya. Kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh boleh salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada
0: di RRI. Oke, terima kasih Pak.
8: Dan
1: siap,
8: sehat selalu.
1: Oke, okay. Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dulu, kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya.
1: Bukan ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik. Oh, bulak-balik.
0: Ini jalan jalan olahraga Mbak Ita.
1: Gak tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
0: 94 ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena
1: banget.
2: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismila di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu banget, ya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Paling kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya.
2: Kalau misalkan kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya, Mbak?
2: Iya, tetap
1: ada acara
2: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Lah,
1: melalui proses itu tetap.
2: Proses. Kayak gitu. Gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Untukmu ya sudah.
2: Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu.
2: Oke.
0: Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya, satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu
1: Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, ya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel.

0: Iya.
1: Kalau Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
0: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
2: Boleh. Amin, insya Allah.
0: Iya.
2: Amin, amin, didoain.
0: Salam, iya, salamnya tiga ya.
1: Boleh, boleh, silakan.
0: Buat,
1: mas.
0: Iya, iya, buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengki Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Iya. Insyaallah ditunggu nanti. Ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
2: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Ya, makasih. Yo, yo. Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
2: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak.
3: Mbak Venus. Mbak Venus.
2: Waduh.
3: Mbak Venus nggak dengar.
2: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh.
2: Hilang, putus. Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling, paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya Pak, atau paling jauh gitu ya?
3: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
3: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu tahun berapa ya, aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
2: Oke.
1: Siap.
3: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana. Di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Oke, okay, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
2: kuanteng. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, apa dong Mbak Ismi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
3: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sama-sama Ki, dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
3: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
3: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya. Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
2: Gak semuanya ya?
4: Ikan. Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
1: Gitu ya?
4: Ikan tetap ikan. Ikan.
1: Iya. Oke Ica.
2: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
2: Oh, nyanyi lagu Makassar.
1: Lagi-lagi Mak, saya.
4: Lagi-lagi dong, lagi.
3: Hitam farang.
4: Aduh, sedih banget.

0: 반갑다.
1: 반갑다.
2: 오케이.
3: Siap.
2: Makasih, Ca.
3: Ya.
2: Itu aja, Ca.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
4: Amin.
3: Dan kita Mbak Ika juga dan Mas Yudi.
2: Siap.
1: Oke, okay, Ca.
3: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ah, Ambon.
2: Halo, Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam. Silakan.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
2: Iya.
4: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
5: Alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
4: dari Ambon.
5: Ini pernah ya Mbak Ita, Mbak Mayudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
4: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya,
4: semoga
5: juga saya ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat Mbak Ismi.
4: Iya.
5: Saya mau nanya soal Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bahas yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
5: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Oke. Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya berapa ya buat Ayu?
1: Boleh, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Baik, Tuhan yang bangga, terima kasih.
2: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yuli Kumai, Ica Purnama Sari.
1: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Senyasi agak karibat.
4: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah Madeceng.
4: Madeceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
4: Kayaknya ada ya.
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
4: Iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis.
1: Oke.
2: Okay. Oh, lagu Bugis, silakan.
1: Silakan.
4: Lagu Bugis,
6: enggak
4: tahu
6: kan
4: lagu Bugis.
6: Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
1: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmine, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Klif, selamat malam.
1: Bang Klif, selamat malam.
7: Halo,
1: Bang Klif.
7: Selamat malam, Prosatu, Jaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
7: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
4: Bang Klif, apa kabar? Sehat, Bang Klif?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
2: Siap.
4: Iya. Yang penting sehat, Bang.
7: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
4: Iya.
7: Kalau saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
4: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
4: Belum, belum, dan belum, belum. Manado belum.
7: Oh, belum ya. Uh-huh. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi? Seorang penyanyi memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz, tapi baru sekarang langsung iya. Interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah. Jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
2: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
2: Okay, siap ditunggu ya.
7: Oke, oh, gitu saya mau salam sedikit saja ya.
2: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
7: Okay. Dan semua-semualah.
2: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Cliff.
7: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Wah, enggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
1: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
1: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
4: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Wes. Serambi. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
1: Buah hatiku sayang.
2: Oh
1: buah
2: iya iya iya.
1: Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
4: Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
1: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
1: Bang Ari,
0: selamat malam.
2: Oh, Ori.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Silakan, Bang.
0: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Aziz.
1: Bintang tamunya Mbak Ismi Aziz.
0: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
1: Betul.
4: Iya.
1: Silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
0: langsung
2: lagi.
0: Langsung aja ya.
2: Siap.
0: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
0: Yang sampai okay, sekarang Bang Ari. Tenar dan lancar.
2: Siap.
4: Ya. Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih, Bang Ori.
0: Terima kasih banyak.
4: Makasih, Bang Ori.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ya. Ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
4: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang Dede pengen tahu aja, ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay. Nah,
8: soalnya Dede ini kelahiran sebenarnya nggak tahu.
2: Siap.
8: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
2: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
2: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini WRK stay tune.
2: Oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya.
2: Di WhatsApp ada Venus, ada halo ruang Venus. Rindu katanya.
1: Sahabat kita.
2: Betul.
1: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta ruang rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih, Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh kemudian.
4: Okay.
2: Siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih Mas?
2: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
1: Waduh.
2: Aku diceritakan.
1: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
4: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya iya iya.
1: Boleh
2: ya,
1: dijawab
2: ya,
1: sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgi.
1: Kenapa enggak pakai A?
4: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia, yeah, kan mestinya.
1: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya, nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
4: Nostalgi itu apa selesainya gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgi kayak gitu.
2: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
1: Maismi.
4: Aduh.
1: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Maismi ya. Oke deh.
4: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
2: Oke. Okay. Siap. Beti. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
1: Lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu, okay, Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
4: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya, Mbak?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Dengan artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi.
0: Satu kesempatan
2: Mbak
0: Ismi. Lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah Bukan. Lewat, Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari, mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan nggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi nggak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
2: Oh iya, selewat. Ya sudah. Salah Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: ya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya?
1: Oke.
3: Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan
0: langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya
1: udah
2: Ica.
1: Gede.
2: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, ya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian,
1: terus pertanyaan,
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Oke.
4: Semua pendengar Pro Sat FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin di Bogor. Iya iya iya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, okay, oh, siap.
2: Ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, okay, Pak Hasan.
0: Malam. Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Yudi ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus. Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Katakan Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya, belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak Ismi.
2: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Ya. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sudah kita ikuti Ruang Rindu berjaringan secara nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tadi Ita Purnamasari dan Yudi Ismail pendengar kedatangan tamu Ismi Aziz ya. Mudah-mudahan tadi melepas kangen Anda, melepas rindu Anda para penggemar Ismi Aziz dengan suara dan juga lagu-lagu dari Ismi Aziz begitu pendengar yang kami putarkan hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat kali ini. Dan Anda kali ini kembali bersama kami bersama Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan ya perjalanan Malang malam ini hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi dari pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 23, kami akan putarkan lagu-lagu Indonesia untuk Anda. Musik dan informasi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 23. Nanti lanjut ya pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih dalam musik dan informasi, namun kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda. Menemani istirahat malam Anda, menemani aktivitas malam Anda yang belum tuntas agendanya hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran, mudah-mudahan semuanya dapat terselesaikan di hari ini pendengar dengan tuntas dan juga baik. Saya Arga Saputra masih temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Musik dan informasi masih menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini sengaja ya saya pilihkan lagu-lagu Indonesia yang bertemakan nostalgia dari tahun 80-an, dari tahun 90-an begitu pendengar. Untuk Anda yang lagi berkendara, mudah-mudahan mendengarkan lagu nostalgia ini bisa sedikit relax begitu pendengar. Untuk menuntaskan kegiatan Anda pada malam hari ini ya, berbagai macam agenda yang mungkin belum tertuntaskan hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, mudah-mudahan segera bisa diselesaikan begitu pendengar, ditemani dengan lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, tidak kalah penting begitu ya, dalam rangka kita menjaga keselamatan kita, patutlah Anda yang berkendara tetap tertib dalam kemudian mengemudikan kendaraan Anda, tetap kemudian mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian aturan dalam berkendara pendengar, kemudian respect pula ya, hormati pula, kemudian kita juga memperhatikan hak-hak pengguna jalan yang lain supaya diri kita, begitu pendengar, orang-orang yang kita bawa dalam kendaraan, para pengendara yang lain juga selamat di jalan dan juga tetap kemudian dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang sehat sampai dengan tujuan Anda pada malam hari ini. Saya tetap temani sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai lagu-lagu yang kemudian bisa menyejukkan suasana malam kita hari Rabu ini pendengar. Tanggalnya cantik sekali, 9/9/2026. Mudah-mudahan Anda hari ini di tanggal yang cantik ini juga punya pengalaman yang kemudian menyenangkan ya. Nah sembari saya temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Malang, berikut kami hadirkan feature produksi Radio Republik Indonesia Malang dengan judul Mengolah Sampah Menjaga Kampung. Bagaimana jalan ceritanya, apa yang kemudian bisa kita mungkin petik pengetahuan, kemudian petik kemudian apa yang bisa kita contoh begitu ya, dari kisah yang kami akan hadirkan berikut ini. Oleh karena itu kita simak bersama pendengar feature produksi RRI Malang dengan judul Mengolah Sampah Menjaga Kampung berikut ini.

0: baru berjalan di RT 4 RW 3 Kelurahan Ketawang Gede Kota Malang. Di gang sempit yang dipenuhi rumah kos dan warung makan ini, aktivitas warga sudah mulai terlihat satu persatu. Di tengah suasana kampung yang perlahan ramai, terdengar suara mesin dari sudut lingkungan warga. Bukan mesin bengkel, melainkan mesin pencacah sampah organik rakitan warga. Mesin ini digunakan untuk menghancurkan sisa makanan rumah tangga sebelum diolah menjadi kompos lewat biopori. Ketua RT 4 RW 3 Kelurahan Ketawang Gede Kota Malang, Dr. Gigi Dani Sugeng, menjelaskan bahwa program pengolahan sampah ini sudah berjalan sekitar 1 tahun terakhir.
1: Pencacahan tujuannya untuk mempercepat dekomposisi. Jadi semakin kecil dimensi sampahnya, semakin cepat diurai. Sampah organik saja. Jadi semua sampah yang bisa membusuk.
2: Okay.
1: Ya, daging, terus sayur, sisa makanan, roti, kue, itu semuanya sudah masuk. Masuk semuanya.
0: Setelah dicacah, sampah kemudian dicampur dengan cairan molase atau tetes tebu dan bakteri pengurai. Campuran itu dipakai untuk mempercepat proses dekomposisi sebelum sampah dimasukkan ke lubang biopori.
1: Setelah dicacah, nanti ditambah dengan larutan ada molase. Molase tetes tebu. Itu ya sumber glukosa, terus sama bakteri EM4. EM4 itu bakteri pengurai, itu yang bikin cepat proses dekomposisi.
0: Bagi warga Ketawang Gede, persoalan sampah memang cukup terasa. Di wilayah ini dikenal sebagai kawasan padat mahasiswa dan rumah kos, sehingga volume sampah setiap harinya cukup tinggi. Sementara di sisi lain, kampung ini belum memiliki TPS sendiri.
1: Ya, yang pertama itu kan volume tuh, Mbak. Jadi volume sampah di Ketawang Gede itu tinggi karena di sini zona kos-kosan.
2: Okay.
1: Jadi mahasiswa baru, mahasiswa lama itu kan jadi penduduk, jadi warga sini juga. Dan itu kan pasti produksi sampah. Nah, tapi unfortunately Ketawang Gede itu nggak punya TPS, jadi nunutnya itu nunut di Loyo, TPS di Loyo. Dan kita itu dikasih waktu untuk jam operasional TPS-nya di Loyo, menyesuaikan itu. Kalau misalkan lebih dari itu nggak boleh, nggak diambil. Jadi semakin menumpuk.
0: Dari situlah warga mulai mencoba mengurangi sampah dari sumber yang paling dekat, yaitu rumah masing-masing. Menurut Dr. Gigi Dani Sugeng, sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya adalah sampah organik yang bisa diurai sendiri.
1: Nah, kalau misalkan sampah organik itu biasanya kan persentasenya 60-70% dari total sampah. Mengurangi segitu banyak itu sudah sangat amat meter tuh, sangat amat berarti. Sampah itu bukan tanggung jawab dari satu pihak saja, tapi semuanya itu wajib bertanggung jawab atas sampah yang diproduksi.
0: Namun, mengubah kebiasaan warga tentu tidak langsung mudah. Selama hampir setahun, edukasi dilakukan secara perlahan. Warga diminta untuk memulai memilah sampah organik dan non-organik dari rumah. Kesadaran itu pun tumbuh setelah warga mulai merasakan manfaatnya sendiri.
1: Jadi kalau diibaratkan sampah seperti fenomena bola salju, semakin dibiarkan semakin besar volumenya, semakin besar volumenya semakin susah mengurainya.
0: Dua hari sekali, sampah organik warga diambil oleh petugas lingkungan untuk kemudian dibawa ke tempat pengolahan. Salah satunya dilakukan oleh Miftah, warga setempat yang kini aktif membantu program pengolahan sampah ini.
3: Ya, ini mulai awal
4: ambil sampah dulu.
3: Ya, ngambil sampah ke warga, bawa sini, terus giling, disiram obat sama bakterinya ini, terus bersihin tempat.
0: Pria berusia 35 tahun itu sehari-hari bekerja bersama dengan rekannya Rizal. Sebelum ikut program lingkungan ini, Miftah mengaku lebih sering membuat kerajinan dari daun bambu bersama teman-temannya.
2: Jadi cuman Mas Miftah sama Mas Rizal aja yang berdua di sini. Tapi sebelumnya pernah tahu nggak kayak gini, Mas?
3: Pernah.
2: Pernah. Oh, jadi sampean udah sebelumnya apa? Sebelumnya tahu gini dari mana?
3: Sama temen, cuma bikin dari daun bambu, Mbak.
2: Apa tuh?
3: Ya, pupuk.
2: Oh, sampean pernah bikin pupuk dari daun bambu. Ya. Jadi udah tahu ya apa-apa aja gitu ya. Oh, terus habis itu diajak sama Pak RT, jadi oke-oke aja ya, Mas.

0: sebagian waktunya digunakan untuk membantu pengolahan sampah warga. Menurutnya, keterlibatan anak muda dalam persoalan lingkungan menjadi hal yang penting.
1: Tapi sebenarnya penting nggak sih, Mas, anak muda tahu kayak gini, Mas?
2: Penting, Mas.
1: Harapannya buat lingkungan apa nih, Mas? Semoga apa?
2: Lebih bersih, lebih maju, Mas, buat kampung ini.
1: Amin.
0: Perubahan kebiasaan juga dirasakan oleh Rosita, pemilik warung bubur ayam dan mie ayam di Jalan Kertoraharjo. Sejak 2011, ia tinggal dan berjualan di kawasan Ketawang Gede. Setiap hari, cukup banyak sampah organik yang dihasilkan dari dapurnya.
3: Ya, sampahnya ya organik ada banyak. Ya dari sayuran, sawi, terus kulit telur, sisa makanan.
0: Sebelum ada program Biopori, semua sampah rumah tangga dicampur begitu saja sebelum dibuang keluar rumah.
3: Dibuangnya, dicampur saja. Waktu belum Pak RT mengadakan program Biopori, dicampur. Mau organik, mau non-organik, mau dicampur. Terus dibuang keluar, nanti ada yang tarik sampah.
0: Sekarang, kebiasaan itu mulai berubah. Sampah organik dipisahkan terlebih dahulu sebelum diambil oleh petugas lingkungan RT.
3: Nah, kalau sekarang Pak RT udah mengadakan program Biopori, yang organik saya pisahkan, yang non-organik saya pisahkan juga. Kalau yang organik Pak RT yang ambil, kalau non-organik itu di depan, nanti kalau subuh itu ada yang ambil. Tadinya ya udah, pokoknya saya buang, saya campur. Nah, terus pas Pak RT udah sosialisasi pasal organik, bisa Biopori, ya sudah, sekarang yang sekarang dipisahkan. Yang Biopori saya pisahkan, yang non-organik pun saya pisahkan.
0: Bagi Rosita, perubahan yang paling terasa justru ada pada kondisi lingkungan di depan rumahnya yang kini lebih bersih dan tidak penuh tumpukan sampah.
3: Jadi enak, bersih, di depan sampah nggak begitu numpuk. Kalau kemarin kan numpuk, soalnya banyak kan. Kalau sekarang mau dipisahkan, kan tiap 2 hari sekali diambil Pak RT. Jadi yang di depan itu nggak begitu banyak sampah. Ya enggak, soalnya udah mulai dari awalnya udah saya pisahkan sampahnya juga. Ini buat non-organik dan ini organik. Jadi kalau pas organik ya tinggal di ke organikin aja, udah dipisah. Dari awalnya kita dipisah, jadinya yang nggak begitu sulit.
4: Ya tanggapannya positif aja.
3: Mereka, ya, mereka semangat pada ngumpulin, pada misahin, gitu. Pada misahin, makanya kan tiap hari Selasa, Kamis dan Minggu. Nah itu ada pengambilan. Jadi ya udah, pokoknya semangat tiap hari ya warga-warga. Pokoknya misahin lah sama organik dan non organik.
5: Jadi mereka seneng-seneng aja seneng gitu aja, ya.
0: Sampah yang masuk ke Biopori membutuhkan waktu sekitar 5 sampai dengan 6 bulan hingga akhirnya berubah menjadi kompos. Kompos itulah kemudian dibagikan kembali kepada warga yang suka berkebun.
6: Jadi kalau kompos yang hasil panen dari Biopori itu kan kita kembalikan lagi ke warga. Kita bagikan di ibu-ibu PKK yang di sini beberapa orang itu suka berkebun gitu. Nah itu udah tidak lagi membeli pupuk dari pupuk pabrikan. Karena kita udah ada kompos sendiri dari sampah-sampah kita sendiri.
1: Jadi nggak dijual gitu ya, Mas?
6: Enggak sih, belum.
0: Di tengah persoalan sampah kota yang terus bertambah, warga RT 4 RW 3 Ketawang Gede memilih memulai dari langkah kecil, memilah sampah dari rumah, mengolahnya bersama, dan perlahan membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab semua orang.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dari pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar, kali ini musik dan informasi akan temani Anda. Namun khusus mengantarkan istirahat malam Anda, kami akan putarkan lagu-lagu mancanegara untuk menemani Anda malam hari ini. Silakan menikmati, selamat mendengarkan lagu-lagu mancanegara pilihan kami. Hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

berkenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026. Kami segenap kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, kami akan sampaikan ragam acara dalam Malang pagi ini. Kami akan mengawali dengan Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari ini bersama Ustadz Dr. Haji M. Amsyono, QISHSIGMSY, yang akan membahas tentang hakikat orang yang bangkrut menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan pada pukul 6 kami hadirkan Warta Berita Pagi dan dilanjutkan dengan berbagai informasi dalam Malang pagi ini. Pada pukul 7 kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita dan dilanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa. Hari ini masih juga berkaitan dengan hari ulang tahun RRI begitu ya, masa depan jurnalisme radio di era digital dan kecerdasan buatan. Nanti kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli direksi LPP RRI dan juga dari Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya dan juga Aliansi Jurnalis Independen. Kemudian pada pukul 9 kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini. Dalam Malang siang ini juga nanti akan diawali dialog interaktif Malang siang ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih juga berkaitan dengan hari radio di mana nanti akan berbincang bersama para praktisi dan mantan penyiar di Kota Malang, akan membahas tentang satu tema dari dulu hingga kini radio tetap di hati bersama dengan Ruli Suprayogo. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi hadir kembali hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita bersama dengan Ustadz Amsyono ya. Seperti biasa di hari Kamis, beliau hari ini akan membawakan satu tausiah dengan tema Hakikat Orang Yang Bangkrut Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti Apa. Silakan Anda bisa bergabung juga bersama kami melalui WhatsApp ya, di 081-555-600-915. Anda juga bisa telpon di nomor WhatsApp yang sama atau di 495-8850. Dan pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Amsyono. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi hari ini Ustadz Amsyono.
2: Alhamdulillah sekarang baik. Minggu kemarin sakit saya.
1: Oh, baik, mudah-mudahan hari mendadak ini udah mulai sehat lagi Ustadz. Baik, nah hari ini temanya hakikat orang yang bangkrut menurut Rasulullah. Nah ini monggo disampaikan mukadimahnya.
2: Oke, terima kasih Pak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تزر وازرة وزر أخرى صدق الله العظيم. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin, pendengar RRI Malang dimanapun berada, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua keparingan, tanpa keparingan sehat walafiat saking Allah Subhanahu wa taala ya. Barokah hidupnya, barokah umurnya, barokah rezekinya, amin. Ya, memang sekarang ini cuaca ya ekstrim sekali. Panas, kemudian dingin, gitu. Tahu-tahu panas lagi, tahu-tahu dingin lagi. Ya, ini kalau fisik kita tidak sehat, bisa sakit. Oleh karena itu hati-hati agar supaya kita tidak sakit. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang hakikat orang bangkrut menurut Rasulullah. Hadisnya ini dari riwayat Muslim, hadis ini sahih ya. Hadisnya bunyinya begini, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin wa Ali ibnu Kujri qala haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far an anil ala'i an abihi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Qutaibah ibnu Sa'id Ali Ja'far bahwa telah berkata Ismail ibnu Ja'far. Ya, jadi ibnu Ja'far ini dari ayahnya ya, anaknya apa, anak angkatnya Abi Hurairah dengan tak kawin. Bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata qol, telah bertanya kepada para sahabat saat itu ya, atadruna mal muflisu, tahukah kalian apa itu orang bangkrut ya? Muflis itu artinya bangkrut. Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu namanya bangkrut atau siapakah orang yang bangkrut itu ya, kalau dalam bahasa kita itu ya. Qalu, dan sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Jawaban sahabat itu, yang disebut orang bangkrut itu di dalam adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, maksudnya lahu wala mata, dan tidak punya kekayaan, ya, tidak punya harta maksudnya. Kemudian Rasulullah menjawab, bukan itu, kata Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah memberikan penjelasan faqala, ya, apa itu dengan orang bangkrut, innal muflisa, sesungguhnya orang bangkrut itu min ummati, dari umatku adalah ya'ti yaumal kiamati bisolati wa siyami wa zakati wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akalaha malahada wa sakada mahada wa baraba hada fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasadatuhu qabla ayyuqda ma'alahi akhidha min khotoyahum faturihat alaihi tumma

dikerjakan. Kemudian dia juga datang dengan pahala wasiam, dengan pahala puasa. Puasanya luar biasa. Kemudian yang ketiga wazakat, dengan pahala zakat, dia datang. Wa ya'ti qad syatama hada, dan pada saat itu ya akan datang pula orang ya yang selalu dicaci maki. Syatama hada itu orang yang selalu dicaci maki. Kemudian waqada fahada, datang pula orang yang selalu disakiti ya. Datang pula orang yang selalu menuduh, dituduh ya. Dan datang pula orang yang selalu dimakan harta orang itu. Dan datang pula orang yang ditumpahkan darahnya itu dibunuh. Datang pula orang yang dipukul olehnya, oleh yang membawa pahala tadi. Maka kata Rasulullah, wadaraba hada fayu'ta hada min hasanatihi, maka diberikanlah kebaikan atau pahala orang yang tadi itu dah, yang membawa apa pahala banyak itu tadi, kebaikannya diberikan kepada orang yang tadi dicaci maki, orang yang tadi selalu dituduh bahwa dia itu jelek dan lain sebagainya, atau pencuri, macam-macam lah, mendapat tuduhan yang padahal tidak benar itu. Kemudian datang pula orang ini nagih semua, ini nagih utang ini ya. Nagih utang karena di dunia ini dia didolimi oleh si banyak pahalanya tadi. Dan banyak lagi itu ya. Dan juga datang pula orang yang apa, yang hartanya sering dimakan, anak-anak yatim dan sebagainya. Kemudian datang lagi orang yang dulu pernah dipukulnya. Nah, kemudian mereka semua meminta ya, meminta kebaikan dari orang yang tadi pahalanya banyak. Setelah diberikan ya, habislah pahalanya orang yang tadi itu. Habis. Nah, ketika habis, masih ada orang di belakang yang nuntut dia itu besok. Nuntut dia itu. Sudah habis pahalanya, tapi masih banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Dosa orang yang nuntut ini diberikan kepadanya, kepada orang yang banyak pahalanya tadi, ya, dialihkan dosa itu, ya. Lantas, ya, ketika dosanya menumpuk karena berasal dari orang lain, itu ya, karena orang lain yang pernah disakiti itu dan lain sebagainya, ia pun akhirnya lantas ia dilemparkan ke dalam neraka karena minus itu, karena bangkrut. Pahala banyak tapi karena banyak yang menagih, banyak yang menuntut, akhirnya pahalanya habis tapi tak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan yang lain. Akhirnya dosa orang yang nuntut ini diberikan kepada orang yang banyak pahalanya tadi, sehingga ma'alaihi ukhidha min khotoyahum. Ya, jadi diberikan khotoyahum, dosa-dosa orang itu kepada dia. Faturihat alaihi, maka dialah yang akhirnya dimasukkan, dilemparkan ke dalam summa turiha finnar. Lemparkan orang itu ke dalam neraka. Inilah yang disebut dengan bangkrut. Jadi pada hakikatnya, bangkrut itu bukan bangkrut karena tidak punya harta di dunia, karena kelaparan itu tidak punya harta, tapi bangkrut itu adalah karena pahala yang dia bawa banyak besok, pahala sholat, zakat, puasa dan sebagainya, itu habis gara-gara dia pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Oleh karena itu, Islam ini mengajarkan bukan hanya kita melaksanakan perintah Allah yang sifatnya hablum minallah, tetapi juga harus pernah dan harus memperhatikan yang disebut dengan hablum minannas. Duribat alaihimuddillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Jadi ditimpakan kehinaan
kepada manusia di mana

0: dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang mampu dan bisa membangun hubungan harmonis dengan Allah melalui perintah-perintah Allah, yaitu sholat itu tadi, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kalau kita punya kemampuan haji, berangkat haji, itu hubungan dengan Allah. Tapi Allah juga memerintahkan, jangan lupa pula, jangan sampai dilalaikan pula, membangun hubungan yang harmonis dengan sesama kita, dengan manusia, dengan alam, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak akan bangkrut, disebut bangkrut tadi, karena tingkah laku kita yang merugikan orang lain, dan itu akan dituntut oleh orang lain. Sehingga Az-Zumar ayat 7 tadi yang saya baca, wala taziru waziratu wukro, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, tapi yang memikul adalah dirinya sendiri karena berdosa kepada orang lain itu, ya. Dan dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 11, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اسْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ إِيَكُولُ الْأَشْهَدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Wa ini ayat ini sangat keras. Waman adlamu, ini barang siapa yang mendolimi, yang dolim, ya, ya mimmaniftaro, ya, yang dan siapakah yang lebih dolim, waman adlamu itu lebih dolim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah, kadiban, ya, alallahi kadiban, ulaika yu'raduna ala rabbihim, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan, kepada Allah, ya, kepada Allah mereka maksudnya, ya. Wa yaqulul ashhadu haula illadziina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala dzalimin. Dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka, terhadap Allah. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita bisa berhubungan dengan Allah dengan baik, tentunya juga harus bisa membangun hubungan yang baik juga dengan sesama manusia. Inilah orang yang beruntung. Terlibat kalimuddinatu tadi, jadi ditimpakan kehinaan kepada manusia dimanapun berada, kecuali mereka mampu membangun hubungan yang harmonis dengan Allah dan juga sesama manusia. Saya kira ini Mbak Laras sebagai pengantar ini.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz Amsyono pagi hari ini. Monggo silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini, Anda bisa kirimkan WhatsApp ya di 081-555-600-915. Telepon juga boleh di nomor WhatsApp yang sama, atau juga bisa di 495-850. Pagi hari ini sudah ada yang bergabung, ada Bu Wariyah. Alhamdulillah Ustadz Amsyono sudah sembuh katanya. Terima kasih Ibu Wariyah pagi hari ini, tidak mengajukan pertanyaan, hanya berkomentar ya. Senang bisa ini mendengarkan tausiah Ustadz Amsyono kembali. Terima kasih Ibu Wariyah. Kemudian Ibu Iin di Ngempit, terima kasih, di Pasuruan ya. Ustadz, apakah anak, ini di luar tema Ustadz, apakah anak atau istri wajib membayar hutang orang tuanya atau suaminya yang sudah meninggal? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau anak atau keluarga tidak mau membayar hutang orang tuanya atau bapaknya, bagaimana dengan orang yang meninggal masih berhutang tersebut? Mohon pencerahannya. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bu Iin di Pasuruan, ada Pak Ahmad Irwan yang bergabung di line telepon pagi hari ini. Assalamualaikum, Pak Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah sembuh seperti semula. Itu kan salah pada hari Kamis kemarin, Pak Ustadz kemana? Ceng tak sedih, rindu gitu kan. Rindu ilmunya Pak, itu kan di sini.
1: Ya, monggo silakan Pak Irwan.
2: Ya, ini Pak Ustadz, saya maaf ya, memang sedikit luar tema ya Pak ya. Begini Pak, saya kan sekarang beginilah persoalan sekarang, sesuatu terus bencana di negeri kita ini semakin tidak teratasi. Gunung meletus mungkin itu ujian ya Pak ya, tapi dapat campur tangan manusia. Tapi kan sekarang kebakaran itu campur tangan manusia, seperti itu ya. Nah, soal begini Pak, waktu ada terpilihnya ketua PBNU yang baru kan, itu ada semacam dialog di radio swasta yang melebar tokoh ini, silakan. Nah, saya bertelepon begini Pak, kan NU itu kan sebagai ormas terbesar di Indonesia itu kan, bahkan di dunia juga. Nah, sekarang saya begini, bahwa NU itu digagas sebagai mitra pemerintah. Kata saya begini, ditanya sama dia, dulu menanya, sejauh mana NU sekarang ikut misalkan soal bangsa di negeri kita ini? Kan banyak persoalan, saya kira tidak pernah kelihatan misalkan NU ke depan ikut mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang buat menimbulkan pro dan menimbulkan kontra. Seperti itu dia nanya. Jadi seolah-olah jadi mitra. Bahkan begini, kata saya begini, NU itu kesebakan akhirnya minta jatah tambang. Kan seperti itu. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz tentang ormas terbesar NU di Indonesia ini adalah seolah-olah tidak ke depan ikut menyelesaikan persoalan bangsa. Karena soal bangsa banyak Pak, MBG banyak jadi korupsi, kemudian pengurusakan hutan dan sebagainya. Justru itu saya mohonlah kepada para tokoh-tokoh ulama, baik dari orasi manapun juga, cobalah mengkritisi keberadaan kebijakan pemerintah yang sekarang lagi banyak permasalahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Dua pertanyaan Ustadz Amsyono, monggo silakan.
0: Iya, yang wajib menjawab itu orang yang di struktur NU ini harusnya ya. Sejauh mana peran NU bermitra, karena NU ini kan mitra pemerintah. Ya, kita lihat secara fenomenal yang saya juga tidak tahu, karena memang organisasi massa seperti ini kan bermain politiknya itu high politik ya, politik tingkat tinggi. Jadi masukan-masukan, kontribusi pemikiran itu tidak harus selalu diekspos melalui media ya. Kadang-kadang secara implisit mereka itu organisasi keislaman itu datang ya secara tidak formal ke tempat-tempat ke orang-orang yang di elit jabatan untuk memberikan masukan-masukan ya, seperti itu. Kadang-kadang begitu. Cuman saya tahunya ketika dulu saya masih aktif. Nah, ketika ada pengurus pusat itu datang ke daerah, nah itu disampaikan. Padahal di media massa di ini tidak pernah muncul berita itu, tapi mereka menyampaikan bahwa kita sudah memberikan masukan pemerintah begini. Dulu waktu saya masih aktif ya, masih aktif di pengurusan NU. Tapi sekarang karena saya sudah tidak aktif, tidak mengikuti juga ya. Biasanya seperti itu Pak Irwan. Jadi secara cuman ya memang masyarakat menunggu ya, menunggu realitasnya ya, secara nyata kontribusi kepada pemerintah dengan situasi kondisi semacam ini kan memang dibutuhkan itu untuk mempertegas jati diri organisasi keislaman ini di bumi Nusantara. Perannya dituntut secara nyata kan itu kan ya. Ini yang nanti ya, ini masukan ya. Nanti saya sampaikanlah ke pengurus terutama di Kota Malang, biar nanti bisa dilanjutkan ke pusat itu melalui kiai-kiai di sini. Terima kasih Pak Irwan ya. Jadi memang masyarakat menunggu, termasuk bukan hanya NU, Muhammadiyah juga ditunggu perannya seperti apa gitu ya, untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang semakin ruwet ini. Semakin ruwet karena dampak dari geopolitik ya. Karena memang dunia ini tidak baik-baik saja kan itu kan, sedang bergolak dan bergejolak ya. Karena apa? Karena ya perang, karena kebutuhan-kebutuhan energi yang semakin tipis ya, mendesak, sehingga muncul ekspansi dan invasi ya, dari negara-negara besar kepada negara-negara itu ya, otomatis mempengaruhi juga ketahanan ekonomi kan itu kan ya, ketahanan energi juga. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Indonesia bisa sampai sekarang bertahan karena memang sumber daya alamnya sudah diantisipasi di disiapkan lebih dulu oleh pemerintah. Sehingga ketika krisis energi yang menimpa dunia ini, Indonesia seakan-akan ya tidak terkena dampak yang signifikan. Ya, tidak terkena dampak yang signifikan, buktinya ya bisa perekonomian masih bisa berjalan, bahkan tumbuh sampai 5,6% dalam tahun ini ya, tahun berjalan ini. Ya mudah-mudahan kita mampu lah, karena itu berdaya alam kita mampu, dan mudah-mudahan juga, nah ini ya, sumber daya alam diikuti dengan sumber daya manusia yang ya, yang mumpuni, dalam pengertian mumpuni, ya tidak banyak yang diselewengkan, yang itu kan, sekarang kan yang sedang muncul itu kan, korupsi, merajalela di mana-mana, moral pot bangsa ini sudah terkuras, sudah terkotori ya, teracuni oleh kepentingan-kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga dan golongan. Nah, ini yang mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik gitu ya. Ya kita sebagai orang kecil seperti saya, seperti Pak Iwan juga, ya cuma bisa berdoa aja. Meskipun ini katanya kemungkaran itu dengan bikolbi, wailamnya tati, dengan lisan tidak bisa, dengan kekuasaan, karena kita tidak punya kekuasaan, kita dengan lisan sudah tidak bisa, diingatkan dengan lisan yang juga tidak bisa mendengar, ya wailamnya tati, wabikolbi, dengan hati. Meskipun ini dikatakan selemah-lemah, ya, mau gimana lagi? Mau demo ya kita, wis tuwe-tuwe. Itu ya Pak Irwan ya. Jadi saya kira, ayo kita sama-sama berdoa, insya Allah, meskipun kita kecil, tapi kalau doa kita istiqomah ya, doa kita istiqomah, dan justru doa-doa orang kecil seperti kita ini termasuk orang yang teraniaya ya, insya Allah lebih mustajabah daripada orang-orang yang punya jabatan itu. Insya Allah itu Pak Irwan ya, oke. Saya kira itu. Kemudian yang siapa itu?
1: Bu Iin di Pasuruan.
0: Bu Iin ya. Jadi begini Bu Iin, memang kalau sudah hutang piutang itu, kalau yang punya hutang itu meninggal dunia, maka istri dan anaknya terbebani karena dia merupakan istilahnya ahli waris gitu ya. Dan kalau umpamanya istri dan anaknya tidak mau membayar hutang dari suaminya yang meninggal itu, maka kasihan suaminya, rohnya itu tidak sampai-sampai ya ke alam yang seharusnya ditempati, alam barza atau alam kubur, tapi mu'allakun rohnya lah ya, rohnya kalau jasadnya sudah dipendam di kuburan di tanah ya, tapi rohnya itu mu'allakum bainas sama'i wal ard, mengambang menggantung antara langit dengan bumi ini, kasihannya ya. Jadi dia menderita itu ya, ketika hutang-hutang itu tidak bisa terbayar. Nah cuman ini faktor manusianya juga ya. Kalau kita punya sebagai orang mukmin, sesama mukmin ya, sesama muslim, kalau ada orang yang hutang kepada kita meninggal, kalau kecil ya, ya diikhlaskan lah. Insya Allah diganti oleh Allah nanti di akhirat. Jadi dengan, nah kalau banyak ya disampaikan tidak apa-apa, tapi harus, karena ini masalah masalah kemanusiaannya, maka tentunya harus bawa bukti-bukti bahwa almarhum atau almarhumah itu punya tanggungan sekian, ditandai dengan bukti ya, bukti. Makanya di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir itu, kalau kalian ada perjanjian-perjanjian seperti itu, maka faktubuhu, maka hendaklah dicatat. Ya itu nanti ketika mungkin seperti itu, kalau sudah ada catatan kita mau membayar, misalnya keluarga katanya mau bayar, punya kemampuan ya, karena warisan dari almarhum atau almarhumah banyak. Tapi kalau tidak ada bukti kan menjadi ragu-ragu. Setiap orang tidak bisa nuntut itu, tapi tidak ada buktinya. Nah makanya, kewajiban anak Adam ketika ada transaksi apapun juga ya, perjanjian apapun juga harus dibuktikan dengan tertubuh itu ya, dengan tertulis ya. Saya kira itu ya Bu Iin ya.
1: Ya okay. Baik, terima kasih Bu Iin di Pasuruan. Kemudian Pak Fajar di Singosari, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz, bagaimana pertanggungjawaban seorang pemimpin kalau selama masa jabatannya ada rakyat yang kehilangan pekerjaan, haknya dirampas, atau menjadi korban kebijakan yang tidak adil? Apakah pemimpin akan menanggung dosa seluruh orang yang terdampak? Atau bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya di akhirat? Terima kasih. Monggo.
0: Iya. Kalau itu sistem ya, sistem yang sudah disahkan oleh negara ya. Negara kan tidak mungkin sewenang-wenang itu. Semua sudah dimintai masukan, kontribusi pemikiran. Sehingga menjadi sebuah aturan. Kita melanggar, maka melanggar kemudian ternyata pelanggaran aturan itu berat. Kemudian dia diberhentikan gara-gara aturan itu, ya dia tanggung sendiri. Ya artinya orang yang sebagai pimpinan dan lain sebagainya tidak ada dosa karena orang itu harus tereliminasi ya, harus berhenti dari pekerjaan karena dia sendiri yang membuat itu dia berhenti gitulah. Tapi kalau kesalahan orang per orang secara pribadi, misalnya saya pimpinan Pak tadi yang tanya, Pak?
1: Pak Fajar.
0: Mbak Fajar ya. Jadi Mbak Fajar ini kemudian melakukan salah kepada saya. Nah, padahal kesalahan itu pribadi, tidak ada hubungan dengan kantor misalnya ya. Ataupun kalau berhubungan dengan kantor kan itu sistem tadi jawabannya itu. Kalau berhubungan dengan pribadi kemudian karena saya dongkol secara pribadi juga Pak Hajar, itu saya berhentikan. Nah, ini tanggung jawab pribadi ke pribadi ini ya. Jadi ya Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ada disebutkan man amila solehan falinafsi wa man ata'a fa 'alaiha. Barang siapa berbuat amal soleh, maka amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa melakukan amal jahat itu pun untuk dirinya sendiri. Tidak ada itu, karena itu bukan sistem, tapi masalah pribadi itu ya. Tapi kalau sekarang pengkhianatan-pengkhianatan yang sekarang kita lihat fenomenanya, ya misalnya membuat sebuah keputusan yang salah misalnya, sebuah aturan yang salah, ya itu nanti tanggung jawabnya bukan kepada perorangan yang ini, tapi kepada aturan itu. Kalau nanti dia memperoleh, kalau itu nanti membuat masyarakat semakin menderita dengan aturan itu, yang membuat aturan itu nanti yang salah, yang apa, yang kena dampak dosanya, ya kan itu kan. Ya seperti yang sekarang terjadi lah ya, yaitu jadi undang-undang dibuat karena kepentingan pribadi golongannya sendiri, ya itu nanti tanggung jawab di akhirat itu ya, seperti itu
1: ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Fajar di Singosari. Ada juga Bapak Abdul Karim. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kalau seseorang mendapat kekayaan dengan cara menipu, memanipulasi, atau mengambil hak orang lain, tapi hartanya kemudian banyak digunakan untuk sedekah dan membangun masjid? Apakah sedekah ini bisa menghapus kezaliman kepada pemilik harta? Terima kasih.
0: Iya, ini pernah ditanyakan saya waktu masih dinas dulu. Ada seorang mu'allaf ya, seorang Cina, dia mu'allaf masuk Islam, tapi pekerjaannya menjual penghasilannya itu menjual babi. Ya, ini. Ya pada awal-awal saya berikan okay, masih bisalah dilanjut sampai mencari pekerjaan lain, karena dari barang yang haram tidak bisa menjadi halal, ya tetap haram itu ya seperti itu. Jadi ini Cina ya, orang kalau tidak salah dulu orang dampit kalau tidak salah itu, jadi pekerjaannya itu ngingguni pelihara babi ya. Akhirnya saya anjurkan ya, Mas, jadi sambil ya kalau mungkin kalau saya langsung ini ditinggalkan pekerjaan begini, ya saya nanti tidak makan, Pak. Allah itu maha tahu lah. Kemudian sambil lalu cari pekerjaan lain. Kalau ini sudah dapat pekerjaan, Pak, yang lain, ya, pelihara apa? Misalnya pelihara ayam, pelihara kambing dan sebagainya. Maka babinya itu kemudian sudah buang jauh-jauh. Seperti ini. Jadi hal yang ini berkaitan dengan kaidah usul fiqh ini ya. Jadi kaidah usul fiqh itu. Jadi tidak boleh kita bahasa anunya itu saya lupa itu ya. Jadi kalau kita mendapatkan yang haram, tak mungkin menjadi bagus meskipun sudah disumbang kemana-mana. Tetap karena asalnya dari yang haram itu ya. Saya kira itu ya Mbak Abdul Karim. Jadi meskipun sudah lompat sudah ini, jangan seperti Robin Hood ya. Robin Hood juga mencuri ya. Dulu kan Sunan Kalijogo Raden Mas Said masih menjadi nama Raden Mas Said kan ya. Ya begitu, yang dirampok, dibegal itu kan orang-orang kaya diberikan kepada orang miskin. Ya kalau secara ini orang yang miskin teratasi ya mungkin, tapi kan dia juga berdosa kepada orang-orang yang dirampok itu gitu ya. Kecuali ini di suatu daerah orang kaya itu betul-betul tidak peduli, bah ada seorang kaya raya tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang miskin dari mangkalnya ya. Dari mangkalnya kemudian dijarah misalnya begitu, wallahualam itu. Tapi ya masalah dosanya tetap dosa sih, karena dia menganiaya orang lain kan gitu kan ya. Dan seperti itu. Saya kira itu ya Pak Karim ya.
1: Ya baik. Ya. Terima kasih. Ini ada yang telpon pagi hari ini, coba kita terima. Ada Ibu Karomah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz.
0: Ustaz ini mau tanya. Di mana Bu Karomah ini?
3: Kalpataru dekat RRI. Oh.
1: Monggo silakan Bu Karomah di Kalpataru.
3: Di luar tema tapi enggak terlalu jauh nyimpangnya. Ustaz, setelah sholat subuh apa boleh kita kodok subuh juga? Karena untuk mengkodok yang masih muda-muda kan sering meninggalkan sholat. Dengan lansia ini kan akhirnya menyadari ingin mengkodok semua sholat-sholat tiap hari. Nah setelah sholat subuh, apa boleh kita kodok subuh? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dua pendapat Bu ulama ini masalah itu, masalah kodok itu ya. Ada yang membolehkan. Jadi ketika dulu kita tinggalkan misalnya subuh berapa lama itu, sekarang dikodok setelah subuh lagi gitu ya. Dikodok. Ada ulama yang begitu, namanya upaya ya. Ada ulama yang saya baca di dalam kitab Madahibul Khamsah itu. Ya mazhab yang lima itu, ya ada itu. Jadi pendapat begitu. Bahkan ada yang begini juga, ketika kita ke Mekah Madinah ya, kan itu kalau sholat di situ satu sholat fardu atau satu sholat fardu di Masjidil Haram, itu pahalanya seperti 100.000 kali derajat ya dari sholat masjid di masjid kita di sini gitu loh ya. Kalau di Nabawi, di Masjid Nabawi itu 1.000 kali nih. Itu bisa seperti itu juga. Ya Allah, walaupun itu urusan pahala kan hitung-hitungnya urusan Allah. Cuman kita tetap usaha. Kemudian ada juga pendapat mengatakan ya sudah kita dosa. Nggak bisa itu diganti yang lain dikodok-kodok. Tapi bagaimana solusinya? Ya taubatan nasuha. Sesali apa yang pernah kita lakukan itu tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Kita sesali. Ya, dengan istighfar yang banyak, dengan sholat taubat misalnya pada tengah malam misalnya ya 2 rakaat, kemudian istighfar yang banyak ya, dan lain sebagainya itu ya, kemudian dia menyesali betul itu, ya Allah seandainya aku tidak bisa diberi ampun maka aku termasuk orang yang merugi ya, sangat betul-betul ya menyesal betul ya. Menyesal betul, tapi kemudian akhirnya bukan hanya sekedar penyesalan tapi ke depan harus semakin baik, artinya sholatnya tidak bolong-bolong lagi ya, harus semakin baik bahkan semakin berkualitas itu Bu ya, Bu Karomah ya. Oke, saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Bu Karomah. Ada Pak Yudi di Singosari mengirimkan WhatsApp pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi seorang yang ahli ubudiyah tapi kesehariannya selalu mencela, membuli, tidak menyapa, feodal, ingin dihormati karena merasa lebih soleh dari yang lain. Apakah kita diam saja? Apakah ini juga termasuk golongan yang bangkrut?
0: Iya, termasuk itu bangkrut. Termasuk bangkrut itu. Berarti sholatnya inna sholatatan hanil fasya wal mungkar belum terwujud dalam kesehariannya. Kan sholat itu kan benteng ya, benteng dari kejahatan, benteng dari kemungkaran kan itu kan. Nah kalau sekarang sholatnya jalan tapi dia tetap melakukan ngomongnya ya tidak apa, tidak jatuh, selalu menyakiti hati orang lain, ngomong sering ngeprank, sering bully dan sebagainya, ya berarti sholatnya belum masuk istilahnya ya. Sholatnya hanya formalitas ya, hanya sekedar ritual ibadah tapi belum mengenal kepada apa substansinya, substansi sholat yang sebenarnya. Lah ini termasuk orang bangkrut gitu ya. Kan sudah disebutkan tadi ya'ti ya'ti ummati besok umatku fi yaumil qiyamah ya'ti bisholat, datang dengan pahala sholat. Tapi percuma Pak, sholatnya banyak tapi orang nutup di belakangnya banyak juga. Akhirnya pahala sholatnya habis. Orang yang nutup disakiti hatinya dan macamnya masih banyak. Akhirnya dosa orang ini diberikan kepada dia. Betul itu Pak Yudi ya. Itu termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Yeah.
1: Ya baik, terima kasih Pak Yudi di Singosari pagi hari ini. Kemudian juga ada Bu Rina di Pakis, selamat pagi. Ustadz, mungkin ada di antara kami yang pernah menyakiti orang tua, pasangan, anak, teman. Kemudian hubungan itu terputus dan kita tidak tahu gimana meminta maaf. Apa yang sebaiknya dilakukan Ustadz supaya dosa kepada manusia itu tidak menjadi beban yang membuat kita bangkrut nanti di akhirat? Terima kasih.
0: Selalu didoakan, selalu mendoakan ya yang pernah kita sakiti dulu. Saya begitu ya, karena kita bergaul kan belum tentu semuanya mulus kan ya, ya Mbak Laras ya. Saya ya teman-teman saya ya Allah, mulai dari SD, mulai dari TK termasuk guru-guru ya, sampai saya kuliah ini, kalau ada kesalahan kepada mereka saya ini mohon mereka juga dimaafkan ya Allah, diampuni dosa-dosa mereka itu ya. Tempatkan mereka kalau sudah meninggal di tempat yang sempurna, nah yang baik. Kalau mereka masih hidup bahagiakan ya. Saya berdoa begitu ya, agar supaya kita, kalau kita berdoa untuk orang lain, secara orang lain tidak tahu dengan doa kita, insya Allah itu akan diterima oleh Allah. Kita secara otomatis akan mendapat apa ya, kebahagiaannya itu ya. Itu jadi kita doakan. Nah kalau ulama-ulama salaf, ulama-ulama sunnah mengirimi Fatihah ya. Boleh-boleh tidak apa-apa, dengan namanya upaya ya. Jadi kirimi Fatihah kan, yang penting enggak mendoakan jelek, mendoakan yang baik. Kirimi Fatihah kan baik. Mudah-mudahan kan Fatihah itu kan artinya kan mudah-mudahan kasih dan sayang Allah tercurah kepadanya ya, yang menguasai alam, segala puji bagi Allah. Iya karena budu ya wa iya karena sain. Kebahagiaan kepadamu kami menyembah, tunjukkan kepada mereka ya yang tadi doakan jalan yang lurus ya Allah, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan jauhkan dari jalan yang sesat sebagaimana orang-orang yang telah Engkau sesatkan itu kan. Jadi tidak ada masalah itu ya. Saya kira itu ya pertanyaan apa jawabannya Bu sama Bu Rina.
1: Bu Rina
0: ya,
1: baik, terima kasih. Ini ada WhatsApp terakhir Ustadz dari Pak Mustafa di Sukun. Ustadz, Al-Quran memerintahkan supaya amanah diberikan kepada yang berhak, dan ketika menetapkan hukum harus berlaku adil. Nah bagaimana dalam Islam melihat pejabat yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya? Apakah mereka juga bisa menjadi orang bangkrut? Monggo sih.
0: Ya masuk khianat itu ya, bangkrut juga. Bukan cuma bangkrut, itu munafik. Tadi itu kan ada tiga ya. Yeah. Kalau ngomong gak pernah bener, gadap ya, kadap-kadap itu bohong ya, gak pernah bener. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau dia berjanji selalu mengingkari janji itu. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat dia khianat, ya termasuk itu. Sudah diberi amanat tapi dia khianati amanat itu, ya termasuk munafik. Bukan cuma bangkrut, dia munafik ya. Innal munafiqina darki asfali minan nar, orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah, naudzubillah min dzalik ya. Itu ya. Pak siapa?
1: Pak Mustafa di Sukun.
0: Pak Mustafa, ya jadi orang yang seperti itu, yang khianat itu adalah ciri-ciri orang munafik ya. Mm-hmm. Bukan hanya sekedar bangkrut. Saya kira itu ya Pak.
1: Ya, baik. Sudah, Pak Laras. Sudah, ini menjadi WhatsApp terakhir. Monggo silakan penutup.
0: Baik, para pendengar dimanapun berada, pendengar dari Malang, karena waktulah kita harus berpisah. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya meskipun sekarang ini masih suara lari ke hidungnya Pak ya. Masih gelembung-gelembung gitu. Mudah-mudahan semua sehat ya. Sampai minggu depan kita ketemu dengan tema yang lain ya. Mudah-mudahan kita tetap schedule tetap istiqomah di RRI Malang. Saya kira ini semua yang benar dari Allah. Kalau ada yang salah keliru, saya yang bodoh, saya yang goblok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amsyono pagi hari ini dalam tausiahnya tentang hakikat orang yang bangkrut menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami melalui WhatsApp dan juga telepon ya pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 6 kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan saat diperlukan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Transformasi RRI sudah maksimal secara sarana-prasarana dan fasilitas teknologinya. Yang perlu ditunjang lebih adalah sumber daya manusianya.
2: Tanggap darurat bencana kekeringan dan kautla yang ada di Kabupaten Malang, BPBD telah melakukan langkah-langkah strategis melalui kegiatan keposkuan yang sudah kami aktifkan.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Kamis 10 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar utama pagi ini. Menjelang momen hari ulang tahun RRI ke-81, Forum Komunikasi Pemerhati FKP RRI dorong penguatan SDM di tengah gempuran kecerdasan buatan. Berikut laporan Hanum Otavia.
3: Radio Republik Indonesia RRI dinilai tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang terpercaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan keterbukaan informasi. Hal ini diungkapkan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati FKP LPP RRI, Dr. Agung Suprojo. Ia mengatakan perkembangan AI seharusnya tidak menjadi hambatan bagi RRI untuk mempertahankan perannya sebagai media edukasi, pendidikan, kebudayaan, dan penyedia informasi publik. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat justru membutuhkan media yang mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, era AI bukan sebuah halangan untuk tetap tegarnya Radio Republik Indonesia memberikan edukasi, pendidikan, dan informasi publik yang dijamin kebenarannya. Selain tantangan teknologi, Agung menilai transformasi RRI perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM. Menurutnya, penguatan sarana, prasarana, dan fasilitas teknologi tidak akan optimal apabila tidak disertai kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkannya. Agung menilai masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan SDM dan mengoperasikan berbagai perangkat dan teknologi yang tersedia. Jika tidak diimbangi peningkatan kompetensi, fasilitas teknologi yang semakin canggih berpotensi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selain penguatan SDM, Agung juga mendorong RRI meningkatkan strategi publikasi di berbagai platform. Menurutnya, perkembangan media digital membuat RRI perlu memperkuat upaya menjangkau audiens, termasuk melalui peningkatan jumlah penonton dan pengikut di platform digital.
1: Transformasi RRI sudah maksimal secara sarana-prasarana dan fasilitas teknologinya. Namun demikian, yang perlu ditunjang lebih adalah sumber daya manusianya, karena masih banyak kita melihat kemampuan sumber daya manusia yang tidak bisa mengoperasionalkan dengan maksimal, akan membuat alat-alat yang canggih itu jadi sia-sia. Demikian aja. Kemudian yang kedua, transformasi adalah kekuatan media untuk mencari viewer atau follower. Itu publikasinya juga perlu ditingkatkan.
3: Memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Agung berharap RRI semakin kuat sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat di tengah perubahan teknologi dan ekosistem media. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 11 September menjadi hari spesial bagi insan radio, khususnya Radio Republik Indonesia RRI. Berikut kami sampaikan beberapa pendapat masyarakat terkait eksistensi RRI menjelang usia ke-81.
4: Saya Rizky Pratama Tidi Tutur. Menurut saya, RRI saat ini masih memiliki peran yang penting sebagai media publik karena program dan kontennya cukup beragam, mulai dari informasi, edukasi, hiburan, hingga berbagai informasi seputar masyarakat. Di tengah perkembangan media sosial yang semakin pesat, RRI juga harus terus berinovasi dan mengikuti perkembangan digital agar semakin dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda. Di usia yang ke-81 ini, harapan saya RRI semakin maju, tetap memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. serta terus menjadi media yang edukatif, menghibur, dan mampu menjadi suara masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.
5: Menurut saya, RRI saat ini cukup informatif, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Harapan saya, RRI semakin inovatif, mengikuti perkembangan digital, dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya. Terima kasih.
0: Beralih ke kabar lain, operasi modifikasi cuaca untuk penanganan karhutla, pemerintah Provinsi Jawa Timur tebar 4,8 ton garam dalam 6 kali penerbangan. Berikut informasi selengkapnya.
6: Operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan pegunungan area Jawa Timur telah menebarkan 4,8 ton garam atau natrium klorida. Bahan semai tersebut disebarkan melalui 6 kali penerbangan. Operasi yang digelar sejak 3 September itu menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang sebelumnya menjadi perhatian akibat kebakaran hutan dan lahan. Wilayah sasaran meliputi kawasan Gunung Ijen, Arjuna Welirang hingga Gunung Buta di Kompleks Pegunungan Kawi Malang. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Maksum Purwanto mengatakan, satu kali penerbangan membawa sekitar 800 kg bahan semai. Hingga evaluasi terakhir, total 6 sorti atau penerbangan telah dilakukan dalam operasi tersebut. Menurut Maksum, penyemaian awan difokuskan pada kawasan pegunungan yang memiliki riwayat kejadian karhutla. Dari hasil evaluasi sementara BMKG, hujan turun di sejumlah wilayah setelah pelaksanaan operasi. Maksud menyebut hujan terjadi di beberapa kawasan seperti Banyuwangi, Malang, dan Lumajang.
7: Dari evaluasi sih alhamdulillah ya, cukup berarti karena beberapa hari sebelumnya indikasi apa terjadinya hujan tidak ada gitu. Jadi ketika kita adakan ini, hujan cukup apa ya, terjadi cukup signifikan di wilayah-wilayah, beberapa wilayah, di beberapa kabupaten. Dapat 100 kali 6 berarti 2,5 tonan gitu tadi ya. 4,8
6: Meski demikian, hasil operasi belum merata di seluruh wilayah sasaran. Kawasan Gunung Buta misalnya, hingga evaluasi dilakukan belum mendapatkan hujan. Maksud menjelaskan keberhasilan operasi modifikasi cuaca tetap bergantung pada kondisi atmosfer. Teknologi tersebut tidak dapat menghasilkan hujan tanpa adanya potensi awan yang dapat disemai. Operasi modifikasi cuaca dijadwalkan berlangsung hingga 9 September. Keberlanjutannya setelah tanggal tersebut akan disesuaikan dengan permintaan Kementerian Kehutanan selaku pemohon serta hasil pemantauan kondisi atmosfer di Jawa Timur. BMKG bersama tim gabungan masih melakukan evaluasi terhadap perkembangan cuaca dan hasil operasi di sejumlah kawasan pegunungan yang menjadi sasaran. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, BPBD Kabupaten Malang dirikan pos lapang di Pujon Kidul untuk percepat penanganan karhutla. Syamsuddin melaporkan.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memperkuat respon darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla dengan mengaktifkan posko siaga 24 jam dan mendirikan pos lapang di kawasan Pujon Kidul. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan pegunungan Kawinajan. Menurut Sadono, BPBD juga mendirikan pos lapang di Balai Dusun kawasan Desa Pujon Kidul sejak 8 September 2026. Pos tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi lapangan untuk mendukung percepatan penanganan karhutla. Ia menjelaskan upaya pemadaman melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga masyarakat sekitar lokasi kejadian.
2: Saat ini di masa tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Malang, BPBD telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat melaksanakan respon cepat darurat bencana melalui kegiatan keposkuan yang sudah kami aktifkan dan berjalan 24 jam penuh setiap hari sampai dengan masa tanggap darurat berakhir. Demikian juga kami per tanggal 8 September kemarin juga sudah mendirikan pos lapang yang berada di Balai Dusun di area Desa Pujon Kidul untuk mempercepat respon darurat bencana
9: terkait kebakaran hutan yang terjadi di wilayah pegunungan Kawinajang, di mana kegiatan-kegiatan tersebut terkait pemadaman dilakukan oleh multi-stakeholder, dan kami juga bekerjasama dengan beberapa pihak dari Polres Malang, Polres Batu, juga Kodim 0818, serta unsur-unsur yang ada di sekitaran lokasi, yaitu masyarakat-masyarakat sekitar.
8: BPBD Kabupaten Malang memastikan koordinasi lintas instansi terus diperkuat guna mengendalikan potensi meluasnya kebakaran selama musim kemarau yang masih berlangsung di Kabupaten Malang. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pasokan beras premium di sejumlah pasar Kota Malang mulai menurun. Pemerintah Kota Malang akan mengecek gudang, distributor hingga produsen untuk memastikan penyebab terbatasnya pasokan tersebut. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, hasil pengecekan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah intervensi pemerintah. Menurut Eko, pedagang sebelumnya menyampaikan adanya penurunan suplai beras premium. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya harga pengambilan dari distributor, sementara kebutuhan masyarakat terhadap beras premium masih cukup tinggi.
10: Kami akan melakukan cek lagi, kemarin kan sudah pantauan untuk beras itu dan beras premium ya. Nanti kami akan cek ke gudang, kemudian yang kedua akan cek juga informasi untuk produsen. Dan setelah itu baru nanti akan kita laporkan ke pimpinan apakah perlu adanya operasi pasar atau mungkin perlu adanya intervensi dari pemerintah terkait dengan beras premium yang di pasar ini mulai menurun. Kemarin sudah kami...
0: Eko memastikan stok beras secara umum di Kota Malang masih aman. Beras medium maupun beras SPHP juga masih tersedia. Sementara terbatasnya pasokan beras premium salah satunya disebabkan kondisi saat ini yang masih memasuki musim tanam dan belum memasuki masa panen. Terkait kemungkinan adanya penimbunan atau permainan distribusi, pemerintah Kota Malang belum dapat memastikan. Eko mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Jika diperlukan, hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan kemungkinan operasi pasar atau intervensi pemerintah. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, kabar dari Pasuruan, reporter Emil Akbar melaporkan suka duka petugas di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan saat rekam IKTP ke rumah-rumah warga. Berikut laporan selengkapnya.
11: Para petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan selalu punya cerita saat melakukan perekaman IKTP ke rumah-rumah warga. Seperti yang terlihat di RT 1 RW 14 Dusun Pandian Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Rabu pagi. Dua orang petugas dibantu dari pihak desa harus ekstra sabar untuk melayani permintaan warga yang salah satu anggota keluarganya tengah mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Termasuk Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tektona Jati yang juga merasakan betul bagaimana perjuangan untuk bisa membuat salah satu warga tersebut mau untuk difoto. Sebab dokumen kependudukan adalah hak seluruh warga negara tanpa terkecuali.
12: Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan apabila ada saudara, tetangga, atau juga kenalan yang mungkin membutuhkan perekaman dokumen kependudukan yang masih belum punya data kependudukan atau dokumen kependudukan, silakan membuat surat pemberitahuan kepada kami atau permohonan, dan juga bisa melalui hotline service kita yang ada di nomor yang sudah kita sebarkan.
13: Kita mau gak mau, bagaimanapun warga kita harus kita layani, karena ini hak. Ya. Dokumen kependudukan adalah hak setiap warga negara. Mari kita turun, kita turun.
11: Sementara itu Ahmad Saifuddin, salah satu warga Dusun Arjosari Desa Kejapanan, mengaku berterima kasih kepada Dispenduk Capil yang telah membantu adik iparnya Suhartono mendapatkan hak kependudukannya meski dalam kondisi mengalami gangguan jiwa.
14: Senang banget karena langsung terjun ke masyarakat langsung layani gitu Pak. Belum pernah saya ajak ke foto itu langsung naik sepeda motor langsung mencol gitu Pak. Mungkin kan kabur adiknya mereka Suartono.
11: Jemput bola perekaman IKTP ke rumah warga merupakan realisasi dari inovasi Si Mama yang merupakan singkatan dari siap melayani di rumah. Inovasi ini digunakan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental sehingga tidak bisa melaksanakan perekaman di kantor Dispenducapil, kecamatan maupun mal pelayanan publik. Tujuannya semata-mata agar hak setiap warga negara untuk memiliki identitas kependudukan terpenuhi. Emil Akbar melaporkan.
0: Kita bergeser ke Blitar. Pemerintah Kota Blitar tunggu musyawarah olahraga kota luar biasa Musorkot Lubkoni terkait pencairan dana hibah. Ninda Alivia melaporkan selengkapnya.
15: Pemerintah Kota Blitar masih menunggu Komite Olahraga Nasional KONI Kota Blitar menggelar musyawarah olahraga kota luar biasa atau Musorkotlub sebelum proses pencairan dana hibah dapat dilanjutkan dan penggunaan aset daerah dapat dilakukan. Pemerintah Kota Blitar menilai kepastian kepengurusan KONI menjadi salah satu hal yang penting dalam proses administrasi pemberian hibah. Terlebih saat ini organisasi tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengatakan pemerintah pada prinsipnya tidak keberatan memberikan dukungan anggaran kepada KONI untuk menunjang pembinaan dan kegiatan olahraga. Namun proses tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku baik dari sisi organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan ataupun pemanfaatan aset daerah. Menurutnya kondisi kepengurusan KONI saat ini perlu segera mendapatkan kepastian melalui mekanisme organisasi, salah satunya dengan menyelenggarakan Musorkotlub untuk memilih ketua definitif. Tri Iman menjelaskan berdasarkan mandat dari KONI Jawa Timur, keberadaan PLT pada dasarnya memiliki tugas utama menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan Musorkotlub. Karena itu ia berharap agenda tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga kepengurusan KONI memiliki dasar legalitas yang jelas.
16: Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan Musorkotlub. Kalau tugas rutin itu ya kegiatan sehari-hari. Sementara untuk menerima, menandatangani perjanjian hibah dan menandatangani perjanjian peminjam.
15: Tri Iman menegaskan pemerintah tidak bermaksud menghambat dukungan terhadap KONI ataupun pembinaan atlet daerah. Menurutnya kelengkapan administrasi dan legalitas organisasi justru diperlukan agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia mengingatkan pengelolaan keuangan negara memiliki konsekuensi hukum yang panjang, karena itu pemerintah

0: Dan kompetisi sepak bola usia muda sebagai bagian dari pengembangan olahraga di Malang Raya. Kompetisi regional seperti Youth Football perlu lebih banyak digelar di lapangan-lapangan yang tersedia di kota Malang. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi wadah bagi atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding secara kompetitif. Joni mengatakan, sepak bola menjadi salah satu olahraga yang lekat dengan masyarakat Malang Raya. Joni juga menyebut, sepak bola sebagai bagian dari istilah 3B yang dikenal di Malang yakni bal-balan, ben-benan, dan juga balapan.
1: Ada 3B ya. Bal-balan, ya, ben-benan, dan apa itu balapan, kan gitu ya. Nah, salah satunya ini kan bal-balan ini menjadi memang kegemaran warga Malang Raya lah ini ya. Nah, ini sangat sangat mendukung dan harapan kami akan kita dorong untuk bukan hanya lapangannya Asipa, tapi di lapangan-lapangan lain itu supaya menyelenggarakan kompetisi-kompetisi serupa sampai
0: Koni Kota Malang juga mendorong penyelenggaraan kompetisi serupa, tidak hanya terpusat di Asifa Training Center. Lapangan-lapangan lain di Kota Malang dinilai dapat turut menjadi lokasi kompetisi sepak bola usia muda. Turnamen Youth Football 2026 di Asifa Training Center menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda di Kota Malang. Dukungan Koni Kota Malang sekaligus menunjukkan keterlibatan organisasi olahraga daerah dalam mendorong kompetisi sepak bola regional dan pemanfaatan fasilitas olahraga untuk pembinaan atlet muda. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Jelang momen Hari Radio ke-81, Forum Komunikasi Pemerhati RRI dorong penguatan SDM di tengah gempuran kecerdasan buatan. Pasokan beras premium menipis, Pemkot Malang cek distributor untuk tentukan langkah selanjutnya. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke...

0: grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang yang saat ini tengah beraktivitas ya. Selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda pagi hari ini, dipersiapkan dengan baik supaya tidak ada barang yang tertinggal. Kemudian juga hari ini mudah-mudahan di hari Kamis semua bisa berjalan dengan apa yang diharapkan begitu ya. Nah, untuk kemarin juga seperti yang kita tahu ya, kabar bahwa ada kobaran api di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar atau RSSA Malang, di mana kemarin insiden kebakaran ini melanda area dapur gizi di RSSA Malang, pendengar, sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Nah, api ini diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di atap ruang dapur. Nah, meskipun tidak ada korban jiwa, untuk luas area yang terbakar ini kurang lebih 300 meter persegi dengan kerugian material ini ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Nah, dari Direktur RSSA Malang, Dr. Muhammad Bahtiar Budianto, SPB Subspesialis Onkologi, mengonfirmasi bahwa seluruh pasien dalam kondisi aman dan tidak ada kegawat daruratan, pendengar. Jadi kurang lebih ada 45 pasien ya dari ruang rawat inap anak yang terdampak kepulan asap dan langsung dievakuasi untuk mencegah risiko keracunan, karena asap ini masih tersisa di ruangan anak. Jadi kurang lebih butuh waktu 1 hingga 2 hari untuk pembersihan total. Sementara itu 45 pasien anak kemudian dipindahkan ke fasilitas Grand Pavilion ya di lantai 2 tepatnya, supaya bisa mendapatkan perawatan maksimal dan juga aman dari paparan asap. Nah, sementara itu juga pasien di ruang rawat inap ibu dan wanita sudah kembali ke ruangan semula, pendengar, sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk antisipasi dampak trauma pada pasien anak-anak terutama ya, maka pihak RSSA menerjunkan tim psikiater dan psikolog untuk melakukan screening ulang dan juga pendampingan kondisi fisik dan psikis. Nah, sementara untuk fasilitas dapur instalasi gizi saat ini tengah dipasang garis polisi, pendengar, untuk kepentingan investigasi kepolisian. Dan kemudian juga untuk proses perbaikan diperkirakan memakan waktu sekitar 2 bulan begitu ya. Nah, namun untuk seluruh pelayanan RSSA di bidang medis, baik IGD, rawat inap maupun rawat jalan, tetap berjalan normal dan tidak terganggu. Nah, sementara itu dari Kepala UPT Pemadam Kebakaran PMK Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, menyampaikan bahwa pada waktu itu mendapat laporan kebakaran sekitar pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian bergerak ya ke lokasi, kurang lebih ada 5 unit kendaraan. Jadi ada 4 unit water supply dan juga pemadam, 1 unit rescue, dan kurang lebih ada 20 personil yang diterjunkan kemarin, pendengar. Nah, kemudian menurutnya dari hasil asesmen ada 2 ruangan yang terdampak dan untuk sumber apinya masih belum diketahui pasti, tapi info awal adalah dari instalasi gizi, pendengar. Nah, jadi karena apinya mudah membesar, karena sejumlah material juga termasuk barang yang mudah terbakar seperti peralatan dapur dan bahan makanan begitu ya. Nah, sedangkan ada ruang laundry juga, ada selimut spray yang mudah terbakar. Nah, namun apresiasi tinggi untuk kesigapan tim K3 internal RSSA, karena sebelum damkar datang tiba begitu ya, penanganan dilakukan secara mandiri menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan begitu ya, sekaligus juga melakukan evakuasi sebelum petugas damkar ini tiba. Nah, sementara dari untuk korban ya, nihil untuk korban luka maupun korban jiwa. Jadi kita nanti akan masih menunggu bagaimanakah hasil dari olah TKP dan juga identifikasi, karena juga nanti kita tunggu ya kabar terbaru begitu, pendengar. Namun dari Humas RSSA Malang juga menyampaikan bahwa kebakaran ini memang asalnya dari area instalasi gizi yang ada di sisi selatan rumah sakit. Jadi instalasi ini adalah bagian yang menangani pengelolaan makanan bagi pasien, pendengar. Jadi awal memang sebelum bantuan damkar tiba, tim internal RSSA ini memang sudah sigap melakukan pemadaman awal menggunakan APAR begitu ya, dan evakuasi juga dilakukan. Ini adalah langkah antisipasi terutama terhadap pasien yang terdampak asap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Yang lagi di jalan udah mulai berangkat ya. Hati-hati, semoga tidak terjebak macet. Atau pagi hari ini berangkatnya memang memilihnya lebih pagi begitu ya, supaya gak terburu-buru gitu ya, gak panik di jalan begitu. Karena kita gak pernah tahu ya, di jalan itu setiap harinya kan kondisinya berbeda-beda begitu ya. Nah, pagi hari ini juga saya akan coba update informasi lalu lintas di wilayah Kota Malang pagi hari ini. Kami ambil informasinya dari Waze ya. Untuk pagi ini kami coba awali dari wilayah Soekarno-Hatta ya. Seperti biasa ini ada titik kemacetan selalu di jembatan Soekarno-Hatta ya. Jadi yang mengarah ke Soekarno-Hatta ini terpantau lalu lintasnya cukup padat dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam. Kemudian juga di Betek maupun di MT Haryono yang mau mengarah ke Dinoyo, ke Batu, itu juga terpantau ramai untuk lalu lintas pagi hari ini. Di Maijen Panjaitan atau di Betek itu juga sedang ramai begitu ya. Jadi sepertinya hampir merata di berbagai wilayah yang ada di Kota Malang. Karena ini juga sekitar bundaran UB begitu ya. Wah, ada istilahnya nih, bundaran UB. Nah, kemudian juga di Jalan Veteran sama, lalu lintasnya juga sedang ramai. Ini juga banyak sekolah di sekitaran Veteran begitu ya. Ada SMP 4, ada SMA 8, ada SMK 2. Jadi sepertinya memang titik-titik keramaian itu ketika ada sekolah di situ. Kemudian juga di Sumber Sari juga sama, lalu lintasnya cukup padat. Hati-hati untuk yang ada di jalan. Kemudian yang ke arah Batu itu sampai di Telogomas terpantau lalu lintasnya ramai begitu ya. Baru lengang ketika udah mulai masuk di sekitar Unmuh itu udah mulai lengang gitu. Untuk Anda yang pagi hari ini mau beraktivitas dan mengarah ke Kota Batu. Nah, kemudian di Borobudur juga di pertigaan lalu lintasnya padat di kedua arahnya ya. Jadi yang dari pusat kota belok ke Borobudur itu juga lagi ramai karena di situ juga ada sekolah ya, Sabilillah, kemudian juga ada Waing ya, karena kan harus putar balik tuh di Pasar Blimbing. Jadi pasti di situ lalu lintasnya juga cukup padat. Di Ahmad Yani pun juga sama, pendengar, yang dari arah Surabaya menuju ke masuk ke Kota Malang itu juga padat merayap dengan kecepatan rata-rata 8 km per jam. Karena di sana juga ada traffic light, jadi mohon bersabar ya, karena di situ juga titik kepadatan kendaraan biasanya di situ cukup tinggi. Kemudian yang dari pusat kota menuju ke arah Surabaya pun juga demikian ya, lalu lintasnya cukup padat. Nah, kemudian di Jalan Raden Panji Suroso ini yang mau ke perempatan LA Sucipto itu juga terpantau lagi padat pagi hari ini. Sepertinya memang banyak aktivitas dilakukan ya pagi seperti ini. Kemudian yang mau mengarah ke pusat kota di Jalan Legend S Parman, pendengar, ini juga terpantau lalu lintas cukup padat sampai di Jalan Legend Sutoyo. Sampai di depan Polresta Malang itu juga terpantau lalu lintasnya ramai ya, sampai di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Jadi untuk Anda yang pagi hari ini tidak ingin terlambat, mungkin bisa berangkat lebih awal. Kalau masuk jam 8, jam segini mau berangkat dulu juga boleh sih. Atau kalau enggak nunggu biasanya jam anak sekolah, berangkat sekolahnya udah mulai beres gitu ya. Nah, yang di Saujajar juga Ki Ageng Gribik, pendengar, terpantau lalu lintas pagi hari ini cukup lancar ya, dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Kemudian di daerah Muharto, nah ini cukup padat ya pagi hari ini. Untuk Anda yang mau mengarah ke daerah Muharto ya, ini lalu lintasnya cukup padat, jadi hati-hati untuk Anda. Anda bisa update terus informasi yang kami hadirkan dengan menyimak 94,6 FM, atau Anda juga bisa audio streaming ya. Silakan akses melalui www.rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya melalui App Store ataupun Play Store ya di smartphone Anda. Jadi jangan sampai terlewat berbagai program dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda.

Ya pendengar, pastikan tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era